0: Evite te hon kala ha muri ha be. Gayara be funa ge hatuni uni en gifi tere no be natuni. O di habati se iron lau badi se len lo be ni behini.
1: Aba hauna bun harinyag.
2: Gayara wa be.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lon te hatuni uni en gifi tere lo be natuni. Badi se wa hugi me lau badi se len lo be ni behini. Ahen lu hanyuro aba luege no vene. Aba luege no bona. Mama au lo be ni shuguni. Lichugu ba hon ha ubaba ya, laransere bongeo.
1: La le hagambu ba li hahibiri diisi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seri tu luweiri gu la hida, lun ti le servi dunia hibiri. Furumia guari gu hida agi, le abun seri tu luligia bala furumia ti, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le uguri ga rowari gu ti, lun na servi duni wa, niabia lun na servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao, Lani disipulu go ama saragu grigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo. Lira timeo. Nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Larinyak.
3: Jesusu, ladega wago Davidi. Gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun. Lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
3: Le dega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahu malun lun liyabi no.
1: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
4: Regi baguras, saraba, laguwa hanyabun.
1: Aba lachiru nulida, aba lachubaru, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
0: Kaba busarube inadungu bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
3: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dube lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena. Bau gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
2: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higirunia lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serum aguara.
6: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wugiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo aga isielu.
1: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gintubai. Kama lumon, Ubana rigunyi ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinya ku Jesus utun tidibu, igu ligi.
0: Magida digi ba.
1: Aba hagambuni lani disipulu. Lamba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus utenkulu rugu. Aba labuga gumiha, lugu habanya, hamaha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi yabanya sainsu hungrigia Luma hala ha alugu habanya unu Migiru tiha lum hasi gurungrigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu dha hong
0: Larinya hare bungi utida leneru Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani Ayin huguya baru marukei haba hiverutia
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama Arufu da tiin liluru du moisesi Logu le larinya gubai Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilago bai. Ladiga hanufu detinye luwei. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gogini. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugu nyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logo bungi, ninarin hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gidaba yagin, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahin afinya go bai luago resipi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahin anihin lubai ladiga abba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chi bungio le siya lubai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu ina luboi Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadiri gu arufu dati ni luru du Moises. Ama amu wuguri ha wairi gu tinya lita hafinye huriyo. Aba halgu duni arinya galu.
3: Ka u bafu badagu wa isunle. O ka ichu kwa u bafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
7: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wugunia. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungri gya logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
7: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gien laninya gu Jesus hong.
0: Maninya gu nubay gien hong kala au gu bafu na duga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagumese lung Jesus adimure ha hong gri gya hanyo imbanya lao hempulu. Aba laninya gu hong.
0: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bubebe ilishari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga weyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri hilufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hanilari gong michu tiyan ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gine aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga lirau la. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libi ni alaga. Wa afara lihi lagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gnya fulasu ligi
1: aba ti lalg da ha Jesus
0: kaba ti ladiga labure me ichari liabi ba aba me lafara gunia na dagi mentia hilagu bay aba me lichi guni ichari hon amo.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoini abala diga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi log inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
2: Subudi il muti esusu logo binya wala hagipa, abala rinya gu hon.
3: Kame sahicha hasata ranoba, baruhu ma abalida ke sensu ligye no ariha namuwe.
2: Aba hanugu ni lu. Dans les larihini, aba laligu du nin.
3: Kagia iyawa luma iri le lwagu boy.
2: Aba harinya gu lu.
1: Liyawa luma liri uruwe roman.
2: Aba larinya gu on.
3: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
2: Aba tawari du hanigi la uligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwari Jesus. Afinya tianti saduseu go logo uala asaruni lidange oweni aba luboiti arinya gunlu
4: maisturu aburha ti meha Moises won lwagu ahin la owe aba wuguri le Maria ti masani gatau lumari lunti la lamare idun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari tinya sedugu boi hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumuhu aura, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha, Larigi Maria hamasun hagia tuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le guatun la duga lebidin tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larin harelon, au lubungi te boya Aburamo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, ani mama habungi te hilawa nyabungi, habungi te mima aginye, yetaralinye lubaiti huguya weiri te habule idagon.
2: Nye nye aba hada angiarufu dantien liluru du Moisesi, le agambu balien hadimureha, kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laligduni, larinya ga lun.
5: Kata isalinda ke liluru do bungi weiri gutimabai.
2: Aba larinya gun Jesus ulu.
3: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungi ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubai ti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani lele bia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loi biyama le.
2: Aba larinya gun arufu da hati ligi ya lun.
5: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umo tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani, lau sumwere. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi mishi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungiu sigilau sung wadagara gudu lu luma sung kate ile agu dubai luagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gu lu.
3: Madise adibu lwe lila na ba laruwe ha bungiu.
2: Aba manigi henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
3: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisesi. Luago la duga wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. Ida lubati la duga wagon

0: David Cristo ahin walubali David wanarigo Cristo na bureme.
1: Aba haga bahani biribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya go Jesus hon lidan larufuda.
0: Goni gi himati hawa ya rufu da tin li luru don Moises. Hinsi ti hon lo haibu go tau dau wo dururu to lo malo la busero guni wo hon uma da lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wairi bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagonu Jesus hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha gaya, lidagele igir gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugu da meherutu muti sun le tumabailu yebe tabimadon.
2: San Marcos, capítulo 13.
1: Dale la fridu en la Jesús templo rugugue, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
1: Aba luna buni Jesús.
0: Arija gujinha san lunta nari me templo to, merede beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, Logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templo. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
4: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba saseini logu chiluha li la danu la gufiru sumburi kateile.
1: Aba larinya gu Jesus unhon.
0: Goni gehuma. Meyeda gualon ni aba, laduga sarago haba nyubi itian harinyaga me, au Kristu bai. Ani sarago haba hegeedun, huguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le nube la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligili sinhuriyu. Anagu balun haguse ragutuni wa hagibu nye gumadi matinya luma hagibu nye uruwe igu, nwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu nye. Lubana gye lagumu chumubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami niragu bai humei. Aniyaga humei le larinyagu bai bungi hon lidan ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derega hamanya me hagubrigo hasaniko, hagara bagu baisaniko hawagun hagubrigo aba me hafara gunia hilagu bai. Iere guduba lunsun ubau nuegi, le hafa agutitari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligi le nyelu bai maulan lun nyen lan le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu dibanya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugu mewurinya hadagina telidun wei ligia hama hagarahin yutinya haguraginye. Amuri hahuma luma bungi yu, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungi yu ubou. Masusa nududigi ya limeginye, lariginye. Ahi hamuga madura gun lame habure me bungi yudan ligia. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama lumon, ladura gubai luagu linsi hebohon laniko haanua dira lanya banya. ahenti aninga wagua hon, ariha homa aniha Kristu bay, o aningita, mafinyera homa, ladiga hayabi bay yehati aninga gahawo go lagu Kristu lang hagiya. Hibri, aninga gahagiya me lagu profeta guhama, aniha yanime, hadiga basay ni luma milagro lung heyeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yuahin gayara. Aransen homa, aninga ganali hon lubara magiyo. Lido me veyu ligiya, lari gieme asufiru niligiya, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielo, aba meti nari hinua, aule uviri garu varguti, ni abi lida aduveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochu tubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, ta megien harini sumburi kati le, subudi humi, la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa tubala sun le lubana ge home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. Ladaga ibidi eti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Aniya galigia lule lagu bi bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi yati hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyumba lubay lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hun aniya gal numuti hun sungu bay, agago duwa nyo huma.
2: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lidangi efetu le nyi luba e taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba hariyangu.
5: Marek da wumay lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania yin Jesus lubi en Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba buden buin lau ibiye le emet le seruti. Aba tadara uni buden aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo gun hadanyen anyen banya aba harinyo gun hamagu.
6: Kame sale feri diru ibiye emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun lu agu saragu sinsu. Lu hidere ogu gudemetien.
1: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bay nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara guniya da le abuseron. Ahin au. Mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bay. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida suwa bow. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagundara agun aba hariyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seron Judas aluha ida luba la le dere geruni Jesus hon. E frumia tuve yulida fedu le nyin luba itaigua feinto magana tu lebini. Lue yeru la farun mudun le lanina lue yeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sababu seron luba di arensera wa barwa lue gine egini le lanina lue yeru ya sefruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti lebelura aba mejarin con nota bure memuna darin hare maestro agon nege rumu tolu bonyen la leigi eigine lani na luweyure esefurni haulani discipulu aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon togi wamuna to aransenyutin aba mete haranseroni eigine waba nyen
1: aba hafuri don discipulu go ta hachin rumbai uburu go aba hadariruni sungu bai kai larin go jesus hon aba haranseroni eigine lani na luweyure esefurni nyen dale lagunye dubai aba la chinuru jesus hau du su discipulu dantile luego yanu lubai dabula eiga aba larinya gu hon
0: ninaru hau luego la lunguru badina la aba hidagi aba le eigi bainoma
1: aba hiru dagu aba hagumeseru alg dague aba harinya
7: au funa san
1: aba larinya gu jesus hon
0: aba hidagi du su gubai le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, au le uguri garo urguti, lau le teinha kubilere rubungi no au. Gama lumon, fugiabu te lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubei la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba la nugu no Jesus fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari gien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai
0: au huma nugu bule
1: lari ge abala nugu aba weru tau diwen luhabu lari ge le teri guni buingi tuago aba lichu gunu hon aba hatu sun hagia tida ge diwen tuguya aba larinya gun hon
0: nitale le nani na iser darado lege au iruwa bai hawago sarago nidarun hau lagu matu digia na la diwen darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo
1: la surun heremu ha uremu lubu ingio aba haudi logu wibu le giri boi olivu aba tilania gu jesusu hon
0: sun huguya hanura haba igira humana me arie bule la digatarian hare leren rubungio nafaru boi hauniru mudun hilagu boi aba me herederu mudun chagago lari gie me nasaron lidange oveni nidi ba galilea hubaragi
1: aba ti lari ngu fedurulu
7: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
1: aba lari ngu jesus ulu
0: ni naru bau ari bu memele lubarage la yugur ha gayu pian wei aso uru ali me wei aso beye de gunao
1: aba lari ngu
7: ni ahin lulu bai no me buma me ye da gumba dina bau
1: ligie me me ginye harinya ga sungu bai aba te hachilu ron li don aba flasu giriti hetu samani aba larinya gu jesus hon lani disipulu
0: nuru humaya neibuga afuri de no bongi
1: aba lanu gu niya fe duru santiago lumo hua lumo gua aba la dijeru du larita gu sarago sandi ligia aba igari gu wairiti tida lanigi aba lariya gu
0: sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma
1: aba tilidin jesusu lubaru ugun memeru aba labulu chagumuwa rugun aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe masufuri irulani le lumbwe la susere dulun lida ura ligi aba lariya gu lida lafuri edu
0: ungi baba gaira bo muti son kate sefo bano lwe uni ingi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
1: aba lidi aba ladari runi ya disipulu gu arumo aba larinya gu lumfedu
0: simon barumo gu nyasa siati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri da huguye me lwe heigu wadon lidan ocha waguni inaru ni luago aranse nyo la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
1: Aba ya lidi afuriye idalubu ingiyo. Arinyaga ina meme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari. Litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelu. Aba lidi. Liru mawe yasu. Aba larinya kuhon.
0: Arumugu nye meme sa. Emera wahuguya. Buidirigali, Silihali ora luna deregerunwa aule wugul karewergoti aha burgun kafigoti. Sarahuma, kemon, anitele le lube le deregerunin.
1: Nyengil hesiso adi mureha, lige la chilurun huda sile abahada gen duusu disipluku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma veve. Auna ha habuti ufadrigu, aruguda atien liluru du monsesi, hama amu wugurin wailikutia lida hafinye huria. Ariya gali tibuga huda sifon ita.
6: Le wuguri le na churu, ligia. Awa meharigu dunia aba mehanigini.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi, aba la yara fadun kuda silu hususu, aba la rinya gulu.
6: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu dunia hususu, aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi.
0: Kau wau hiabi tau efen luma webe luha nugunina adaura kama hamuga hiwerutina. Sabi nyaha weyu huma na templu ruvarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harugutini. Gama lumo, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai, aba hondara gusun habuti gufadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi, hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururu gun luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugirugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madaritian lidurun. Saragu haya yebe adimur hatian yeni luagu. Mura dutian laule harinyagubay. Nyenye nujee tinyu asarutinya harinyag.
6: Agamba tuwa larinyagu. Na gini chegou mo templo to, to hadig bom ugani. Aba menarana magdu, aba templo lida iru aveio, to mama hadig ugani.
1: Ni itara, muara dunti a laule harinha gube. Aba ti lasar un fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia, aba la rinha gun lun Jesus.
8: Mona butibusa ni kata, ida lia sale harinha gube ibuago.
1: Aba lereder un Jesus maninho, mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
8: Bugi esa Kristu bile lire bungiu, le lube ile salboro ni grige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
0: Aha, au. Ani huguya, ari hubadna aule wuguri garo warugute, nyu luwege longwe ne sunti kabafo, ari ha humeme ni abili na dueri sielu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadire inyu tumati la dadragun, le liganyo, aba larinya gun.
8: Kamu wabuse rubai, lulichu kufe lagu gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serehi, harinya kati.
9: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
1: Aba aburi hakayo waha sudara ligibu wago. Nyenye feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
1: Aba leye edagun feduru la rinyaga.
8: Ibidi ya tigrigia ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimereha.
1: Aba ladire run lida angeflasu le nyin luboye. La bacharogo alu la yarafadulu lubenere barieru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nyemba.
10: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gun a nyemba nyalun feduru.
11: Inaru ni, duwe aba hada gen, la diga gali lene na buguya, itara linye badimure ake hagia.
1: Aba lagume serun feduru, inyaragua luma afinyuru.
8: Ibidi antigirige la wago behadimu rehanu.
1: Lida oura ligia, Aba li, la yuguru hagayo logo li bien ma weyas. Aba ti la rita gu feduro logo le la rinya gu boibuga Jesus lun.
0: Lo baragin la yuguru hagayo bien weyaso. Be yeda gu banau urwa weyaso.
7: Danti le la rita gu nloagun. Aba la yahun.
2: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tatin liluru du moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya kuriyo. Lumasun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gabalan hadiga lun hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
12: Kukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
0: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulu.
12: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Yesusu nikata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adawiruti sagu fedu lelueyu resefurumi. Le hamuri hagridi hada agen adawiruti. Hini ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu gurigia. Aba harinya gulu pilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba lalu guduni.
12: Usea tisa lu nigira guduni harui tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira. Ladugu subudi lani luogu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu da hamanya habu tifadiri gugurigia. Harinya gahon. Luu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba ti larinya gu pilatu.
12: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
11: Dagwa bai lagu guru.
13: Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai.
1: Aba larinya gu pilatu hon.
12: Pati huri pati la tugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
11: Dagwa bai lagu guru.
13: Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai.
1: Kaiti busing la pilato le rede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba riti lao ki hiyu. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
11: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudu ragun abusu ralu. Lari igien ehere halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
12: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lonere aba luige ubun ta le buri itihas gringri gia aba hahi ani hachug lao aba anabuni hariya.
6: Bugelerinha que logo fui bom mela templo, aba yela me barara magduno lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go hama.
3: Sefu ti amo, anisinyati le sefu da golongo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwa ralumu. Amidirugu, aba laburi ga dun subo dari ladarin uru rabon weyu lige la guara con Jesus ularinha
0: Eloi Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute casa wogo bigira nyenye no hada gi ha nyenye banya agambuti aba harinya ko
14: agamba huma la guan helu profeta Elias
1: aba leiba gun aba hada gi aba mudusi tao diven darugut aba likuguni logo aba wewe aba likugunu lun Jesusu lula churunu darinya gat
11: igira woma ingweto waria ah nyubi Eliasi areire gudei
1: aba tela dugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu La lagambo bali habu tisuda ra romana le rara bilikibu ke Jesus la guara ku ari halle italian la longe aba lariya ku
15: inare ni luago lirau lambunge u garile
1: nyenye nuginye urinya ari ya gutinya dise nyenye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lugu chu Santiago le rinyiru tuma gilibu lugu chu ginye Jose urinya ha falamu ti Jesus al itere go amuti tame halle Galilea lugu Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungi banya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubare gen lali dunweyo aba liyabi Jose aba wugiri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusung laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amuri ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri dun laniki pilato dan le lagambu bei logo hilana Jesus. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubei logo hilana. Dan le larinya gubei lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesus loige gurua. Aba loburo guni tau Aba lichuni lidon aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesus.
2: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilueye mera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome. Ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu ama guwa.
10: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bayi uwa lila unwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili nyu nye iluwegi ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gun hon.
12: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelubwe li chuguwa. Heiba, harinya gme hon lani disipulu gu, lu tima feduru. Logo anigira la luago ima lu gali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
1: Aba haudi hivurinya hagia aiba kwe na nye nye la diga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufude. Lari higinye lasaru Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne haa aibu gubanya meha luma dan le tadari rubalinya Haya huwa hanya ladiga laniri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisa runia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufuta kwa Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagie dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. abalarinha gun on.
0: Hei ba li dan son ubao apuriti hei uganu luago tia salbaro ni hon son gurigia. Ha finyo ni tinha luago, batise i hagia me ha salbaro ba. Ha mafinya tinha ha siya dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuago. Asaka haba si firigu guriba tinha hawe gurigia li dan niri. Hadimar haba amu di mure i luay henero. Ahanya arigda hewe ha haburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kubi hahabu hawagun sanditian, aba me haraidagun.
1: Lari ige la dimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunuru luegi en longene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi, lau milagro lebure adugubi.
5: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibe nye garige ochu tiyan haburi ha kate lebri la dege bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate iligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinya tin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da haboi bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe i Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinya ni uriu giri ti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gumfuli tiyan luma, adaga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la daga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
16: Malufude daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenyu bayumarugun. Tagari duba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu gebonjo, matu kwe diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sikri sambu luma gebareka lago ahu. Ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata di Israeli na lukabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la dubnia dubri Muhammad Salam. Lu gini fune de luha mabuchi habanya lukagama di bayala. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
5: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
17: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
5: Abalarinya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuyi buyi. Ligia unu hapule na dimura hapungu lu nichi bunyi ugano kuitilebo. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de darme el agua a un virus. La bufla de vacate le da le da.
5: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahi Sakaria si. Oiriti hanigi luago li lusanduari rugu. Dale lafuri duboi, sinan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo a la somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
10: La diganyay bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gye grigi.
5: Sisi hati la rige, aba lohna hani bungi u angeli, Gabrieli li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose lutamari du luma. La degawagu uruwei Davidi wuguri ligia abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
16: Flasi watibu Maria anehi abore mebundu.
5: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai abatalugu dagutungwa kalawagu labusura tu itara. Abati lariyangu angeli ligia tun.
16: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada aba me bagare du aba irahu aba me bichu gu Jesus luabu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani laru e gudu bai wabure me bunyu lita lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai laru e ha.
5: Abati tariyangu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susere dukate le. Mama rigi dinagu?
5: Abati lariya gu angeli ligia tun.
16: Ya bi pasifri santo kuagu. Aba me lubura guni bulpapa kuingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai nirah le lubai pagadu tini. Nirah kuingu lupa laguaru. Ya bi bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago bo hariya ga wago sinyala tabari tini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu. Ladiga uwa tini kata nasa rubungi.
5: Abati tariyengu Maria.
10: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniye gubei nao.
5: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai buri wubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
10: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahi le bidamboi. Kata inya dina lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
5: Abatitania gu Maria.
10: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngele, harinya gubasungri igi la gufulese iwadi na la. Ladigadiga li bungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladigi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra uga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundan.
5: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Aba la gufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakarias lo agu ke liri luguchin. Aba tariyangu luguchun.
10: Uwa aba liri.
5: Aba larinya gutun.
18: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
5: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibeifunasa irahule, la de garufu de lo mutu bungi lo bafulida.
5: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gumeseru ariñaga.
17: Allah wa mai wa bureme le habungi te israelina, la de ga nyubi heliwon, wagi le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba e sefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama se lani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha bina duda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandubay. Ani hale meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu walu, sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira, la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. La diga barase heba uma luba waburem. Subudi gida ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni ho la mirigudu bai wabungi ute ni leiti wa wagu sielugi la ulisi habuluma lugude me habu lula rugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida bai la munya le lani na oweni luma lu la du de hani waibugu lidon uma le lani na darangile
5: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veio le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
2: San Lucas, capítulo 2.
5: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburugu ni tida lagay, aba tarono gudun ni lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uwa tila ubarun hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Luairi gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
19: Manufu kata huma, latiga anihe yoganu buiti manugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su ligi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deida Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, rom lida haiku gile ligia ni.
5: Ida ora ligia, Aba hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
20: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan, da angelu kumarugu hata kribi ha ibini bani tukulesi.
5: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
11: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi vong.
5: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugari. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon nirimudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun katei le tida tanigi. Samina tuguya lubugari, aba tihagiri budu hon nirimudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, aba lichugun Jesusu luagu idimeme le liridu bai angeli tu Maria lubare ge tadaga ina dun.
7: Dan le lagufu li ruba li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tidali liru du bungiu,
19: sun wugiri irahu le, igira man lanua diru ba lua dureme.
7: Aba lubaiti hodi adagaragadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua, o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wugiri Jerusalem giri tise meon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
2: Nabureme gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Luligeme uweri guni hon Israelina habumutuni.
7: Abata wairi du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gu bai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon, abalarinya gu tu Maria, tolugu chu Jesusu.
2: Irahu le, lebuna bai ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bai gini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gu bai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
7: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ariyabu veyogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le lariyagu beliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere din aligia, abunche in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuru ni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilouna bagule. Dan le harihi bali, lagubrigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
10: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
7: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halu han, ibiti ya tisa hon, luagu lung tilana teni lulu kate le lani nuguji.
7: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
7: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu,
5: Poncio Pilato meja gumada bai Judea, Herodes y gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meja gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
9: Agambu wati aba umalari. Agora halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme. Taraku ma uma suriti luba. Labu incha wagiduba. Sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba. Uma brile segebe. Lasu da wagiduba. Uma brile muara guti. Luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi. Lelona ha bai bungi wono.
5: Dan le hayabi serago grigi e luhu an lula badi seruninha, abaha larinha gung hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinha gubay hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lutachu gumiti di buwewe lumagin lilagul sun idi bule mabui dunti li lachu guba aba me lagu dun
5: abati harinya gu grige hagi lum
3: kata iti lumba i wadigni
5: aba larinya gu huan hon
1: le bian bai simisi lunti lichu gu aba lun le uwa bunia ba lum le gayi bai luti la fare ngu ni luma le mai gibi
5: nyimbiti ngin agubur hatin lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lum.
3: Maestro, kata ilumbay wadagani.
5: Laniyaga huwan hon.
1: Magubara ho huma, loge le lumbay hagubara hani.
5: Ariyaga tinya ginye fiw sudara go lum.
11: Agiya wagiya, kagiya lumbay wadagani.
5: Laniyaga hon.
1: Magidara huma ni kata ni kawoy. Ni lao siyadi, ni lao lichugun lidurun grigya le madurun. Gufuru ma huma, lao hafaya irwaha.
5: Anyahati grigya, medera gwagudu ha. Aito goluma alag da go hongwa ahin huan lubay Kristo bay. Abalarinya go huan hong.
1: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite bay aban le lumbay labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligye Kristo bay. Gabafu tumati nuwe, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagui. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
5: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adegar galginya abakate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginya Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gien.
9: Ukuya niraude, le hisi abainu, le aubi nagunda.
5: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Nata, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Matusalén.

0: Budi numutip, ani subudi numutip lo agupupu ya lali lo agupi pungyu lesando pay.
1: Abaladenga Jesus ulo sifiri buribati ligia, abalari ya gulun.
2: Maniba, furi balidagi ya ugeri le.
1: Abati lahuchuruni sifiri buribati ligia ugeri ligia muarugun hagebuge sungu pay. Aba lafuri du li dagin mabule seru galei. Aba ta weri du hanigi sungu bay. Aba harin agun hama ago.
3: Kaburi sa dimure ile. A dimure tu ugri le. La u gumadi lumo bafu hon sifiri gu. Weri batia. Aba hafuri du.
1: A dimure ho ati bui du lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu ti dagin haligi li si huriyu. Aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon. Tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadanu. Aba lelu mucu Jesusu tuagu, aba la den halu abiru, aba la gideru abiru utui li da meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanaginye lu Jesusu dan le lali du veju lu la reida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba la reida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
0: Buguya lira bai bungiu.
1: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati nha gaya, migiru lumuntia lu hadimure ha, la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu gulidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
2: Kasu gini nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiu on lila na libiri fulas. Ladiga lun lira no na hawa.
1: Itara linya lidi apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesa retu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur doguni ladiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetien tidage, hachiba hanyon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larihi gulun, lula dise du murusu luwei larubeya, aba tilanyunu Jesusu tida uguni, aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, aba larihi gulun Simon.
2: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon Lu.
5: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiva nikata, kamalumon ke buguye lube ariengo balin, wagura.
1: Aba hagurun, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
5: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabay. Weri tigye lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuvu de daba, luma gyekwen to, Gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
6: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahapu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Pusentina, areida guaba.
1: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Nyuduri guaba aruta guabungu alun fadiri, rubeime idewe se le wago be larinya galiluru don Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigi aluago areida guadi bulan.
1: Ei budan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu dati li loro du Moisesi, nyubitin li dage li rahin yuburi fulasu, le lani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, ari huo lago Jesusu, la olareida guagati ni esanditia, abatija yabi fiu wagurinha, bareina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tin halege bela hebelura, la diga kibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligi bugion, da le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinha gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
7: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudu nulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
8: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
2: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, Kaisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
9: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hon.
2: Hamagadi banya, memege ruti surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinha gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia sunanda.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuwa niha la adari hama nyen. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uagu hadiga wadagon le maunlu muti ladiga lida lueyu remera guni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
2: Maliha gidu san luagu le ladiga bai David luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nigun tidagin fen to sagreu bon, hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banya luma, lausun fadiri guruginya no laye be lumbanya heigin tidagin fen tuguya.
1: aringa tiginye hon.
2: Gabafutina, aule wuguri garo wargati, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abalebeluru Jesus tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingi aba wuguri hilali luhabule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, lidaluwe yuri emera goni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, abalarinya gulu wuguri le hilali bei uhabu.
2: Saraba, lara maba wakibu ginye.
1: Aba Lazaru, aba Lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nala gudadun luagu aba kate, kaga yarabi ladugun lida luwe yuri emera goni, buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinya gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu, aba larinya gulu wuguri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba laregdagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alugidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, Nimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigie ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatien sun grigie haguru luagu Jesusu, ladiga a reida guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
2: Ulese watu hugia le kudema bay. Ladega hani hale la ruwe habongi. Fulese watu hugia le afagu bay ilama uweto. Ladega hakimu le duba. Fulese watu hugia le ayahu bay uweto. Ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugini hiri kai nikata. Ke uribati nuwegi awle uguri garo wargati. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bay. Ladega hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugia dale hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugia mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba iladugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibi niga figa utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hongriga hadiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagin hadiga ga figa utiyan. Ahun afure dihe hong hao wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginyan, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginyan ga figa utiyan hama gwa, agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, Nunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye. Ferudu na huma, ferudu na wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi ko babungi sarago hon, la duka ba hon kai ko beri ko haduka hon amo.
1: Rulu muti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara ti funage la dunte haba marihi ti aba marihi ti leladi. Ma hego du babiango ba lidon aba meme hoyo. Uwa ti ni aba disipulu weiri ko ti loi lu maestro. Ibini ahin lagumu cha la toria ha, itara rego ba ikai lu maestro. Italinha gayara buban le lerara ifile lidan ba lagu bibria riha, ani masandi bu muti durusu le lidan ba bago. Italinha gayara lubai barinha gon lu bibri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi bu muti durusu le baguru gubai. Biangwa tigui bu hugi le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ifile laguru bai bibri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidi bu wewe buiti lu nguriba lanlin. Uwa ti ginya tidi bu wewe, uribati lu buidu lanlin. Sun tidi bu wewe, subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu, ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati larinya gubai laduka kate ila uribati titambe lanigi. Laduka luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti lenu bay bay. Narinya gali hon ida linya la len nyubu yu bay nuo ani adiga li lenu bay bay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyambi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maron roba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui nagubai.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, Weiri ti lisi elu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi, hariya galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsi eti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
11: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furme gwerig katei aduga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariya guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
1: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai ogei Jesusu lari gon lubion ofisi arigda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachili du bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
2: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalariye gulun hilali.
2: Irahu, bu nariye ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungi yu aliege ina.
12: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Aliege tinye ginye.
13: Nyumbi hebungi yu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugibu Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. abati laguo ron biama hadagien aba lona hania alig de wabure me jesusu ahin ligel lubai kristu boy le lubai liabi o ahin la hagura bahaba lubai am dan le hachil lubai le nyi lubai jesusu aba hajara fadu aba harinya gulun
6: lona hediwa huan le abadi sehabe alig de bu ahin buge lubai kristu boy le lubai liabi o ahin lulu boy wagura bu amu
1: didameme ora ligia Arei da guaga da ti Jesus o sarago grigia, li da geha sandi, luma ha sufrirun, luma ha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihintia, aba lubai ti lania gu hon.
2: Eba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihintia, ebu ga ya la maibu gutia, arei da guan ya la lautia lepura, agamba ya la ha magambu nya habanya, agu ya guan ya la hilanya, Loma luago lichi gu ugano luago tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigia le meferi dirubali la finya nuago.
1: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luago huang hong gurigia la niega.
2: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda gutu. Subuti humuti luago hala wenda gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigo tisugulao profeta. Huang, ligia onagale lewau beterinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilue huang hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabutima bailida la ruiha bungi sugulao.
1: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariagun, luagu richa la bungiu, la ularingu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi u ladugu luagu hafulesei. Aba laniya gu Jesusu.
2: Idaliyansa hagabiri gurigi halani natanle. Kansa le negabai. Itrahanya kei iranginya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Ladga nyumbi iti huan lea batise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gian, aba niabi aule uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Harinya galuagu gaygati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dana gafiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadadir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
14: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
1: Lania ga fariseu.
14: Aria ga bainu maistoru.
1: Lania ga Jesusu lu.
2: Nyanya nubian wugunia, doa itinya sensu lua bafuri dehati. Aba hata aginya doa iti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya gabai tino, kabagia hata aginya hinsi habuti malua afuri dehati ligia.
1: Laniya ga Simon lu.
14: Lida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
1: Laniya ga Jesusu lu.
2: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihin Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
2: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibudu na nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, Agu wagda to muti nugu di lau taguira, aba tamaba ida gudun ni lau tidibiri. Mashubu muti na, ahu tugu ya, lumage nebeluru, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahu tugu ya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati lariye gu Jesus tuguri tugu ya,
2: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
8: Kata isa wugiri le, ibi ni luboy figo ferud nati.
1: Abalariyago Jesusu tuwuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agye bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangi lenye.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kata ile, Nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wariya ha, larida guagi dubayan handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Dantile ondara guanya abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru heina lani abalaburhan lidage luagu umo. Aba hadugure gunye asigretin. Aba hegini dunuru. Libiri. Aba labrunha labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasarun laduga lumabay fulaso. Aba labrunha libri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahichubay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tanle la winong dubay, gen ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san ago.
1: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate ile, aba lariyegu hon, la umala li hereti.
2: Agarige rigutin luha gambo, Agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani ya gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu lariyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungin uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lereno bungiyo. Ila uti le abur habu lidan uma. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaru nitida gen hanigi luma finyeron hama. Masalbarun hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biruni lau gundani. Gamalumon malagle tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale abri hobo ilidun hiyu. Hagia grigi hagambu bali leren rubungi. Gambalumon, muruso muruso ababule idene hamali ladega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadale abri hobo ilidun mua buiti. Hagia grigi hagambu bali leren rubungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
1: Aba laniya gu Jesusu.
2: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gu dun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu, siyati hayara fadu lun ladiga hibe girigi. Aba lariye wagu lun.
6: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba lariye guhon.
2: Hagambu balin leren ubungiyo. Ani adiga hama ile lubaybe, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani discípulo gu aba larinha gu hon
2: kemo lo bafuru gu lagun
1: aba hodi dale anyaha luboi ahiro gua aba larumu gu jesusu aba lafuru aba garabal here ti hau lagun gu aba lagume seruduna ebelu hatilun agune gerafa lu hadi birogu aba ti hodi agagu de jesusu aba harinha gu lun
3: maestro maestro wadi biragua
1: Abati Lázaro Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinha gu hon discípulo gu
2: Havei sahafinha
1: abahalu gadagu hamagua lau anufudei luma tuaini anigi harinha ga
14: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
1: Abahachiliru lobo wogu gerasa Le lobafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea dan le larani ruboi Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dagu magana ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun le gibu ge abalagua ragu larinya ga
0: kawagu bametera nomo Jesusu lira ubungi le inyugu timaboy Ayumura guati na pulu masufrira gudu banina
1: Larinha guboy itara La daga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia Lulafri du lidage Saragu hawayasu Larga dani sifiri uribati ligia Abaha Hagura guni girigia Luhabu Luma lugudi Lau giringiri Luledera guagadun Abaha latumura guni Abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati Aba larinha gu Jesusu lun
2: Kabir
1: Aba larinha gu
0: Lehion liribay
1: Larinha gu bay luagu ligia la liribay La daga gibi hama sifiri gu uribati ha ebelu bay lidon Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu Lumona halani ya mafio gati Kanyinya nula saragu buiruhu Eiga luagu aba wubu Jarafa aba hayumuna gu sifiri hagaya lun Lulona hania hadon buiruhu hagi Aba lanharu Jesusu Aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia Aba hebelu ru hadon buiruhu Abati haguro gu buiruhu hagia hongua loegi aba gudungu Aba haburu halidun laguna aba hanyara dagun Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suser dubai Aba hanufude dagun aba haibagun aba udagoi uburugu luma arabu Abati hodi go gerigia arihi kate ile asuser dubai Dan lehachili rubai ile nyin lubai jesusu Aba hadariru ni wugirile idagebe hafrida sifiri uribatinya Nyun lubadu lugudi jesusu Taula dorugu areida guali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilareida gu ugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumuna gu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumuna gu ugiri le idagebe hafrida sifiri gu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumuna gu lun lu lidi lubiye la daga aba ragunyon liru kebri duusu uirumu tau tonwe dan le liabi bai Jesusu aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada duusu uirumu tau lau lesen hajita utidagi besi tali sun tisensu hawagu surusiegun siya hamutu areida guagda aba ta yarafadu lun Jesusu la nagagi aba ta guru ni taru la dauragun Lidameme ora ligia abatareidagun abatilariengu Jesusu.
2: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia arienga logo maguru no la luago abalariengu Fedru hama libirigu.
14: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuago.
1: Abalariengu Jesusu.
2: Guru alinuago. La diga sanditin la lafridon ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina, aba tahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeserulun, hagibuge sungirigia, kala lebo na bai tagonu luago ani abala tareida gu lida meme ora ligia. Abalaria gu Jesus utun.
2: Nirao, arida guadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem, abalaria gu lu.
2: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, lu idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburi gu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalaria gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu abalaria gu lau umalali hereti.
2: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia abalaria gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalaria gu Jesusu hon lumabahu dagu hamani lesuser dubai nikaun.
4: San Lucas capítulo 9.
1: Abalonde runia Jesusu lani dusu discípulo gu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha lumalun hareida guaga de sanditinha abalona hania apurichi huganu logo tilaru ihabungiu Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayesan. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bon. Urumi aguarego muno tonyehin lumuti hachilura, reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi. Aruta humamo que luago magunda huma lauha gabri lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gu madi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyan gun erodesi.
11: Awgo narugu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labahada wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayre wati, jarafa lu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
15: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sengirigio fein wama, hama bia udru. Awa gubarigi jida gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana ya no sengu milu ugurinya. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyurugu da humanya dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luhafaren ha hada grigi. Houtinye sungubay kimule, da lehabu da habaru igira gutun, Bwingi da tinha duzu faninha tau. Logaba veju, na le lafuri dinha lboi Jesusu, labugua, nyinha nulani disipulu gu, diseru lwe, abalarinha gu hon.
2: Idalinha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
1: Abaharinha gu lun.
13: Anya hengarinha gu tinha luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gu tinha luagu abalahada ge binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati lanie guhon.
8: Age huguye. Katana ge lidan harita gon.
1: Lanie ga fedoru lun.
15: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba lanie gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumanie gu hamani kate leni kaun. Aba lanie gu hon.
8: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Hanego ben na uguri ya weri gote lida hafinye huriyo. Haputi kufadri go. Hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weyo.
1: Larigye. Aba larinye go hon sungu bay.
8: Lebo sente la falaru ni na. Bule ile kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari. Le feri diru bay. Ahi le feri diru ti libagari nuwegye. Le sefru bay. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chagun la lungu. Le anuga ti busiga na nuwago luma luwago nereron au le uguri garo warigote. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni narin hau luwaganyahin la hata ge hayabo nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigye, larinye gu ni Jesusu kata ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Bari lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du la dauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguniya hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lun.
15: Maestro, li da dan wahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bayin. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
16: Aniha nilu, lehisi yabainu, agamba humei le lubaybe.
1: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu mariyegu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
17: Maestro, flesa hiabubano, arihabay nireu le ligi erguinyen boy, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liumuluginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
1: Abaloona bu Jesusu lariega.
8: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uribati. Atribaisa dana nederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
1: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahu. Aba ledere geruni lulugucin. Aba taweri duhanigi sungu bay lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegu bay Jesusu. Aba laniya gu hon lani disipulu gu.
8: Agamba humoy kate le boido. Nadere geruwa ba. Aule uguri garo warigote ahaburugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariye gubay ladiga darunyo linya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelariye gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairigu timabay hada ke ila subudiruni Jesusu hasamina abalanigu aba irahu lubadun. Aba larinya gu hon.
8: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina
2: recibe lo mutigin la una habalina. Le lo baiti una bugutima bai hida, lige weiri gutima bai.
1: Abati la niya gu huan lu Jesusu.
8: Maestro, ariha tiwa aba wagiri asaga hati sifiri uri batinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niya ga Jesusu lu.
2: Me veri dira humai. La diga le mama bai wagani wama gienyei.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larga di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
8: Wabureme, busenti busan lungwa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibuge na hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
15: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
1: Lariyanga Jesusu lun.
2: Dariti nga siga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Lariyanga lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
1: Aba lariyangu Jesusu.
2: Igira banya hilagwa nya luhabu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa ihapungiyo.
1: Aba ya tilariyegu aba lun.
10: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebea yorogo honha wabiebayo.
1: Lariyega Jesusu lun.
2: Le ishi kutiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larihi larigon, mabuiduti lulila na me laruwa ihapungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue kate ile, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubaron bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larigue gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tinyo nadagime tinyo. Lige lunti lubay hamuri haluma bungi lulona hanadagime tinyo hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagwa, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, usuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumi inti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon, arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, haniyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lun hamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bi lidan huburugu te. Binaru hamoga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
2: le agambo tun agambo lumutina le mahati lagambo no mahati gien lagambo nina ani le mahati lagambo nina mahati gien lagambo ni nugu chile auna habalina
1: abahagiri budu uru awen dosu disipulu go hagia lidage hago yesu la ugundani ani gina hagia
3: wapure me ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lidabiri
1: la niega jesusu hon
2: aha Ariha no muti ligabri leigo do mafia sielo gen ke ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luago ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, agro, luma son lubafu agane masusene duga ligia ni katahon. Lau son lira, magunda rahuma luago hagambu no sifiri uribatinha. Gunda huma luago anihin la hiri buruwa nyo sielo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu jesusu, lau ugundani aba lariengun.
2: Ruti na uweiri guni buu nuguxin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguxin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguxin son kati inu. Uwa te niaba subudi habuti kata na la luaidigia nuguxin. Uwa te ginya niaba subudi habuti kati inya la nuguxin nuaidigia Hama haa untia na bunsera na subu dirago duni.
1: Abati la digiragu adimuleha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladaga nariyahane hon, luago saragu hanya lauruwe ku hama profeta go, abuseruntia yebe meha harihini le harihubi gueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuseruti louchogu ni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi ala babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bun. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati louna bu ni Jesusu laniye gu lun.
2: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwaya son. Aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen memel uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiya. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awo Yesu hati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bai wuguri le, aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago na fayiru bai bun damele na giri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe bi liwer hoa lida barita gun.
1: Larinya ga lun.
3: Le gudem he bubai lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Bai ba, ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
2: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate megay watima. ane anua dira tali Maria lubido aga kati le lubo y magida rubo y latoy.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahonde regu sarago grigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, abalagume seru Jesusu adimune hon, lani discípulo furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo, le meme biangwa la igibo.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Luma fue.

0: Subudi humai, lagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulu rahibiru tu iberuha. Aga gudunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aran senyu humaginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun aule wukuri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
2: Nabureme, wonu gunyen bichi ejemplu le, odi hon sungubay.
1: La niega wabureme Jesusu lun.
0: No furume warig o nigriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubdir lun larihin hau tila na luba, lulega gudun yali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubdir agunflira lau luwadik mari dan le la chuluran. Nenarin hau, luago lishi gube lan li yubdir lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubdiri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi li yubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Abame lichigu ni lueri age ya buichuni luago, la siya direme lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi hebubu ilun kala labusen rube li yubdiri, ani maran seronti, mabahu din lei, la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba ladugun kati leburi lunti la bai chun luegiye. Mawiri ube la bai chun, le unti lichiguwa gibeti, gibe bai aluguti lumagiye. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha, gibeti mabai aluguti lumagiye. Niyabia aduna kwagita watu ubowago, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligiye. Lunti nasigun luegiye aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi lau, fari nguwa na nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu li rau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dale harinhi laburi gadun sielo, aba harinyego lagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harinyego lagu laro gadala, aniligi asusirada. Bian watigibu hugiya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidinye lubei lagu tiligabri dale gada balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingin, darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uida golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luago weri timala hadunu sigu hao hibiri ha aga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huguye.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, laringa.
0: Nyenye aba wuguri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago ni kata, aba lunabu nile onigirubali ichari, aba larinya gul. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sin ati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguru tun lariega tun.
0: Wuri arita guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure habui du lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la dega larita guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba lariega hungrige hanyi banya.
4: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabune me Jesusu lun.
0: Biangwa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lu muti funage ye belu tareda wa gwagu dun lida luweir emera guni.
1: Dan le lanie gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu ti lela digibu Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu be gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba li rere ti la mostasa, le lagu nube aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon, aba la weri tun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baiga yara la noushagu ni laruwa inha bongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu daheina ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gien. La diga kay narinye gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Uge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui sun hugia le dugubi uribani, ligia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Hugie me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi etinya. Hame tiye furumi etinya banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
5: Bai bayagi, la diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, haniega me lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tiya hadagi agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni

0: don lo lari hen ahin ka ba hubai lu bai lo la gumu chuni la daga ahin li siga ebu lari gi me la si re wa dag ma na gumu cha he her ha ba ha ari hu bali lao hani ga me gumu se tu wuguri le ama wa dag ma no sinyalu muti agumu cha ahin la uri bu ha lu bai ama uru we luma amu uru we ma fu na ge nyuru ti furu mi lo la sami na ro ahin ga yara bai lu bai la gain de ha u di si mi lu su dara go luma le ha u bai we mi lu ahin ti arita go lo agu sinyabu ila Dame le dice que le aba uruwe, aba melona ha aringa lon lo mauri boha hama, lo rebelo no lidon darangelo, itara linha lo beiti, furumi guare hitagin, le migno ti son le luma beilon la fala runina, sinati nani beila discipulo. Buiti sal, gamalumo, ahin le fer dira lo basoa, kabo ge u hon la, ma buidun halime, ni lo labu na wagun nadu lida, ni lo la buidira godoni mu walu bunago, fui berigalime, Agarigiri guban yelu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariñiga tigin Jesús hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru yela onigiru tiligia li risi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariñiga lun. Deliasa katile ariñiga guba ino buwago. Ariñaga bainu idalinya la leibu gu buadigmari. La duga, masigi hedibu onigire inumege. Abati le redero onigire tiligia asaminara. Lariñaga lungu warugu. Kabati na duga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadue rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba doe iru nini yubudiri. Aba larinya gulon, doe no muti saa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuha bigarada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agia buguya, atri nyimba doe iha. Larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, anuha bigarada, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubudiri lagu chula lau onigiru tiligia lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba ti la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lun nyin hama eresi biru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubi lida le mi bebe, gunflubi ginye lida le gi bebe. Le marichara kubi lida le mi bebe, marichara kubi ginye lida le gi bebe. Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo ule. Kabagia afinira huwago, lun le deregeron irisi ni le mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirigo. Laduga liyerego duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunwa lupungiyo luma luon irisini.
2: Agamba guhanya fariseugu lusunkate ile, aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tilariengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti hagibu ga gurigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi hong, iere guti lupungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui habungi. Ani songu rigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfli run lan, aba letira lida gen li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
2: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinara gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angheligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabunu. dale la sufrir ni alari si tiligi ali dan fulaso lenye habe hilanya aba linyuru ni larihi aba larihi ni abram dise gien luma lasaru nyu lobagien aba ti lagu aragun larinyaga nugu si abramo gudeme na bu on habu lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye la diga na sufrir ni asaragu li dan watu kemetile aba larinyago abramo lun nirau harita go ba luagu buidu lame ya dabu li dan bibagare Ahe lon Lázaro, uri bati meha da, kwento, buiti da lon ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagien, lon nyehi, sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bona hani Lázaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufriru ni le. Abalarinya go Abramu lo. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi. Adika ha ma gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abramu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya ga Abramu lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya go bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagine ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure hahon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesus un lani disipulugu.
0: Sumadan anihin bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gien nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganyen uriba ni bun weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liabi arinaga bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba harinago apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamun wafinye.
2: Aba tilariengu wabureme Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere rari la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayinya gultilu lumusun, danle lagiri budon arabu gine, lari gela wonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayinya garikubi lun, aranse bay neigin, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lumbe wadugu ni wadugu.
2: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, Abalasgir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu warogun lun itar.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
2: Dan le lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba arhuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan le houdinye lubai, aba hareidago. Yine ti aba hadage, Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenye lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nyano areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani hagubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
2: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hii bai, mari ya wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba ti larinye gu hon lani disipulugu.
0: La chiliru badan, lumemeni hali lame hanigi lun humabadinala, Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningita yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. La daga itra ke lari hin aba la biri haniga luige aba luba sielo lun luwagun le aba itra luba dame le nagir budun ubo wagun au le waguri garo wargati. Ani luti na sufri run sarago furumi me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida li dani noe itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule au le waguri garo wargati. Dame haligia heredere meha gurige eiga ata Amari ida isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba la bauda gu Jesusu aba hempulu hon, du larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigye, aba larinye gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
2: Aba larinye gun Jesusu,
0: Aniha alarinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budun awle uaguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibge bungiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariyega, bungiu. Seremi numuti blagu mitarana kei hibiri gurigye. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei asulida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahi ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseo ligia. La degalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahi le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yunumo, mamahara huma. La deka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya larui habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti larui habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: abalalige dani abahadage abutigu Jesusu lanie galun.
5: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit.
2: Lanie ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, abarigunyem buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Lanie ga wugudi ligi lung.
5: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugune. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile abaliru dagun ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun abalarien gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon la ruwen habongi. Mene gutima atilun lasigrun abak kamayu lidage luhunyu abagusa. Sigulaw lebelu nun abak risi ti lidon la ruwen habongi.
2: Abahariyego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bina salbaru.
2: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurige adiga. Gayara lumuti bongi.
2: Lariyega feduru lun.
3: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
2: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfilira son le habur habai profeta go nuago awle wugure garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luago luru aweyo luja na bagarido.
2: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kate ilen. Ibidye gubaiti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu ati lanichi kukate ile lanie gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha lanie ga.
6: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
2: Haluba luba banya. Aba haden halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
6: Ladiga wawu Davidi. Kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Aba larinye gulun.
6: Nabureme buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali katile, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumeseru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibeti egrige. Lutiga nyara la larihini, aba laibagun, lula wanseru haba, aba lawariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ube Jesusu nyingi, Abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
2: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinye gulu Jesusu.
7: Nabureme. Nichiga lamida le nuobo hongu demeti. Ani ahi iviru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur laulu.
2: Lariaga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni ti don muna to ugunye. Lugundu, la diga wagungin abramu bugoye. Ligyan yabi bayu bo wagun awle wagiri garo wargote. Luna lohanya, luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubay grigya, agamba hen lariye gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadey na lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume sera la lariwi habungiu dan ligye. Aba ti lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibguati wuguri ligiya lidon amu fulasu diseti lun lichi gunu wa luruwi temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liyene gube uguri ligi ya honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la, lagaye no kala aba, aba liyabi le furumiyate, aba lariye gun, nabure me, Ganyin tina diisi wei ya suligi bwagun bisenso. Larinye gauru wei loon, buiti, aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabin habiya ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tina sengu wei ya suligi bwagun bisenso. Aba ginye larinye gun loon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba ba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba ti larinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadi gmariti na luago. Aluba hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gida humay sensu luay, ruhu may lun le disi bay luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihin han le disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sun lan le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Anyete naga niyo, haye be mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bay, dame le hechilu rinyeyi, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariengu hon.
8: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba hona bunia hariengu hon.
9: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagun, kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari rubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
10: Binimati huruwe le nyumbi pe lida liri wabureme. Ni atarangi lusielu luma uweri guli lida liri wage.
2: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
1: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
2: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
2: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara belichi kundarangilo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe ani sinyati harihini. Iga la chilur ba lubay uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegwa lau huburi gute lun sinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agani cha kubay fulasu sun suwe na kubay. Migrun banyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bay bungi yo asal baron.
2: Abati lebeluru Jesus u templo urgun. Abalasagaronia ha alugura habanya ni larinya gahon.
11: Larinya haretida lene rubungiu. Luba na fure iduni lige batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutin.
2: Sagaburi veyu. Larufu da Jesus u templo urgun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinye gulun.
12: Harinye gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginye aba kate. Ouna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungiyo. O di houna ha wagunia.
2: Aba hagume siru harinye ga hama agwa.
12: Kabasa harinye ga. Awa harinye ga luago luna hala bungiyo. Larinya wagu wa bawon kala wagu mafiyanu wa bailun. Awa ariyanga lwagu houna hala wugurinya. Hachamura gu badibu wa wagu. Ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
2: Abati hariyangu. Lwagu ibidi ya lan hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Mariyangu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labagdagu aba hempulu. Legibe bay laniki gu hon, ani ya hempulu ligi.
0: Nyenye me haba wuguri abu na guti bay bay lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligi. Aba hona hani lari gon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habule seiruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona halinira lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harinya bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamu galaburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyegu.
13: Masusere da lamu ga itar.
2: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bay leburu wa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubay larinyaga. Dubu le me aubay me bere sen hama abu na gutinya. Ligi al dubu le timat. Purume warig le chugari guti lwagu dubu ligia lanyori duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubay.
2: Dida meme ora ligia. Aba haligu habutigu uriyu. Hama arufu datien liluru du muisesi. Harigu duni Jesusu. Ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu le larinyagubay. Gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati houna hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
13: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
13: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba tilaria guhon.
0: Lelani uruwe ruhu meilun uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
2: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri laria gubai, hagibu ge grigie. Weriguti hanigi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, arie Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
9: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nulumari marahuniga, ligie tau, lunti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedguboy?
2: Aba lariegu Jesusu hon.
0: Lida ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielu hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sunda. Mamari iduba nyanyi. Micha ha hamanya me harahin yulu maria. Laduga, Mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruda lumuti logwa nila asaro ni lidage oweni. Lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungi tobe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruda lumuti Moisesi. Luagu wibu aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungi sungurigia.
2: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la dika wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Jesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, abahadangu furiye gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
13: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu tempulu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya guluhudasi, lagu hichu gubala sensulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalarinya gu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Heba aransere egini lelani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
9: Halia gie babusenra, waran seruni
2: lariye gahon
0: tamele hebelu nu uburu gu aduna gu baluma ba wuguri law aba age dino law duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura hania ga melu tabure memuna lariye hare maestro hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigine lanina luweiro esefru ni haunani disipulu aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon taugi ego amona aranse nyutinya aransere me eigini nyen
2: aba houdi aba hadare nun sunkate ke lariye gu Jesus hon aba haranseru ni eigini lan na fedu nyi dan le lachile rubai ora aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu lagu dabula abati lariye gu hon
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara gye nowe. Ladaga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larue habungi.
2: Abati lanugu aba veru tau diven luha burugu, aba letegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, lumagin weto, adika humile, harita wagu leme nuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha wugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le wugiri gare uwergati. Gama lumo, ugiabuti ya wugiri le lube ile luguru nina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weri gutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau lea. Aguma ti hatinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Habri labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai ega lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bi luagu dabula, ani au itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nao chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
2: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dugudagwa hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesus lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinya gu.
9: Wa maestro, memege iru tiwa nikata.
2: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega saga dati, barulo, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagainha le fente. Narinha hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyube nuago lagunflirinha gueto.
2: Aba ti harinha gun.
3: Wabure me, nuha bia e fente ya.
2: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubeli da flasu ligia, abalariye gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
2: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo busen, sefu bana loi unie gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babu senrubai adego.
2: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lun. Daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga ome bu lede de hahito muarugu. Dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni. Abati lariegu hom.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida. Mabruha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
2: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gulun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efei.
2: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelomene, aba larie gu Jesusu.
0: Igre humanya, buidiru gali.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efei luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di halela bureme bay luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inarini logo luma nya hanya ila ugrile la diga Galilea na gien.
2: Abati la ningu Fedru.
3: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniogo la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digre gu wabure me Jesusu, arihe luago Fedru. Abalarito gu Fedru luago lebu galarinha gu bui Jesusu lun.
4: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, deye de gubanao urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugiri ha onigri bali Jesusu lau, bulese iha mãe. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu oha ligi buogun, arinha gen hagaya.
5: Kei buge la Kristu boy le profeta. Ania go boy ge kala ga yo boy bogo.
2: Aba bari hanabuni la uhania go sarago am kate. Danela ruga du boy. Aba hondere go bugani a weri gutinya. Li da hafinye huriyu. Habu tigu hafadir go huriyu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinya go lunyi.
6: Arinya ga boy won. Buge sa Kristu be.
2: Aba larinya go hon.
4: Aha narinya ga hon rago aula mafinya badono aha nalugo dagua monu buhubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hon lumage ko eto na nyura aule ugur karo wargati luege longwere bungi le sonti ga bafo
2: aba ti halug duni sungu boy
6: bugie luboy tilire boy bungi
2: aba larinya gu Jesus hon
4: uguye gu narug arinya ga humali lago aula
2: aba ti harinya gu
6: mabuseruha do gefe ama amu won Wage gwan rugu agambo wa mali liumu lugugi.
7: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungubay, abahanugni Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichi galidunu, harinyaga.
6: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai lela nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
2: Abati larinyagu Pilatu lun.
8: Buguya saa harue tabai huriyu.
2: Larinyaga Jesusu lun.
4: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
2: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu ugarile.
2: Abati maharinyagu here.
6: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahon.
2: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lalarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudogu, vendagutu, kei ladauragu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugda la niya grigi. Alaga tagua na ali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gu bai luago. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gda la mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwaigi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha Pilatu, luma ligira gudu aba adu riti Fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: afara bai le,
11: barawasi.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi, luma luwege la fara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yala dimure ahon, ligie tumahagu waragun.
12: Dabu wa bela uguru.
13: Dabu wa bela uguru.
14: Dabu wa bela uguru.

0: abalariye gu pilatu hon lo aguluru wa waya sun
1: kati huri batila dugu bai madari tinale buna la faru hila gu bai na bai chagdali aba menigira guduni
0: aba ti mahaguwa na ha luladara guno lo aguguru ha here ti haguwa raha haguya ama habu ti gufadiri gu aba habihini le habu seru bai aba gu bai tila dugu ni pilatu le habu seru bai aba ti ligira guduni ugiri le habu seru bai le adoru bai loge inyoro guni luma afara hani abati ledere geruni Jesus hon luhadiguni hagunda lau dan le houdi ala lau Jesus lu ladara wagu lagu guruwa abahare gedu aba wuguri sirenena giri ti Simon li abi ara buge abahanuga geduni guru walu aba lidi lau larigi Jesus saragu hanya grigi afala ruti ama saragu wuria hada ayahu heina aguara heina lau iruni luagu abaladiki regu Jesus hawagu abalaniya guhum
2: wurinya herusalena mayahwa humanuagu ayahwa huwogu lumahawagu hirangu laduga liyabi bawveyu dame lelariya wagu fulese watinya asinyabu ihagarudu hama ginye ha barahi hanyabu hama ha matagudu habanyi abameti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wagu aniga hagia me nu ubu unabuti darugwa bahawawu laduga Anya duga habali isunle lau tidibu webe le dudu hili kabagya maduga hama laule mabwe hali.
0: Baruti ya ginye biyan gafara hati ya luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe didon filasu le giribwe lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lwagu guruwa hama ginye biyan gafara hati ya hagaya aba lwege lonwere aba lwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lwagu guruwa aba larinyagun.
2: Nogu cheng, ferud na banyak. Laduga, ibi tiati hong kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala unhada agen teredera ladau ragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
3: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naruni lubay lagu ligye la Kristu bele la nuwa dirubay bungi lula salba runiya grigia.
0: Ehere hati ya ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galu lulatunu harinya gabrilu.
1: Ahi harwe itabubai huriyu salvo gobabungu.
0: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
4: Ani ha harwe itaburi.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa Jesusu larinya ga.
5: Ahi mbuge lubai Kristu we, salva gobabungu wa, salva bawame.
0: Abala denha leaba luloba larinya galun.
6: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo ya apa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadugi bai. Ahi ti ugiri le. Madugi ti ni kata uribati.
0: Abati larinya gun.
6: Jesus. Harita wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
2: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu. Aba laburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga du veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Aba ti lagu oragu Jesusu.
2: Nugu che. Derega numoto. Nuwani buha purugu.
0: Ke larinya guitara aba lonwe. Dan le larinya bali, habu ti sudara gu romana le suser dubai, aba lichu gu uweri gu nilubongi yu larinya gu.
7: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le suser dubai, aba houdi nyigie, afarahayna hamai hanigu agu, ahanya sun lumada gu Jesusu, hama ginye wuriya ha nyibi banya uwara luma gali le ege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, bui tiligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lida nyinlinyu wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumu mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, aba lauburu gunitau aba gamisa, Aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwaga aba dubu, lenyi luboy uwagi lila ni aba abunuti. Wandara di veju ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuahu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Abahebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
9: Kawangu halwa helegiwa baihata helain, uwa tiya sarali lida gyoe. Rita guhuma logule meha lariya gwe hum dale galile gwe meha. Logule lube la susa hizudu, ligia leo hili gari wa libuzi. Lut na ledere gerungu hama hulu kafigu ya, aba me hata lwe logu kuruwa, aba me lasa rulida gyoe ni logule lwa wei.
0: Aba ti harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Feduru, Aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate le suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
10: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grige subu dihamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilania guhon.
10: Kagi Jesus sere Dubai,
0: harinya galun.
6: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigbe luma luagu lereru ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwe igen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage uriya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuahu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba gdogo won, luagu ariha hama anheli gunye. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuahu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wuriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna wagada isung le tarinya gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tumengeburi li liburu Moisesi, tumonsung haliburu profeta gu. Dan le hachili ribai lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
6: Reidei bawama, la duga la taridunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
11: masandi tu atadun ha wanigi le wagunda, da le adimurahi na lubay wong umada. Arinya galay, tila lere rubungi wong?
0: Aba timagura bahahanya la, aba harig dini, umaluhagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, amaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
12: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagdagu ni, bian wuguri hagaya le susir dubay hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, ligye lachi luagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
10: Darangi lau hon.
0: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibay. Abalariyegu Jesusu hon.
10: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lowa bi hafinya tida hanige. Ariha humay nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligiya anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, abalarufu duni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bay, abalariyegu Jesusu hon.
10: Anihisa egini humaya,
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
10: Le asusneru dubay no, ligie le meha wagu bay nariyega hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruwa yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
10: Guru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo, abalame lasaron lidage owe ni luagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubogu, lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagome serenya apurichi hani ligye uburugu gien Jerusalem, huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon, itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siyelu bay.
0: Abatila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, abalanguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
13: Dale, lagume serube sun katei, ani inhalime ha dimure, ani luma yinbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sun katei, luma yinbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yinbungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama huwa le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali Afinya hagia luagu, lulu muti ubafu hon, unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi yu hagia, mama luagu, agura huu hama, kei furumi guari kukirigia o laula, lugoda aba ugari. Nirahi haba ya bungi yu, ladiga, ladiga niya, nirahi yu me. Leti dimura ibai, saligwa ti ugari me. Aba labagari dun, wagana gu. Ariha wa mali, luweirigu. Weirigu nile, leresi birubai, Luma gen, bungi ugu chini. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insi ya ni luma inarani. Adimu na tihuwa luagu. Apa la niya ko?
4: Ani ha le niya ha wago bay nadi mo rin ako. Dahil na rin ako boy, logulela uba bay naransi huma. Wairi ko tima la sugunaw. Ladaga ani hang halila meha nubara gagin.
13: Sung wakiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luwai ni dirisi. Ladaga lumage moisesi ileresi biruwa liluru dung bungi. Ahiti insiye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristo liabi. Wagil ni aba arihiti bungi. Lirele abang rugby le yarafa bay tu lanigi ligi arufu dubani idalnia la aniha lania go bay huwa da bay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadri go hama ugani ha da ge ladiga go levi algude katini la abalania go hon fura
4: mama o Kristo bay
13: aba etihal guduni
12: tata buti profeta Elias ibuguya
13: Tania gahong.
4: Uwa mama au.
13: Aba ya harinya gulo.
12: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
13: Aba lania gulong.
4: Mama ginye au.
13: Aba ti harinya gulo.
12: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, tagi e gayara abay bania gulong buogu.
13: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lania gulong profeta Isaías.
4: Au umala lile aguwa raba ilida flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
13: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
12: Ahin ti mama luba I Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
13: Aba larinya gu hong.
4: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ti hun paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia, madina tina ni lung hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
13: Sung kata ile lida, kulasu le giri bay Betania la susere. Luege ubo le nyige lubay labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubay labadisi huwa. Laruga, avalarihi huwa liyabi Jesus wa yara fadai na lung. Avalarihi gu hong lani gu.
4: Aniha mudun le launa habay buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha nadumure ha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Ladiga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wagiri ligie nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
13: Ariye gati gie hua.
4: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidiyati yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi la lirai buibu ingio.
13: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesusu aba lariego.
4: Aniha mudun le lanwa diru bai buingio.
13: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniego hon.
10: Kaharia habai.
13: Aba hariego lu.
11: Maestro, halia baganao.
13: Aba lania gu Jesusu hong.
10: Higo gu harihei.
13: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyu ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gabu wani le lania gu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubare giamu kate aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniya gulo.
11: Dariwa mali Kristu.
13: Aba lanugu ni Andresu Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
13: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
10: Falabana.
13: Felipe ligia Bethsaida leñi lubegie la ganawa Andresi la usun fedu abati lidi Felipe alu hei Natanaeli aba darinya gulu
14: ei ari ho malu gile wagu be la buru ha muises ti da liburu to lanina le luru du bungi le ginye wagu be ha buru ha profeta Jesus le liro José le Nazaretna
13: aba la niña gu Natanaeli
15: ani hen funagi Nazaret na buiti
13: aba la niña gu Felipe lu
14: higabu bariha
13: dale la niña Jesus la yara fa gu Natanaeli aba la niña gu
10: Anite aba la duga wagu Israel le tima timat uati yegu au lidan
13: aba la niña gu Natanaeli lu
16: idaliangi abasubu diruni
13: aba la niña gu Jesus lu
10: Ariha no muti bulubara ngel logu warun Felipe bon dan le tabu gianyati bulan ti di bu igu.
13: Aba ti lariya gu Natanaeli lu.
16: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
13: Aba lariya gu Jesus lu.
10: Pa finu bai non la dugar gu nariya gu bon lagu ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
13: Ariha katigia Jesus.
10: Ni naran hao. Lago hariu bila cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
13: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
16: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
13: Aba lariye ngu Jesus ulu?
10: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu runlidon laruwe hapungi yo.
13: Aba lariye ngu Nicodemo ulu?
16: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu luya turage irugun luguchu, luya tagura hani?
13: Aba lariye gu Jesus ulu?
10: Ninari ubao, la ulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, siyati lebelu run lidon laru in habungi, le agura hoube hatagi agubrigu hagurigi abanya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi, le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa songurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi ya tibu halia gen lali yabi ni halion lalidi itara hanyagi ya songha agra houba nye lida gasifiri sando.
13: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
16: Ida lubasa kata ile.
13: Aba larinya gu Jesus lu.
10: Aba omen bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaru bau, la ulen la wa subu dirubei, ligan la wa dimure habei, gefen wa gia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nu, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, nwaiti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
13: Aba la sigiru Jesus wariyaga
10: Laduka wedi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun launaha ni lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me feritun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogun lulichi mu hadunu gurigi, lona hani luha salbaru ha ubogu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bai la rukon ka ubou agon lo narugo gadagudun la ubou. Hime iti maha muti lila na ubou luburi ga sugulau la rukon ka. La duga kati la uribati hatagubai. Son ha dugubanya kati uribati iere guti la rukon ka hong. aba hadise don loila rugon galigia loila subu diruno akate uri bati le hadugu bai hadugu bale lugunda bungiyo inse ti hon lo lita hamala rugon ga lo lari kuno lagu haruma la le hadugu bai la lu bafu bungi
13: lari yesun katile abali di jesus hao lani discipulu go fodeo aba lere denu atiri danyen abadise nyenye ge hua abadise lida flasu le giri bai enon Jara falnu salim la tiga nyenye la sara guduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru lubare gen la deru hua la sutere da sun kateile aba ti hagume seiru hada gen lani ku hua asigen heluma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani aba ti hodi ani ega lu hua
11: ari habasa maestro Ugiri le buga buma bay, luagu obu le nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto, la badisa nye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
13: Aba lanie gu huwa hon.
4: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Hagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Niyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulungu. Agamba humuti lubai gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba le una hobai luba. Lida amba marie adari taubai ladari. Leti lumada adari le nyei bui agambi. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara niye ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduntima. Esusu, le nyingu ibaisia lugien, au genyum sungregi. Ahin le ubo woguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahin le nyingu ibaisia lugien, au genyum sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le larinyegu. Ahin ti le afinyeru ti, La choru boy logo inari ni la le la riyo ku buingi. Le launa ha buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sunkate. Le afinya boy logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha boy la finya nu logo le reru buingi yo, mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu. Labur harug ba liganyo buingi uluagu.
8: San Juan, capítulo 4.
13: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu diru bali Jesusu katile. Aba lafuridun. Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilirin lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi hakobu lu Jose le lirin. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kebri amidiri gora ligi abati tiabi aba wuri samaria na dabura duna lidage fusule abalania ku Jesus tu
10: ruba morusu duna no
13: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya ku wuri samaria na tolu Jesus
17: ida lage bamuri ha bai duna numa lari ge huri ba nuge samarian misi wati ga huri hongwa ha ma samarian
13: abalania ku Jesus tu
10: Lu hamuga subuti bani e deu hani le lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati nale amuri hawai duno buma. Ba mui ya hai hamuga numa. Aba hamuga nichu kong aba luuja di duno le gayara ti lichu kong ibagari bun bun.
13: Aba taniya gulu.
17: Uwa gubai ti kabala au badabura duna ani hulili ti fusule. Ida lubati bichu kuni luuja di duna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igiru bali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
13: Aba lariye gu Jesus utu.
10: Sonha atu tinha lidage duna le. amagra bu dayaba. Ahile atu te lida ge dunna le nichu gu bai, ma sandi ron dugi ya lime magra bu. La duga dunna le lu bai nichu gu ni lu, ge sen sebe lida lu lichu gu I bagari magumu chati ti lu.
13: Aba tarinya gu lu,
17: Rubai duna ligeno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
13: Aba lariye go Jesusu tu.
10: Baiba oge bumari, aba me biabi.
13: Aba taniye go lu.
17: Mamaritin.
13: Aba ti lariye go Jesusu tu.
10: Binaru lau bariye go lagu mamariba, ladiga sengi hanyo wugunye umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabu ibaganawo weto, inaru ni le bariye go bai.
13: Data gabu bali urito katile abatania gulu
17: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samariana hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
13: abalarinya gu Jesusu tu
10: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu dragoa. Ahi wagiya, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busenu ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
13: Aba taniye gulu.
17: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura wagu du bai sun kata iwo.
13: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Au Kristo bai, le meme ayanu ha bai buma.
13: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
13: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gua lu Jesus lu leigi. Lania gahong.
10: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hong.
13: Abat ihagu baseru disipulu gu, alg dagua hama gua, aba hania gu.
16: Mafu nasa baruhi eigi ni lu.
13: Aba lania gu Jesus hong.
10: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwadi ngumari, ligia neigi bai. Hugu ya arinya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nari hane hong. Ari ha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda agwatinya lida aba ke lubay bay larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mi banya. Ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimari.
13: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luagu Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luagu aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
1: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
13: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galile. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago me perece un atila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai galilea recibi hamutilila na fulasu buid la diga nyidu hamagien lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligi abayati lagiri budu Jesusu lido fulasu le kana le lida bai galilea le nyei lubai la sali reguag da duna lu di meime. Nyei nyei ti aba wugiri wairi guti. Na dagi me ti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guag da ni lira. La daga madise lila lu lowe. Aba la riego Jesus lu.
10: Kugu ya ha umarihi sei ni luma milagro mafinya tu.
13: La riega wugiri ligia lu.
16: Keima ufurese, lu baragen lowe nira.
13: Abat la riego Jesus lu.
10: Giribu babu ubiung, arita kuali biru.
13: Aba la finya nu wugiri ligia luagu le la riego be Jesus lu. Aba lidi. Da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariego lu.
16: Arita kuali biru.
13: Aba lal gudunia kala aura lagu mesra lira arido. Aba hanie gulu.
1: Gunya ar la dengre aba rabu mayu lagi dara biru uluai.
13: Aba lari tak guni lagu ligi la aura larinya gu. Yesus ulu lagu arido gualil la lira. Aba lafinya nu lagu Yesus. Hau sun tila na luba. Ligi a libia masai ni le ladug be Yesus dale lagi ribu dua be hudaya gien lu Galileo.
8: San Juan, capítulo 6.
13: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun dunale Galilea. Le meme gien dunale giribei Tiberias. Sara guhaya grigia afalaruti laduga. Hari hini buri milagru le ladugube. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dal gia jara pali luwe yuri esefunu le hafedu huri da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia pala biti aba lariye gulu Felipe
10: alia basa waganyi haigi ni hon songo rigi ha
13: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lalibu ga kabala ladigu aba lariye gu Felipe lu
14: ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa Murusu murusu hada sun grigia ha.
13: Abat laria go Andres, aba gi hada gi discípulo. Le lemo le Simon Pedro no.
11: Ani haba ira hya. Anu hisengu fein luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
13: Abat laria go Jesus.
10: Ani go ma hon songo belu hanyoro.
13: Ye no hawana sengu milu gonia bogudi hawi unia ama ira hu. Kaiti nyenye la sarago sagadi di daflasu ligia aba hanyuru aba tilanugu nu Jesusu fei luha burugu lari gien lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nu hon landi disipulu aba hafani hannu disipulu gu hada sun hanyumba ligie meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniye gu Jesusu hon landi disipulu gu
10: Abota humai sunle igir gubai me feri dinu lamu ga ni kata.
13: Aba habuda hani. Aba habui chagudu du sufani e lau tife fei le igir gubai tida ge seng fei. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugubai Jesusu. Aba haniye ga.
1: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wagu.
13: Keiti la subdiru ni Jesusu luagu busehama hanugu ni lau eri luhadugu ni uruwe ime. Aba lidi labu gua luagun wubu. Dale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi nagutidon aba ugune. Aba hagume seru ahiyoro guwa lu achili nu kafaru naumu. Buri galiti machili ti Jesus hamu. Aba lagume seru garabali afuro guwa here. Aba lero gadun. Dale awansi ya luwana. Sengu o sisi kilometru ligi hari heliabi Jesusu tuagungune eibu gena ligi bogudunu aba hanufu de dagun aba laniye guhon
10: manufu de dahuma aule
13: aba tiheres biruni lau ugunda nitida ugune aba hachuluru lidon flasule nyihi lubai houdin lida murusu or laruga aba hari higiri ya haeredere belo bafurugu Lagu nyudu halabuga disipulugu tida agune ito nyeibu. Ani tugu yergunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Sunti daligia abatiabi gogune uburu getiveria siluli don aba flaso yara falule ñi lubei hey gonfein large le tengiru Jesus toa dati hani begriye logo uala Jesus ñi nilani discípulo go aba hadi na guti don ugone ibritugue aba houdi kafar naumu aluhe ale la chile lubei luba furuguduna aba hadari nu Jesus aba hani gulo
16: Maestro, ida buga sambiabi?
13: Aba lari ego Jesus hong.
10: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakim le don halu hana. Mama ladiga kufana da human ni la niche go buri milagro. Madihere da human lago egi ni lega go mucha dite. Alo a humayo egi ni lelani na ibagri ma go mucha dite. Dige egi ni le lube niche go ni hong au le lero gugure. Ladiga rur ali bungi ugu chilu bafu no lo niche go ni ibagri ligi.
13: Aba tihani ego lo,
1: Ida lupa sawat duga luo di laule lubai bungyu.
13: Aba laniya go Jesus hong.
10: De la busa rubai bungyu luha fiyano nuago aule launa habai.
13: Hariya gati no.
12: Kabagi esei ni gayara barufu duwon luha fiyano wagu. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha go feinto gilbo mana lida flas magheira wati. Keitaniya go nilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya feinto sielu ginyeto.
13: Aba laria go Jesus hong.
10: Ni naran hao. Lago mama la Moises ichi gubaron fein cielo getu tuguya hong. Nugu chin ichi gubaron fein cielo getu totima tima tu hong. Laduga fein to lichi gubungungiu. Tuguya to arari lubon cielo gen. Ani rutu gine ibagari hong lila na ubo.
13: Aba di harinya go lung.
1: Rubo fein tuguya won sunga da.
13: Aba laria go Jesus hong.
10: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubu iti numon. Malama duguya lime. Le afinho de Tinoago, mamagra budugui ali meguinha. Caile no bei bei hon, uguia mafinha to lauson ari rumadi na lá, sangurigi halichi go banha nugu chinu, nyupi tianu, hati nyupi tianu mon, mabugu no banha. Mama niabi a cielo gelu na dugu ni nugunda, niabi a luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa rubo in nugu chin leona habalina, lumeferi derona niaba hata ge halichi go banha nu. Lo saraga de regunani elida ge oven elida melagu mohon veyu. Le labusa rube leona habalina. Lo son laha nugut na kesi lira bungio. Afin hagia nuago. Lo kabagari hamale magumo chadite. Anina saraga de banya lida ge oven elida lagu mohon veyu.
13: Aba hagume seru huriu. Aguli liha luago Jesus ladiga. Lariniego luago ligiela. Feinto arai monsielu. Aba hariniego.
11: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubay, lagu sielu ge la lararira.
13: Aba ti laniya gu Jesus hon.
10: Magulu luha humanu wago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya hariatida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubay. Son lubay ti hagambu pali bungi ugu chile, furende hagia luma gine, Nyubu itia numo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibeiluma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hao. Luago lela afinya tinuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate. Ani lao son luwu ya rihi lagu wate. Gamalumo. Anu ha feni to arari rubon sielu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigit nya tita gen. Ao meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari du basun adan. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu. Nichugu be lunga yara be lan ha bagari dun gurigia.
13: Aba ti, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, aba hariyago.
3: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguanarugu wong.
13: Lariyaga Jesus hong.
10: Ninaren hao, lako ahon la maigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humei menita, ma bagari dobadan. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honveyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, lida nyi abanuma, lida nuguya abanuma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati, ani ka bagari nuguya lida gine, Itara meme ginye le eigi ti nida ginye, kapagari bai nida ginye. Anuha feinto arari rubon sielu ginye. Houtin haguche ku fain toma na la usun luyeri hilagotin le ege titida gien fento la bagri do balun sunda
13: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon la rufu de Jesus kateile saragu hay hadage ha fala do bali Jesus dale hagambo bali rufu dahanile aba haniyego
10: ere gute rufu dahanile kaba saharalu
13: Abala subdirun Jesus luago hagul mehela luago kati ligie. Abala niye guhong.
10: Choke guago dalu muton san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda aha na hamuga hariha au guri garo wargati. Amu dele nari gon sielun leme hengi lubai furumi. Roti sifiri ipagari. Aha ugrigu mebegiti nikata. Ani sombri kati le nari gubin hong lani na sifiri lumai ipagari. Ana nyahi wahina gen mafinyeti.
13: Laduga lumage frumeti da. Subudi lanya Jesusu katanya la mafinya baya luma kabala lugure abala niyego
10: ligenda niyego bainhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu
13: luma gedan ligia saragu hanya hada geha afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu hanya la luma abati laniyego Jesusu hon duusu disipuligo
10: agi huguya usentu gina hidi noye
13: Avalona busimo, lariñego.
16: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariñego pei, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva, ani subudi wamuti, luago buguya la Kristu pei lelira ubungiu vivati.
13: Aba lariñego Jesus hon.
10: Masa au anua dirubadu dusu gubei huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafia.
13: Da lariñego bali Jesus lira, luago injudasi, Lelirang Simon Iskariot. Ladega ligia bala buga lugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7.
13: Lari Jesus katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere denun Judea ladega habu seru huri uhafarun hilagube. Keiti jarafa lila aba Lidage hafedu huri le giribay tufedu dibasen aba haniyego lamule nulo
16: mere dere vaya baiba kudeo arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe dan le busen laba girigi la subu diruniva madigin lumuti buri kati ramu do guarg keiti adiga ba kati libe na le adiga bay ligibu ginye sun ubo
13: Ni ibini la muleno mafinya tiya luago. Abat laniyego Jesusu hon.
10: Mashirgi li danlu nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hi yeregu du hon halani na ubole. Anati au yeregu tina hon. La diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bay. Heiba li dan fedu. Au, midi badina kwento. Mashirgi li nidani lu nidi.
13: Larige laniyego nisun le hon. Aba lederu Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
16: Hageifu nasavu girile.
13: Saragu hayati algu dahati aluago, hada grige. Nyenye noariago ti aluago, aba ala uguri buiti lige. Hibiri aniaga.
16: Mabui dunti. Eye halumuti yang girigi.
13: Uat niaba adimuneti furangu luag. Ladiga hanufu dihawai huri. Lamida unhali fedu luma guwa. Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawairi duhanigi huri. Aba haniya guwa.
12: Idalinya salasubu dinuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
13: Aba laniya gu Jesusu hon.
10: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habali ni. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula tugu ni le la buse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le naruhu ta habai luma luagu la nani nunguwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lunguwa la tugu ni lulu weirigu guanarigu. Le alu habai weirigu ni lulu leuna habali lige ariya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu rulani Moisesi lurudu hung la usun lira Uat niya bahida agi uwara tuti luma lurdu ligia. Kau wago habunse era hafaru nehi lagu bay.
13: Aba hariya gulun,
12: ani hen sifiri uribati bida kabu sembe lafaro ni buhilago bai
13: aba lariña go Jesus hon
10: luago de gama katele na dugo belida luire mera guneta uire da nigi son huguya aruta lumuti Moises e luago ti hagabri hurio lesei ni tuago austroni la son mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia aguma seron la gucha go lubaragi Lige lebu bele recibiron aba irahu seini tuago lousteron ibini lidan lueiru emeraguni. Ahinha diga rubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gadura unu liluru do Moisesi. Kati wago haganyi da numa luege narita wago dan aba uguri da yaru gube lidan lueiru emeraguni. Magusereguta huma laule harihubai. Laula iriche u hagusereguta.
13: Abati hagumeseru hada gen haga nobe in Jerusalem algu daha harinhego.
11: Masa anihale halu habai lu hafaru ni hilago bai anihaga adimri hali gibuge guriri wo aniwati niaba arinya gutini katalu lefna sa afie hama gumadi matelo agu guri lale kristu bai subudi timo haliege la liabin le ahiti deme liabi kristu ibide bai nikau haliege la liabi
13: dala gambo bali Jesus katile dala rufu da helu bai templu rugu Abalaniye gula umala liheriti.
10: Subudi humuti na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Abale inare nibe iluagwa nihila. Lige auna habalina. Ani ibiditi hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niabi. Ani lige auna habalina.
13: Abebeti habusenu hadarini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Abahaniye gula.
16: Tamelele abi Kristu, la dugu ba funage amu milagro sugula wugirile.
13: Abaga muni parise ugule, haniye gube grigia luago Jesus. Hagiye ha haputi gufati. Abahona hasu darago, templo lugu gielo hadir. Abad lariye gube Jesusu.
10: Murusu lugu bita nere dero humaya. Aba menagir budulu mole ona habalin. Halu habadin, gamalumu madari habadin. Datuga sinya billahi di lenyih badina lubai
13: abati hagume serun huriyu algu dago hamo
14: halion bafuna saliti le sinya bay lubai nege wadayuni lebu gafuna sa hamo huriyu hagresia banya kaminila la ularinya guwon halu habadni gamalumo madari hubadni latuga sinya billahi di lenyih badina lubai
13: le lagumo howe yuli da fedulgia Ligia di mawiri gubo. Lida tiwe ligia, abalarana mu Jesusu, abalaniya gula umala liherete.
10: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lawi habadu na wima atitita ge lanigi, keitaniya gu nilereru bungia.
13: Laniya gu Jesusu lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu laduga, Bagiri budungi lila Jesusu lari kong siyelo lido luweiri. Nyenye nuhata ki grigia dale hagambu bali kate ile aba haniye kong.
14: Inari ni luago aniha la profeta le mehelubo ili abi.
13: Haniye ka hibiri.
11: Aniha Kristu bay.
13: Haniye ka hibiri.
16: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi luago la duga magubay la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
13: Aba lwaiti hafari nagu grigia lwaiki en Jesus. Nyenye nuyebe abuse rutia hadairini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda ragu hatani na templu harigon hamo farisegu guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda ragu.
14: Kawagu manugu habali.
13: Aba haniye guhon suda ragu.
14: Uwa gili niyaba adimure hati keila dimure ha wukurile.
13: Abati, harinya gufarise guhon.
14: Igira wagu da dogin hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabutigu o hadage la farise gu afinye tiyan luagu. Ahen grigi ha afala rubali wukuri ligia ha ibidi yebubanya luliludun inyarogu wanyi.
13: Nikodemu, leyendo ba yadimure ha luma Jesus gunyo, ligia aba hadage farise gu. Abalaniya guhon.
16: Según Walurudu, si ati wasiye diruni aba vugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bai.
13: Abati haniya gulun,
0: Galilea na gin e buguya, badimo na bay lagu lufule sei. Aturi abon lerenu bungiu, basubu direbe lagu uo Galilea ni abba profeta Galilea.
13: Aba hau de sungu bay, habio.
8: San Juan, capítulo 8.
13: Aiti Jesusu.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: galo fulas un lab ugubu golu go talida herenu hurir nyei hadara goi logo guru dago hage bia ugun ye uwaralum aba loge ka lo aba lo na hapila tu ichi gaguda aba abur honi logo guru wa dari ganyei
1: Jesus u Nazaret na aruite huri
0: sarag hoye hada ge huri wali hati abur honi ligi Adakah flash le ini lubai? Adakah gue Yesus sebagai guru wa mati situ buru? Ani lida Hebreo, Greek gulung malati, daburu tu. Lagi hari yang gue bayi, apa tu gue faham dini? Huri lu pelatu.
2: Ma buru daba nyai, haru itu huri. Buru ba, le hari yang gue bayi lagu haru itu lah huri.
0: Awal hari yang gue pelatu hong,
1: le buru nali bayi, buru nali.
0: Nari ye hadra gue nisu dara gue Yesus sebagai guru wa, apa hendak gue nula tau ragu? Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba rugunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba haria gusuda ragu hamago.
1: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
0: Itaraniya lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
3: Fani kwa hafuku na dalere gukama.
0: Aku yang hendak buat tuan tu disini sih, kabelan agaknya. Itulah yang lupa itu hati geni sudar. Nyanyi lupa Yesus so, Maria tolong mari kelafasi, tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lupa curara lupa tu disipulu le. Hisya beli lupa saraku, apa lari aku tu lupa cur.
4: Lupa cur. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lupa disipulu?
4: Anuha, hukusho.
0: Lemak orang lagi ya, apa leres biru untuk disiplin lagi lugu. Nari Yesus kata ille, kesubudilani Yesus lugu, gumpuleni lah, sunle lugu bayi ladug ni, lugu asal baru, apa lari aku, lula gumpuliru, le tari aku bayi lerenu punya.
4: Magar buhadina.
0: Nyai apa foodu tau dime garuk itu. Aba hati teragak tu, aba mudu siti dah dimain tu gua. Aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus dimain garuk itu tu gua. Aba lari aku.
4: Gum fliha, som, kate.
0: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resepun. Mampu seru tu dihuri ulu. Lele denu hago bugiri ge lwagu guru alida lweiri mera guni ladiga weiri tiwei lege hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahala hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guru wa lugi en lagi denu hago bunyenge aba di hodi suda ragu aba hala chuni liada furumeti bugiri hada ge ha dawa go yibanya lwagu guru wa uora luma Yesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fatu bai Lu Yesus, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lalu bayi liat. Abah lihat abah saudara, abah lima nuni Yesus lobo agung tau abah efeng, abah lafri tu hita lalu madu nanyaingi. Nyeri hubal lila, lagi abah dagubani, ani ani agal lalu muti inarun. Subuh di lalu muti lagu ani agal lani inarun lalu gie hafinger. Laduga Yesus terdu bayi burikata lila. Lu lagu fulen ulle tanya ku belerain ubungi.
3: Mahal cuma bayi niaba abu wagu.
0: Aniya katiknya tidak lerain ubungi u.
3: Hari ku bayi lehi ni lagu bayi.
0: Lari ke sungkat ille nyanyi abu ugeri hari mete ana kiri tihose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai. Laduga lanu fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus suluma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni hose lugu bu Yesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bayi. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanengu ni hose loma Nicodemo. Lugu bu Yesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun. Hagaburi huri luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubayi. Hadara gue Yesus luagu guruwa. Lida tiflasu ligia, nyai aba umuah iseri le mai surungil. Nyihi hichi gay lugu bu Yesus. Laduga jarafalna umuah ligia, laduga ginye lagu meserala buka luayuri meraguni.
5: San Juan, capítulo 20.
0: Veí de maso, lo balaruga dale buriga gini, abatidi María Magdalena arije umoja. Data chile ribeñe, uali dubu leli de umoja ñe. Abatidi ahí baguena, leñe uabey, au, numa Simón Fedro. Abatanía gumo.
6: Balama Jesús, le da el umoja. Ali ufuna zahichigay.
0: Abati wafrido. Bawodi luago umuah. Uara wodi biang bui wagi ay bagoin. Foreset na loy Fedro, aba na chile reforme luago umuah. Aba nele mchuari hanyehi, gami sergunyo nari hanyehi, mebelutin. Lari gi aba la chile re Simon Fedro, aba lebelu no lido umuah. Gami se toa ubo, lagira wagu Jesuso, tuge ergunyo gi en lari hanyehi. Gami se ti toa ubo lobro wagu lichig Jesuso, Mama lida yang apa tu mau beri tahu bon negara wagu? Hau berkutinya tabu ko. Aba get nebeluru, aba narihi nilai asus terdubai. Aba nafinya rulagu sarah lila asus lida gawai Ligi aliti gufuna dana nilai taninya gubelena rubung yulagu lasa rubala asusu lida gawai ni. Aba ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahua, lubaduru muah. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umoha. Abatarihi bia angeligu haru tuhadagrago. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugu digie. Aba haria gu angeligu hagia tu.
7: Kawagu ba Yahua.
0: Taria gahon.
6: Baruha manna burema. Bide tinuhale la hichigu.
0: Kei taria gu itara, aba tadigirago. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus utu.
4: Kawagu ba Yahuwa ha. Kabalu ha bay.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga edimuri ha baytu. Aba tariye gu lo.
6: Ahi banaga lu bay. Anya ga bay nu halya la bichiga. Baru namu gay.
0: Aba tilariye gu Jesus utu.
4: Maria.
0: Aba tagara ragun, aba tariye gu lu lida herenu huriyu.
8: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tariye gu Jesus utu.
4: Magura ba nuagu. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubay nugu shin. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubay nugu shin. Leginye hugu shin. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Vei meme ligia guño ondara guhaya disipulu. Gelin yulia ti ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebeluru Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusuru hon itara.
4: Nye la darangilu hita.
0: Lariga laniya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba elaniye gu Jesus hon.
4: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba elaniye gu hon.
4: Resibi humei si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniya gamado. Uo tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lun.
2: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
9: Ahi marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama daligi. Lausu gelen yu lien la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agua. Aba labusuru hon itar.
4: Nyen la darangilo hita.
0: Aba lariya gulun Tomasi.
4: Dabi bifinga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariya gu Tomasi.
9: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulo.
4: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Ulese watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yati Yesusu amu sarago milagro hagibu ngelani disipulu. Lewa baiburu nyeti dan liburu to. Laburu deng baiburu le, lu hafinya rulog Yesusu lan Kristu be. Lelirag bongi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
5: San Juan, capítulo 21.
0: Larigue, abay la rufu dago Jesus ulu guahau lani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida yenu aba Simon Pedro, Tomas leu behania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Nirahi sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus u discípulo. Aba lariye go Simon Pedro hon,
7: nem buga esenia.
0: Aba hariye golu,
2: wai buga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, abahari ni Jesus unye ilaru dun. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Abat lania gu hon.
4: Numata go! Manyugo gitu sa.
0: Haria galu.
2: Ua.
0: Abat lania gu Jesus u hon.
4: Sigo maluei gen ton vero ugune. Hanyugo bo.
0: Abahago no. Lari gen, siaye behachawaru no, seni dunar gugin. Lehi beudero tida. Abad naniego, au huwa lo Pedro.
2: Jesus utiale.
0: Ke ilagambo Simon Pedro, lo Jesus la, abaladero no ladero, abalachubaro dunargo. Ha hibri discípulo go, abahodi laro be taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abargu in la sa metro, hadisa lo beya. Dale, harari no boi muargo, abahadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafein. Aba lania go Jesus hon.
4: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
0: Aba ladi no Simon Pedro tido ugune. Aba ladur gu dunu seni larun beya buin hau udro weinu miti. Sa demi sa agiru wayan. Lau sun hibe maheiri dogu tu seni. Aba lania go Jesus hon.
4: Higo gu hata bachati.
0: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dogu tu kate ila. Ladega subudi hamane luago Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo no fein luha burugo, aba lichugo no hon. Ligia meme ladega lau udure. Ligia lirua, larufu dago Jesus ulu guahon lani disipulu gu larige lasaro lida geoveni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesus ulu Simon Pedro.
4: Simon, lira Juan, hinse ti nasa abon sugo lau nisi hon ha.
0: Lariego Pedro ulu,
7: aha na bureme. Budi tubun lagu hisi yang banyu.
0: Lariya ga Jesus ulu.
4: Goni gibanya tenani gu.
0: Aba elal gu dini lagu libya mawayas.
4: Simon, liran Juan. Hisi tenasa abun le tima tima ti.
0: Lariya ga Pedro ulu.
7: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi yang banyu.
0: Lariya ga lu.
4: Goni gibanya tenani gu.
0: Aba elal gu dini lagu liru mawayas.
4: Simon, liran Juan. Hinsa tina sapon.
0: Aba lino da gufeduru ladega lalgu duni Jesus luagu liru al weyasu ahin. Hinsa lubay lo. Aba lania gu lo.
7: Nambure me. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu luagu hisi e banu.
0: Aba lania gu Jesus lo.
4: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bao. Lao na lame ha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apabidi le nyihin lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bu. Iyura rugu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: Lau lariya guni Jesus ukata ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi ulau. Lari gen, aba lariya gulu.
4: Falabana.
0: Da ladigi ragumba ifeduru, aba larihi lagu anitela disipulu le hisi yetimaba ilu Jesus u harigi hari. Lememe anyuru bai lobagi Jesusu lida adineruna. Legiye aligu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta lariye bali Feduru, aba lariye gulu Jesusu luago.
7: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
0: Lariye ga Jesusu lu.
4: Ahana busne la bagari dun darime nagiru budun, kamegi abumu, buguya falabana.
0: Aba ti leiba gudimurei. Ada hibri lani go Jesusu luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago moe baila. Aria gariguti.
4: Ahana busne la bagari dun dari lumon nagir budun. Kamegi abuma.
0: Ligia me discípulo ligia, le choro urbani buri kata ile, abur habanugi e gara dato, to hali habungu eto. Ani subudi wati luagu inara nila le laninya guba. Ani egi e saragu kata ila daga Jesus. Ahi hamuga abur hawa, aba aba, afiya wati luagu mabarata hamuga buri liburu to, abur hawa tu lau lida sumubo.
10: Hawade gimari apostolugu. Capítulo Aba.
11: Lun Teófilo. Aburha tina bun ti da furumeto nigara da luago sun le la digu bai Jesus o luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uwe yu le la mude iru bai cielo. Lubara ge bai li di cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti di mure hon apostologo hame halanua di rubayo. Lida bia wenwe yule lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobe apostolo go Jesuso, arinyaga ti me han hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larinyaga hon,
12: Aguna ba huma la gufiru furama se lelishi ubinugu si hun, le wago benarinyaga hon. Subudi humuti luagu badise gitala huwa lauduna. Gama nubo, na subudi rangdi hu, luagu malu hadalagi ahu badise wa lau sifi isana.
11: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudani.
13: Wabureme, anihasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
11: Lariega Jesuso hon.
12: Sinyati ya subudi roni kala weyu o kala dala lua dirube nubu chin lau lupafo. Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifiri sandu huwagu, tibiko kwa ubafu luge fehu manu wagu tantu Jerusale kiloko ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kubogu.
11: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
12: Wugiri ya gali lea ni. Kawagu herete lariya gwa selu. Jesus meme lea munde rupa isielu huma ni. Lea bi ya ba itara meme kai harihi ni lidi.
11: Aba ti hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachile rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenyen Fedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribi kanonisite, Luma Judasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Fedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
14: Idu hanyu, mutibu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumare habu luago hudasi, le adunde habali ya ha anigibaling Jesusu adaira, aba meha hada giewani gu hudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea faye rube ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balingirige haganomba in Jerusalem, aba hachu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sunhitu, la diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama gano tinha tida. Aringa tiguinha nhen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lun tiva noa da ha aba buguri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi seru valen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rubei cielo. Lule mego ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gen oweni.
11: Aba ti hiri du biyama hadagia, Jose lememe giri bai Barusuwasi, lememe gie giri bai Hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
13: Wabureme, buguye le subudi habu baitunha nigi sungriya, arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lunda seri viduni bukaisi apostolu levenye wa hudasi. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figunha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
11: Abati hadigu ubuluruni, aba laburi haluago Matias, luma ge ora ligia, aba halila hada ge apostologo.
5: Hechos, capítulo 2.
11: Da latilirubai liweiru fedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu leto yei habayi. Aba la saliragu watu gemeki kama hamuga inyeye louje hachige. Afare inhoa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adumre lida buri amu liwiri inyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lido buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesu fulasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia. Aba hondero gugo grigia. Ibidi hehon kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarugu. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
1: Mafu megia gali lea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wada agi. Anyehi Grigia, Parutia na ya, Media na, Elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surihia na, Pamphylia na, Egiptu na, Lumalida ngebi Frasu, Afrika, Lejaguru meme boilo isirena. Anyehi Ginye Roma na, Agano utia ya. Anyehi Hada Ginye Huriyo, Laguga Huriyo, ama Hazugrigo. Ibiri, Baruga Maliligaburi Hafini Huriyo. Anyehi Ginye Grigia, Kureta na hama Arabia na sunwagia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari kumbungi ulida vereru mguanari.
11: Weri tihanigi sungubai, ibidi haho kaba la hasami na aba buriti haligu dagu hamo wa.
13: Taswa mini la sunle?
11: Hibiri, aba hihera haho lani gu Jesusu, aba haria go.
2: Bacharu wa nyami ruguhani.
11: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unsu apostolo go. Aba lariya go lo umala lihere ki.
14: Uguria kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariya go ni hon buidu. Subudi kumamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya uguria hake haritago, ladana go bai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya go bai. Lido mburime lagumu hon veju, linya larian gubungyu. Nona habe nani sifiri habagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lido mburime veju ligia. Nona habe ginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagro lida mua, narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na dubahati ke hita, dubarage lachiliru lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalva ruba. Agamba humai lubeti le lube nania gunin. Hukuya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau ha deregeru ni hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani, le larita ko bai bungi luma gie frumi eti da. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinja hane uruwe David, da le la dumre ha luagu Jesusu, sua anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi loa igie lo mere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nugu bu lau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Vunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. La afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre ha tilubeti Davidi lagu lasana un Kristu lida ge oveni. Luago ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesus umeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luago lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba tilona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arien gati David iguanarigu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubai luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me ginye mabureme.
11: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
15: Wadu enyunu, kapasan waduk.
11: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri hakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, Rulamu ge bungi si firisandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu bai la ginye si firisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara banya bungi lulani guhama.
11: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
14: Direi kuma, havei ha gibiri grigi a salufuri dinya ha.
11: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi haganda gu apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara gu tempulu rugulu hakudro gulu bungi, lari gyan, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawaha ni bungio, aba ti hinsia hama hongrigia, aba ti ha anahe na lania bungio ha asalbarubaya haun.
5: Hechos capítulo 3
11: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempulu ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungio. Sagu weyo, yenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibendari tempulu le giri bai bena buidu meruti. Luon lamuri ha hama ebeluri te tempulu rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempulu rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariyago fedru luon.
14: Ariha baba wagu.
11: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
14: Masensu tina, gamalumu nichiga li lenuma tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
11: Aba larga de ni Pedro, luigi lujo bule lowere, aba liurogo ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te la chubaru lularamo, aba leibugo, aba lebedru hama tempo drugun, eibugaino, achuba heina, adimre heina luago luerigo bungi, aba harini sungrige eibuga luma adimre luago luerigo bungi, weri tihanigi luago la susere dubeino, Kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei lago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro Luma Juan, sunti grigia, aba haibago lau tuweri hanige luago tubara anda tempulu le giri bai lubara anda Salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le, Aba lerinya gu hungri dia.
14: Hugu ya Israeli na. Kawagu taweri dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagi ya reida wagu dubalimu girile. Eibuga gede la wabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligi ya reida wagu dubalimu girile. Lunlichigu ni linyu agei uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandu bai eni richagua, amuria harugu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ishugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani haa wagiri le harihi bai, Eni subudi kumei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigu bedale hafaru balin kesusu, huguya hama habuti. Lau sunlira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, Ligia lubeiti asakri kakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, laulona hanengesusi le Kristu, le anua dirube ilubara gefrumi etida. Lausun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru nei bungiu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara linya lubeiti, arinya gati meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure mebungi yu aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sunle lubei larinya guni hun. Badiga sunha madiguti engasu laule larinya gubei profeta ligia, hagida ruba hadagye lani gubungi. Itara linya lubeiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago, adimere katinya, Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi virunin, sun le laringo bibungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu le meha ladigu bibungi uhama wagichagu, da le laringo belu Abrahamu. Nabini du mayasun grigi ya hao ubo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumye, lula binirunun, kadaba hida gen, Laula sagar nang lida gie luriba higabui.
5: Hechos capítulo 4.
11: Yen gie Pedro, luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulo, hama ha lida banya hadamuri saduseogu. Gainitian ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hongrigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangre. Aba hadaru niya frisi rugun, dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, Aba hondara gu habuti gu hurio, wugiri ya weri gu te lida hafinye, hama arufu da te leluru do Moises Jerusalem. Yen Anasi, le Fadri le Inutimabe, Geifasi, Juan, Alejandro, Hamasunha Hadageba ya Liduhen Anasi. Abati Honaha, Anuge Fedro, Luma Juan. Aba Hichugunya Lamida Wahadamuri, Aba Haria Guhong.
16: Ka Ubafu o Ka Ida Iri Hari the Gwag de Wugurile?
11: Bunyu Fedro Low Sifri Sando, Aba Laria Guhong.
14: Habuti guguri uhama vugurinya wedi gutinya lida hafinye ke halgu duniva lwagu buitile dugu bei lun aba vuguri sanditi ida lia la larida wa gwagudun usienti valuha subu dirunin hugu ya hama sungirige ha israelina lwagu lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna aniha lubai vuguri le ya higibugia areida guanyu. Jesu Kristu le meme hadara gubai lwagu guruba le lasara gudube ibungi lida ge oweni, Yesusu ligia, ligia dubu le umbe hichi game bereseni, hugu ya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le timat, uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
11: Da harihi bali gumadi mati luago adimri hela Fedro luma huang manufu de gani muruso ani sugudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago luago grige hama hafrumi guarege aba taweri duhanige aba ti hasubu diruni luago hada geti la ha meha ebu gubaye luma Jesuso keiti yenye lubai wuguri le areida waguaga dubai hama rara ligia siyati harinya guluru du nikata Abati Honahania, Luru de Fedro, Luma Huang, Luma Wugurile, Areida Guale by Bogudi, Lue Hadamuri, Lugayara by La Hayanu Hamago. Ariagati
16: Gabasan Waduga Ha Wuguri, ha? Subudi Hamuti Sunhaga Noba in Jerusalem, Logaduga Hama Lila Milagrule, Anisienti Veye da Gunlao. Lumaburucha Gunla Uganu, Logucate Ile, Lida Sunfulasu, Veveri de Anya Luma Dimore Handige Hama, Nika Un Lida Liri Jesus Luma Gen Ugun.
11: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba haria gufedru luma huang hon.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digun le hu baby. Igira le lu baby bungi. Waguya. Sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe. Luma le agamba wa malibe.
11: Aba yati heweri dirunia gumadi matia. Aba higre ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusere dubei. Wugiri le reida gubei lo milagro ligia. Waria le sigilo bia wen irumulao. Dale lafuri dubei Fedro luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habei hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutia ho. Da hagabu bali, aba hafuri edun, sun hagelu bungio, aba hariago.
16: Wabure me bungio boy, le adugubali sielu, ubo barana luma sun kati. Ariya gatibu, laulu bafu sifri sandu, yumuluguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe boy ubugite. Malati hasamina run hada agua, kate in le meseri wini. Awugri hovatinya, urue guhama gumadimati, halani no ubo ule. Ondra wa hagia lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara ti itara, ondra guatinya erodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule hama ha mama boy huriyu. Luma hama israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sunle baranse haboy lula susara dubala. Wentonti wabure me, ari haboy hasia duruniwa. Ruba niki wong wagie le bubuigu lu wadumure habuagu manufu deo. Arufu dabai bubafu laubarei da guagu dine sandi tinya ani adago buguya saini luma milagro lidan liri Jesusu bubuin le sandu bu.
11: Da lasu rubai hafuri yeido. Aba langi gichu fulasu le yein lubai hondra bu. Aba habuin chu sun hagie lo lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu deo. Sun ha afinye rubaya. Aba labu haritago, aba labu habusero. Uwetini aba ariego te luago lomege luago lani la labugo. Sun kate hani sungu luago. abati hasigiru apostolu go adimru luwago lasaru wabure me Jesus lidage oweni lo sarago ubafu abati labiniru ne bungi su hagia uweti ni abba hadage emegeru ti nikata ladiga sunha gafula subaya o gaba abba buri haluguru no abba hanigu ni tebegi abba hederegeru ni hon apostolu go lo lafare hon hada ha emegeru tiyo yenye inti abba hadage ladigu wago lewi giriti hose agura houti loago ubohu le giribe chipure abba hatu ni apostolu go beru na ve mini la lira le ichigu bai digu dago ugiri ligia abba laluguru ni lufulaso abba lanigu ni sainso edere gere hon apostolu go.
5: Hechos capítulo 5.
11: Yenye inge abba ugiri giriti ananiasi tuma safira tolumari abba haluguru abba fulaso ugiri ligia abba lanigu lida ge sainso abba lidi lo libri hon apostolu go la famura kama hamuga ligieri gunye libihe luwago fulaso ani subuse titi sunkate itulumari abba tilarinya gu fedru lu
14: ananiasi kawagu bigira lu laganyi runui mafia baningi lu ladigi lu beyedu ni sifiri sandu lau barederu lau libiri sensu lea fai rubi bu luwago fulaso mafunagi e bifulaso meha fulaso larigi e baluguru ne mabi sensu sensu lu badigi lele babuse rubi lau kawagu basami na badigi ni kate ile bungi balgu be beyera gu mama wigirinya
11: da lagambu bani anania sikate ile aba laburi ha hilagu be sunti ha asubu diruba li kate ile aba hanufu dedagu aba ti hayabi ni bure ingia aba haubura gu ni anania si aba haniga ni abuni kaiburi iruwa ore larigia aba tebeliru lumari anania si ibide unika tetun luago le asustere dube aba larinya go fedru tun
14: arinya ga bai nu ahin luago lube e begi le harinya go bai halugu ri flas
11: aba tarinya go
17: aha luago e begi ligi
11: aba larinya go fedru
14: kasa wagu rebelo le lido uarani lu hocha go ni lani bungi usifri iter anyate hanig balimbu mari abuna hanega di buginye
11: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi Pedro, da hebeliru bai niburi ingia hagia, adariro hilaro, aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grigi ha afie bai loo Kristo, hama sunha asubu druba ni kate ile, aba hanufu de dago sarago. Adago tiaburi apostolu bu sarago seni, luma milaguru hada grigi. Aba tiburi hondra go sua fia te lida fulasu le gire be lugar anda salamo un tempo logo. Ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afia te hondra go tia hama afia te la diga manifu. La usu hisi hama sua fia te hongri ye sarago. Eibu eyo, eibu hayabi gridia lu hafia ro luago Jesu Cristo. Dandu ugurinya, feisi urinya. Aba ha hasagara guni ya grigia sandi tia uma darugun kida habara li luba lasi gri Pedro. Gayara lamuga harida gu louru gu tadagaru liyawa di hawagun. Nyibu itinye gien saragu grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sunha gia arida gwa tia. Aba ti labunchu fadri le inyu timabai hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo lu hadarunia. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
18: Hei ba, hararama me taipu yuru. Aba me hakagata guhon grigi lwago mungu sulani na ipaga ila lichu kwa Jesu Kristu.
11: Da hagambu bali kate ile, aba haudi temple rugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyu tumabwe hama haluma baya, sun linyu aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha aniga ya apostologu frisi rugugia. Da hatilere bai sudarugu frisi rugu, madari hamuti ya nyen, aba hagiribudu, aba harinyagu,
19: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya no sudara bena buunige. Gama lumo. Dan lewa belu rubai madari rutiva ni abahada gen apostolo gu nye imunaga.
11: Dale hagambu bali habuti gufadiri guluma habuti sudara ha onigiru balu tempu lukate ile. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe dakate ile. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba lariya guhong.
9: Hayayin buguni ya ha hadari banyo frisurugu arufu da haongirigia templu rugu.
11: Aba ti lidi habuti onigiru tia hou sudara aba hanuguniya lo buido. Ladiga hanufu de luwe hachamura gugridia dibu hawagun. Dan hatiliri bai hao, aba hichigunia ligibuge linyo age lurudu. Aba larinya gufadiri le inyo timamba ihon.
0: Meri di wamadu, numarufu de hadigi ya huma lidan liri Jesusu, anika hadidu. Bungi de huma sun Jerusalem laule harufu de habai, anibusinye ti hichiguni duru wawagu logu longe guguri ligi.
11: Aba ti lona bu Fedru, hama ha Hebrew apostolo du,
14: Nung tibagam ni bungi lau wadik ni le larinya gupay, nubara ge le harinya gupay wagunya. Le habungi te wagucagu, ligi asar agudu baling Jesusu, le meme hafar bay lau hadar guni lau guaban guru ba. Guru lali bungi uweri guni lung, nyuruku dalai luegi lomere, adiga lali abuti me luma salbara gule me, gayara lamu gaha sakri ha Israelina, luma ginye ferudu no balaha figo. Gefenti bola gulira, gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwa ibungi huonga nyudu banya laule larinya kwa
11: Da hagambu bali linyu age nduru dukate ile. Aba haganyitu, aba yebe habuseru hafara gunia hilagu kwa Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti gamalieli, maistru lida lilurudu moisesi. Inebe tihon grige starago, aba lararamu, Aba lariyagu, luhanuguni wa apostolo gu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge lurudugu. Aba lariyagu hongu madi matia.
0: Uguri ya Israelina, gouni gi humati ya laule nubai hadugni ha uguri ya ha. Harito go humati ya luwagu inyuro go lame ha teudasi lungwa ariyaga luwagu aba la uguri wairi gutiligia. Aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya, Ani afaruati hilagubai. Sunti ha falaru bali aba hawari udagun. Aba lagumuchu sun kate. Lari gye lidan lidani habahu duni wagrigia ligia linyuragu hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afalaru tilida labusa erunye be lagara bagun luagun kumadi. Afaruati gye aba gye hawari udagun sun ha falaru bali. Igire huma ya lubai ti uguni ya haa, madara kwa huma hungu wa hamu. Ladiga ahin hani lubai uguni ya haa, kate ele harufu da habai, lumale hadiga bai, lagumu chogu. Gama lumo, ahin lani lubai bungi yu, hasinya lubai aguni chogu. Gouni gi huma, loi hagenda kwa la luma bungi yu.
11: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai. Aba tihebela agaduni apostolo gu, aba habai chuni. Aba harinya guhon lu habela hadimure halida liri Jesusu. Lari gye, aba higire gudunia. Aba hafuri de apostolo guhama gye lurudugu, gunda yu, lo larihine bungyu keisi grige gadina matia, lu hasufri rubusiga nuluige liri Jesusu. Merede titi, harufu da ha templu rugu, lu matida burimuna sagu weyu. Harinya ga hagia, lu wagu Jesusu la Kristu bai, le agura bahou bai.
5: Hechos capítulo 8.
11: Gunda titi Saulo lo lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi, harigiha afinye bayen luagu Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido ubiri lirahi fulasu Judea, luma Samaria. Apostolur gugunya numanuraha. Aba hayabi wugiria, haderege gotia hongo lubungio. Aba habunu ni esuteban, lo saragu iru ni luagu longwe. Aba ti lasigiru saulu eibaha ya afinyatia. Aba halebeluru tido sumuna, lu lasagaru ni ya wugurinya hama wuria aduru hena. Aba launaha ni ya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapuricha ni uganu buiti le yein lumuti hodi. Aba lidi aba hadage giriti Felipe. Uburugu Samaria, aba lagumesteru adumre honha yeimba ya luagu Kristo. Danha leha gambu ni Felipe, ariye hamai buri milaguru lela dagu bai. aba hondra gu sarago gridia agamba ne larinha gu bem. Ladiga, arei da guaga da te sarago gridia gawago te sifiri gu guribatia, aba buri hafuri do sifiri gu guribatia agua rehei na hada ya haga wago bali. Arei da gu hagia sarago fadago anha, hama meibu gutinha. Sunti gridia lida fulasu ligia, gunda te luago katele. Nhenhen aba ugiri lida fulasu ligia giri te simon. Gabinha rehati meha. Linha hali aieha nye grigia samariana lau larinha gohon luago mama la frume guarig grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia buido, hama ge ha godeme gutinha, daga hama uweri gutinha, aba harinha go.
0: Ibiha lumuti grigia le onwe bulubafu bungi.
11: Aba tia hadiga gasu lo, ladiga linha hali aieha nye lau labinha raha. Dale hafinha ubei luago ugano le lichigu bei Felipe hon, luago lariwa iha bungi luma luago Jesu Kristo, dando wugirinha kei wurinha aba habadi seirun. Simon meme ligia, aba gia lafinheru, aba gia labadi seirun, aba lagume seru afalare Felipe, le tuweri lanigi lo onwe buburi milagru luma seini le ladiga bei Felipe. Dale hagambu bali apostolo guha Jerusalem bei luago resibi hamali la Samaria na lereru bungi, aba hona hani Fedru luma huang nyehe. Dale hachiluri bei, aba hafuri edu hawagu afinyeti ha Samaria na luliabi balan sifri sado hadon. Ladiga meabi gile la sifri sando lidon ni aba hadagi. Badise ire gugia lida liri wabure mehesusu. Aba tihichigu ni Fedru luma huang hahabu hawagu, aba leabi sifri sando hadon. Dale larihi bei Simon luago nyubu ila sifri sando hado gridia. Dale hichigu ni apostolo kuhahabu hawago. Aba lalugu laganyi hani ubafu ligia hamagia lo sensu. Aba larinya guhon.
20: Rukuma ikinye ubafu lenu. Ludamela nichigu nuhabu logo furume ugwarigu. Luginye lera sipiruni sifri sando.
11: Aba ti larinya gu Fedru lun.
21: Baiba mafia ugati lau sumbi sensu. Ladiga harita go tibu lau ganyara la laganyi hon kati lela deme habungiu. Maricha tibu. Mafana bugu ya lida veseri bidu lubungiu, ladiga muwanan tubanigi ligibu ge bungiu. Asakri haba, ajumuroko bugu ya melubungiu, luferudu na lani bulwagu uluriba baritagu. Ladiga ariha numuti, lwagu buintinya labanigi la uribani, eni ragunyi linyadi buburibani.
11: Aba telarinya go Simon.
20: Afrida huma lubungiu nwagu, lumasusa radula ni katano lida age le harinya gubi.
11: Lari ye hichigu fe luago Jesu Kristo luma hadimure hani lereru bungi lida fulasu ligia. Aba hapuriti hani apostolo ugano buiti lida sarago lirahan ye fulasu Samaria. Luago haweya suhari gong Jerusalem. Lari ye kate ele, aba larinya go lani wabure me bungi angele lu Felipe.
18: Ransaba, baipa luago suru lida gia uma le arene do Jerusalem ye ni mburu gugasa.
11: Ligia uma le asigri bai lida ge fulasu magira wate. Aba laranseru Felipe, aba lide, uma darugu, aba larihi aba uguri Etiopiana, loba loba. Uguri ligia siyati garela, aba uguri wairiguti. Ligia ginye gamani heribai lousu tisensun kandase to luruete Etiopia. Liabi ya ti wugiri ligia Jerusalengia, larige lidi ahudroguwa lubungio. Lagiri budiati lagairo, nyutida abakaro, alihe inelon liliburu profeta Isaias. Aba tilarinya gusifri sandi lu Felipe.
18: Yarafaba tuwago karu tura.
11: Aba la yarafadu tuwago karu, aba lagambo ni laliha ya la wugiri ligia tida liliburu Isaias. Aba larinya gulu.
9: Gufaranda bubuti saleba liha gulu.
11: Aba larinya guguri ligia lo.
20: Ida lubage gomfaranda nani? Uwa gakaba lafura nguagido inu?
11: Aba larinya gu lu Felipe lu ladi nu lumo lu lanyuru lobage. Ani haburi dimure ile laliha bai.
21: Baruwa tikei mudu lu lafarun ilagu bai. Ita rakei leredaru mudu maninyu hagibugi ha asaru bali. Ita raliya ginye marinya gulani kata. Una buguti la nugu, ani michu gumwa tiliricha lu, sinyabe la dimre hong hawagu la diga wagu, la diga gumuha la bagaridu ubowo.
11: Aba la rinya uuguri ligia lu Felipe,
20: adiga bai fulese inu, arinya gabai inu, kasa wa ula rinya ge uuguri le,
10: aburi habai di morile, luogo o di luogo amo. Abati lagume sero Felipe arufu dehe lereru bungi ulu, numa gele nyenge lubai lagume sere aliha, abalichuguni ugani luogo ti Jesus ulu. Danti le hasi gribe lida ge aba fulasu le nyen lubai duna, abalariengo wuguri negia.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Serún,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: A biru luma denesi, aba lebeliru pablo arihe, lasuru la furia idu lu bungu luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabigo hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge sarago kate won, lari gien, da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sunle wemegeru bay won, lun wawoyesun. Larige irwa hati wo luago bo huligia, aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duriana ogune ituguya, yenyeno hayawa biyang wairwa luago tigibu ogune ituguya, kastoro luma poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu, aba waredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu hasuede. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaron, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargu adenrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
3: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi ibanya nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afinyate luago le laringo bay pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudigo, aba te laringo pabulu hon.
2: Lige laringo bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa me hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun kalalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humay luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bay honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale laria gu bay pabulu itera, aba hodi gu huriyo, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo,

0: Bebere Sahara ni abalun.
1: Ligara da Paulo hon Romana. Capítulo Aba.
2: Anaha au, Pablo. Naburan yo gara da tohum, hugu ya lani gubungyo, ha aga nauban ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungi u la ulueiri milagru le la degwe la ulasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi u lida ge Jesu Kristu Laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia huguya le unbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun huguya le aga naubay uburgu Roma ha hinsinye banya lun bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo Luma ge wagu chi bungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusen rumba iha subudirun, luagu luenri ne tengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lirau ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, Luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaren ha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidin lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luaguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau haafinya yu luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
3: Ladichagua bain lau lafinya yu labaga di luba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudirunu wa linaru bungyu la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gayarati la subudirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, luagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna ba inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi gariduna ti. Ibini burinya adagwa tiyan kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tiyan wuguriya kate burini busigaridna tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichuguni lilugaru bungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu baibungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichugun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale lasie diruninya ha diga baliburi kate le. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga baliburi kate uriba tile. Aniligia meme ginya ba diga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alua habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin leburiba bai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigbalin le buidubai lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hon hama bai huriyu lugundu abalala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lilurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyu laurugu larinyagu ni harita gun guanarugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu birunwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu liluridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati liluridu Moisesi bun lum Banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungwa lau gayara la badunde ha marihintinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulicha bubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ain arinya ga bubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige. Ain yere guha bai guari wa bun kami ge biweru ha itirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru no bungyo, gama lumu rutibu minebe sa ilu bungyo la umagunfli rubani. Tinarun lere no bungyo dan le tarinya gubay.
3: Kita kieti hedimere habe ha maube uri uri balogu bungyo.
2: Gebegi tisei ni tuag oustaru ni, ahim bagunfli liluru du, gama lumu ahim bahale chagua, kei gubay rigu meresi binubani. Ain lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati mati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gine lira. Huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gnebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gine bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyeti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Taniha enlereru mbungiyo.
3: Wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ubi. Ani buidu bai bafrutu dame le babosira wadudu.
2: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudu ni luagu richagu wala bungiyo. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiyo dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie laguse ragdi ninya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigi ya hama wa huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
3: Uwatu ni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uwatu ni aba ahwati lukufurandala. Uwatu ni aba alu hati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyugu ya liku feriti. Uwatu ni aba adugu tile buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakuleruku ke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramode tinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringu luma igari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungyu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegin irigi ladigin ni lelu bay bay lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won. Luago gafigon wama leseribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungyu won ida linya la laricara guagu din niwa, ani gayarati warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi luerigu bungyu. Gama lomo lau lareini bungyu, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du niwon ida linya la la richar guagu du niwa, la uferud na lani wa figon. La diga gagura su tiani busenti, buga la rufu du niwon lida dan le ida linya la richar guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gu dal lumuti wa ginye, ha finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui du ha gabri, gumuguati. Kage wago, mamo lago wagunfli ni lurdu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagdu balinya ha finyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu guni wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyu. Ani mama regin lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagie le gafigon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon ti lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru ti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mamaru ginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigi ya lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowu. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatinye grigi ya lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se lelichu bai bungyu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li deve se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li deve se bungyu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumu la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gama lumu wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lida gela la richaragun aba gajara lubai haricharagun sun grigie. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itra meme ginye la diga la gamba di aban rigubugiri, gayara tihayabi sun grigi alun richagua banyala ligibuge bungyu. Rua tiluru du lun lagavon du figo, gamalumu dambe lagavon du figo, abatima lawei du la reini bungyu. Itera tikesi gabafula meha figo, lula nigni oveni, itera linya gine gabafula la reini bungyu, lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
4: Romanos, capítulo 7.
2: Nidujanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan riguñen la bimba gili aba grigye, ligi labguñen la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le bimba gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun bimba gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabarahani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu bugiri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. La ulonwe Kristu, friha dun labuginya ginya laguma diha lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, e seribi dun lung bungyu sun suri na gubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha li luru dun Moisesi lung lagagu dun ni luriba arita guni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni, ayin ti gweto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labugye lubafu, gweto sefu hadiwa lung we seribi dun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, Mama Casey idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
5: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu balikate uribati le na digu bay, igabri lana figo le nida bay, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Madigu numuti kata buiti le na buseru bay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bay, uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen daguati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefu na lida ge igabri lana figo le nidabay? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gumfli no luma lelulu du bungu gamalumu sinyanu muti ladiga igabri lanna figou le nidabe seribiri gutina lun figou keisi lidamu.
4: Romanos capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya gunigueto au keisi aba finya tilago Kristo ani meyeha tina aniega tumuti na nigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la wairi tiniru ani sunwa da imihi la gari titida na nigi busengu baiti na hamuga lunginye labu gena inyera waguni disenyo lue Kristo ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu hameme hada ginyetinya nirasa ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani rede timeha bungyu hada lausun lueirigu ani rulumutinya daradu hon lurudu kultu luma furamase ladega wagun Abrahamu Isaac luma Jacob hagia lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai leginye sunti bai gabafu le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon ladiga wagun Israeli ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati aninya gati meha bungyu lun Abrahamu
5: lida gyer giba Isaku gadiga wagun ba
2: mini la lida har gnyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya Mama ha agura houbanya lidage ygrig. Lugundu aniha frama se lelichig bai bungyu lun Abrahamu.
5: Niebi ba dame nachilir dalikia. Aba le tagar sara aba irahi.
2: Ani mama regin lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
5: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
2: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
5: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
2: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebele segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
5: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame hirgu lau leunt na busera.
2: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lu uruwe ehikna tida larenu bungi.
5: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun le adiga balin.
5: Kame badiga na itara?
2: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le la buseirun lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawao grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawao grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
5: Hameha mama bay numutunia. Nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariya gubahon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
5: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimu abai.
2: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
5: Lausu gipe hama latika wagu Israel kaisagu larubeya. Fiyuru gubaya hada ya salvara.
6: lugundo lagu fule vwe bunyo lerero ligibo usun bo lau lufuresan.
2: Kaisi meha laniya gu meme Isaías.
6: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hadage wadiga wagu mungu. Itrawanya hamuga kaisi ubulu gusodoma luma gomora.
2: Kabati walinya galwagu hala mama banyi kuriyo ha malu ahamba nyaharicharagun richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubai. Lige hachugira gumbai luagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
6: Rutina aba dubule hachugira guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye ruti luagu masatri hade.
4: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wagu bina yumura gwa lubungiu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu girigia, lau igabri le habuse irumbai haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
6: Grige ha agufuli tatinya lurdu sun sunna gubai habaga ntaba luagu.
2: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
6: Maria gaba tita panigi, kaba amudi ala selu, kaisi gubari gribarevi kitinya lana Kristu selu.
2: Maria gaba ginye,
6: kaba ararira lenyehi habai hilanya,
2: kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
6: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma ti daba nigi.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti daba nigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye rutau sumba nigi. Leresi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu.
6: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
2: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme aba isungubai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
6: Sunha aguwa rutiliri wabuneme asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi lariwa gutida lerenu bungiu.
6: Ma lubuidu hachiliru ha anugibali uganu buiti.
2: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
6: Wabure ne, kaa afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
6: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani Israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
6: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li hamama nani. Na genga gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamama.
2: Arinyaga tiginya Isaiasi.
6: Dari hamatina ha maluwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha manu kathaba ya nwago.
2: Abe larinyagu hawagu Israelina.
6: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
4: Romanos, capítulo 11.
2: Anigat nati gweto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnyetnya lirasa Abramu, hada gnye ladigwa ku Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gweto, mamaha tihon, magambu hamuti le tanya gwelerenu bungi, lagu liasi, lemeha profeta, lagu lichu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniga.
7: Nabule me, afara gwa hama profeta, gliku wa hami kuri ibani latari, awru gali erede rahata gibani kuri, ani busiente yagi hafaru na hilabu.
2: Aba lariniga bungi lum.
7: Anu derada na sete mil bukli anu barua. Hamahu drogu dia, dibu dia, lewa hundu lebaad.
2: Itara me meginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubay lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
7: Adega lumuti ya bungyu ruderata hanigi, ruti agu le manihi tihun, ariga li gule magambas, itra liyate chidiru mutale.
2: Ariga ti Davidi.
7: Daraba gualamu wa hatine rurusata, lum haku ya hakidu, lum hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lamu edunye hanaga lusundama.
2: Nalga dahati gweto, lau hachugira gunghuliyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharu huliyu luheresi biruni kristu, hayabi hamamaba inghuliyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudunina israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huliyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhon ha mamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniagubai hun, huguya le mamabai huriyu, ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hon ha mamabai huriyu, wairi ti lisien wadigmari nu, busetna luhe meidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyu, hayabi ha mamabai huriyu lun, haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watuba infurumia tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ahengine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabin lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagle. Luagu ilagle la agda habalu. Hafuga harinya guba.
8: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
2: Hinaru luago gidawa hama gama lumu, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungyu.
9: yadi ba asal bergulir sioni, apa melegi daruri bani hata ye lani muhakow. Uniha bani darat hama, dan melen legi daruri hafigu.
2: Lagu ganun le lagu ti asal baruni, baru watinya huri ukei si lagan yubungi lagu kufulese, lausun lira, hisi yaginya lubungi lugundu anua dira lumutinya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti, grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumebanya, huguya magamba ditumeha lumbungi gama lumugweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huriyu lumbungi gweto, ahen lira, lumrugu gudeme habula bungi hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungi sungubai lum magambu hamani, lugayara baila gudeme habula hon. Lueni lareni bungi, luma lichulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda bali lisamina bungi, kage arufu dahabai lun, kage grigi aruha libaisomu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba, luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye ag dahabali sun kate, ani lungwa ginye ladigai, weiri guni lu bungi lun sunda, itarala.
4: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sunsuy na gubay lubungyo, kay siyadagara gudini biwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichuguniwa uairi guni le lumbay hichuguni, hebe habagari du kay si lirahanyo bo le, lubaragyan lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay, le uaraguabe. Kaysi humaisturun luagul darey ni bungyo nun, aninya gatina hon, sun huguya, lun uala niyaba hidange arita guti, luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kay gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wama, aba rigu nyadi wa ugubu lida, aba luma kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumu luginye, lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga diti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hun, falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabure me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie I huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungi la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungi.
9: Au lu bai mafaya da gudu negrige rogo hariba ginya burene.
2: Arinya gati ginya bungi.
9: Ahi lama habai bagadunu ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Yetara luba badugun lu laika agunia usibani.
2: Migira guaguda ba bungua lun laganya irunibu uribani. Lubaragi lira ganyi be vuribani lao buiri.
4: Romanos, capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awu gri hautinya lungumadi muara tinya laule larinya gubai bungyo. Aniha awu gri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode honha adigubali le buidubai anahonha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi lurudu. Buidu la bousero abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyo luago bufulesei. Ahin vuriba bousero lunti hanufu de ba. La diga mama la luago nikata gabafu la lurdu. Ke le seribi dunya la lun bungyu lun la fayera gudun le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigulun mabriha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seribi dunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon. Faye humei le la gubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi e guarigu huma humagua. Le hinsi abuti lu grigia liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
9: Magamari taba virigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria kaba yene logu niyaba mawama dala amege virigia bungu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
9: Hise la virigia bila di bungu kesi visi ya kwa bungu.
2: De le hinsi ya bubai madigun tiburibati luni aba aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa maali sun lirudu bungu kesi lubudubu. Lung titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu hon da. Danhali lung wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lung lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lau da meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubay wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubay labugin luburiga. Lung wadouru no wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
4: Romanos, capítulo 14.
2: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, resibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le eigi bali. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbu ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu bai laritagwa. Leraidu bai somu weyu, ladigia lu lichugun nebesa ilu bungyu, legi bai furume guari ukate, legi ni lulichu gui nebesa ilu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesa ilu bungyu ladigai, ruti gini etengi ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun lafinye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugia lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
9: Finyutu na logu ibagari yye laria gulgori. Luago hakutroku bala sumu rike nilipuye ani kufe sateyine sumu yeyi mbunyu.
2: Kada lubaiti aba wadage, lagose ruba luogwa luma bungyu. Ligue mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare ge lira, derebu gula haritagun, lumadigu humani kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani lan lidon figo. Subudi numuti lago ua lan ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain haritagun lubai aba grigia, lago vie la abacate, vie tilum. Ain ti bañaveri a la fiña biduje lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Ma diga baru le feri diru aba grigia le uegnie bai longwe Cristo, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon vuriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi a fiña tiñan luagu Cristo. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungio, luagu ti richaguo, Darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebiduti lu Cristo lida igabri le gunda ti bongiu lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangila usun kate. Lugayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bongiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibuge bongiu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai lun ti buagu guana rigla ligibu ge bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
4: Romanos capítulo 15.
2: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Cristo, michu gunti gundani luni wagua. Lubarege lira, susereti le abiru houbei ti dalerenu bungi lun.
10: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anakupanibu wagu.
2: Sun learien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha dimuri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digini Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aba rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabudeme Jesu Cristo. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabien bai la meha Cristo lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitaniegu ni lereru bungyu.
10: Legia nichigo lubai uairigu ni bumu hakana guanasha le. Naremu bai ginye luagu bai.
2: Tarihi haregia lereru bungyu.
10: Gunda huma nechanibu huwa rahama lumutu na bungyu.
2: Tarihi hareginye.
10: Sun nechanibu sun furasu alawa humaye aboriwe.
2: Larihi hareginye isa iya tida lereru bungyu.
10: Lepipa aba labigu wabu hese le lube ili lakumu dirunia nechanibu ani imeni kibaluaba.
2: Bungyu le ichugumbali imeni gini won bungyu dalaun lau ugunda ni luma darangile lida Afinye luluagu, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu siferi sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa luagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunagu titagara dato luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Cristo hagana gwa hama bai huriyu, Eseri biduni le na digubai, na purichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bai huriyu lung bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagunda ara bungyu. le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au kei si aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lubungyu. Luago li gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Lumo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un Cristo lida amu fulasu, sin agile lube inidi bisidon, lausun gibeli la weyasu nabuse iruna digni, guetoti, kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabuse iranidi arihon. Agora batina nasigno bisidon da melenidin espanya, larigin me ariha nadun, lan lun, wagunda aragon wamagua murusunro, agora batina lun, hideragubadna lan, luagun nuweyasu. Ahin gueto, neibuga Jerusalém, Barin na katehon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni katele ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bany huriyu. Lunti gienti hidera guninya afinyati ha maamba in huriyu, afinyati ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara don numa lida afaguni afuri idei na lubungu nuago. Amuria huma luma bungu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungu. Huma la bungu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos, capítulo 16.
1: Taugara da to, na subdira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume garu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuigania ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuigania lun numada epenetu lehinsie bainu, le furumie biafine lutilago Kristu uburugu Akaya. Mabuigania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabuigania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afine rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuigania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuigania lu urubanu, kwa pana lida wawadigi marilago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuigania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye lago Kristu sarago weyasu. Mabuigania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuigania lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya lago wabureme. Mabuigania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabuiganinia lun rufu, wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabuigania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuigania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuigania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuigahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya la ha,

0: afani na guag du banya grigia. Ruhagia chugira guagle, lun hafinye. Muwarati le hadugubai, luma le arufu da hobei hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia luma bulem Jesu Christu. Hongwa guana regu heseri bida. Heeden ti grigia ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
1: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hun, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Christu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abai. Lu marufu da hanyu lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gama lumo gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lu gayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban rigiti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababa dina la lani Jesu Christu apostolu, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lidanyadun la aba luma Christu. Ruha libungyu sun luhujeri irisini lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaruni lan le warinyagu baihun luago Christu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichigu bai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Christu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesu Christu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahi nege hidange arinyegu tinya au lanigu Pablo au, hibiri arinyega au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Christu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita kunyengu eto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuri che yuganu lagu ti la salba nuninya grigi. mama lawa pulicia ni lau licu hau ugerinya, loe lagi danu lida ngela nici gulongwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hong ha lumba yang heferidu. Ahin wong, wagia le lumba yi wasalabano lubafu bungyu, larinya hale tida lerenu bungyu.
2: Nagri nici gubay licu hau hau kukonya hau, nagri gubay gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chubay au, ole arufa da habay le lurudun Moisesi, ole la gasike ne hadi balin burikate le lan nabole. Adiga la le bungyu le chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu lida le chula ubungyu, migirun lumuti nye grigri e lun hasubu diruni lau guanarig le chuhau, lubarege lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele, wapurichi habayi lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabayi huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu, le adara wagubayi lau guruwa, le abambayi dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabayi huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bayi luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan honha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo, lulichu gumbusigan honha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
2: Le businye tilanangu lungu, padugu wala lungu logu le ladigu bi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun lagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichi ya lagu amu kate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufu dai. Dan meha le nadimure habai hun aba napurichi ya nilerenu bungyu hun malu hati na naganyiru nun laguburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye, lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lun wa wei gu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lun hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limeperu gilititu nganiki grigia, likie buri larase hapoi bungyu, onhanise hapoko nyalu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lanirigu nye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. mama laubri dimure le ofuren de irun lau li chuwau. Itara linha, lau lubafo sifiri sandu, wafuna aguaga de linarum bungi hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, merece bi un lumuti katele lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Signalo mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafo sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti, lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lereno bungi.
2: Kaa gufuranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumon wagia finyetinya, anihe ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubeiti hanaguni wa keisi e servidu tinha lu Cristo, ha ichuguba nya lu harufu da hanilinaru bungio, le me haramu da guabe hun. Le lubeiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digni buidu lu, la rufu du ni luagu gadina la lu le menigidu, li yubu dini luagu. Ahen luegin e nobadina, ma weiriti nebereserun luagu ida linya la, ha digni ne servidu lu bungio. Ni huguya, ni furumi wari le ubowaguna, ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lung, o ahin imihin lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegi lira lung madunu badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiri budun wagulema Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun ulagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa ulagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa labungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon, chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madoira guni, uribati houseruniwa grigia, mabatiwa, weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumo weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Ligen ona habalin Timoteo lung lidera gunu, nireu hinsinye tinu, legun fuliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luago Kristu, lung haje hani, le meme luhujeri igambiri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hida age, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihin ni kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. mama regle kayara habai arinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kate itihime hubai lunabai chunodame lena chuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lagu ni la aba hidangi, la gamari dunyo la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira, le mahawa bai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti la bugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbali figole, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni leitara bai kei fein magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri leitara bai kei fein gagana tu binadu lebin. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suinagu bai hawai sun liranhu ni ubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lwe Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gdubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ahin inihin lubai uribu hagana gu lagu burikate lelan na ibagari le, kamegi haluwa ha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hun agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahuduragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile siapa i hebel urulidon la rua i habung liu cielo, anyah in hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, arumag dawadun, richaguadun, la diga le la digbe wabure me Jesus huago, luma sun le la digbe lani bungio, sifi. Aniewa guati, gayarat na dig nile na busairun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la negun, gayarati na dig nile na busairun, gamalumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun la mudira gunina nikata. Lun gie egini uragergu, gamalumon lagumu chagwagdu bai bungyu biangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, la digun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oveni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide di hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu.
2: Ayabi bambiang belu itara hama kei aba rugugiri.
0: Gamalumon le ondaruti lumun Kristu, aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubo la diga damichi, anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubo guanarga. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu lau wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tidan higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagubuiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la, gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lunti ginye tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, itagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luwai lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au, gamalumun subudi numuti lwago sinyala litara dun. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rugubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gamalumun ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunga muga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. abagnye kate, kage babusa rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babusa rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungyu lun lani gulan, itara linya naninya guni tida sun ligilisi. Ahin agora bungi ulun aba grigia le recibilal beiseini tuagu loustanu lun tele redero itara. Ahin agora lun aba le merecibilun lagle seini tuagu loustanu rede lagine itara. Me bere se mati ahin recibilubal inseini tuagu loustanu lumo merecibilun lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Cada grigia lun tele redero lida I gabri le meja gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan lubai bungi ubun madihe ribalo agu lira ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan lubai lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me jesu kristu itera meme ginye le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogu dan le laguan lubai lun lidamu hali kristu ligia li labure me Aganye haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigia kei lubai la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa iruba inariyago. Murusu ngali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun Mamari idun huma. Nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun maritagu gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigun le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luago mon lumutila lun tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamari du luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, bui ti mabui hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbui, ani afinyet na luago inihi la lani bungi usifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihi la subudi wada, gama lumon bungi da lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ai insieni awanse gita lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gi lirigulinya lung keisi lubudu. Ai lehisi abubai lubungi, subudi lumuti bungi, grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le, adagara wagduti hon guario, inara ni luago ni kata hama guario wa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahi ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu aguduni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fai rubali kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lun maigi bai la tidangi. Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusa de logo li yuma bulu baga so tan lem wat no mari dungi na lefre hon ma lila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru gu baga so. Lariya gunye gunye keisi aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburi du waluru du le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efre habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, majusunu gidna ni apa lidange iritale. Mama gine na buruha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaya iruahatina, hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bongyo no. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi irun sarago grigia lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ila haganyi ru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatnya luma digu hamani kata le gayara bai lasinyara gudni hahureru. Ani hadigni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya luwa bihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihin luagu ubuiduni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia, lida ge aba meme egini le lichu gubai bungi yuhon sialugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama, lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida, madiga hamuti hibe agei lugunda bungi yu. Aba lamagu danru bungi yu hama, ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagoze runga dagwa marichara guni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lanle hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagia lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwa la leibugun luma bungiu. Gouni gila, aburu hadigli nyen. masufrirungi duniaba ochabaguni le hasinyarung grigi yawanda. Gunfli tibungiu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyanu awanda, lubaragin lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubaygin bungiu hun ida luba la hafri du lidage, ita luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhin hisinyatinyanu, anura ahuma luay lahudura aguniwa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigia gunfarandatin. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
4: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latar.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latar. Mama narinya gunya luago winwa hama guario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon guario hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasunkate lubuidu la lanugun. Kajarati nadig nile nabuserun, gama lumu, omasun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha nile buidube wongwa, lun tiwaloha nile buidube hon amu. Ho huma lidage sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongyo.
2: Lugundu lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, loiha digi damichi lun le aninya gubali hun. Luay ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaruni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lugo inichu wetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatino ya nuogo loige neji ni le wogo wenichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigo mfurume gwari wikate adiga huma isungu bay lunhichu gu uwairi gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba ni honkuriyu ni honha mama bay nkuriyu ni honha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lun la douragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimuri ha bungyu li umrugu ginye wugiri ligi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengirei bungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Anyarifu da lumuti luweiri gun bungyu. ahun ti wuri arufu da tumuti luwairi gun wugiri lugundu dan le ladigin bali bungi wugiri mama ti dange wuri ladigai wuri ladigi boli dange wugiri adiga lumutu bungi wuri lung wugiri mama wugiri tun wuri lwagu luwaiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi naru ni la luagu lida ge la wugiri tadigu wa wuri itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu anisun kate luma ge bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu ahin inihe lubai busenti lasige ni han luagu kate ile lun tila subdi uni luagu ni la wagia Niha hibi tilana liliglisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu abakate le sinyabe inariangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luagu anihi la inari ni lida le arinya wagube. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa kata nya la afinya banya hatima tima tinya. Lauburi fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragi lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa, sinyati. Luma ge guana rigu wabudeme Jesu Kristu, neresi birei igabri le, arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumba i wabudeme, abala nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu, abala gubachagu nu, lun, lafani iragu nu, hadan lanigu, abala rinyagu.
5: Oho, nugu gule, lene terenge rupu i luagu kufule si, adika memi humu ikate ile, Arita guagu la menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
5: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabudeme Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabudeme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, La nichi gulugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaragi waigi luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme. La diginye lira lun wafurende irun luai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libirikate dame le nidi arihon.
3: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Ni duhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugubay sifirisandu. Subudir humunti buidu lago dan la meha le mamagidun lanigo Cristo, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa iruba ilun ha subudiruni gueto lago uwa la gayarati lariagu.
6: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubay sifirisandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesus wabure mebay.
0: Ahi mama lubay lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua libay won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichu gubay won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigun milagru. Hibiri lung ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahen lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
6: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
6: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ahin buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bailun Ari da guag de sanditi, adimuri hatinya sungu bay dimuri buri terencha, gayara hamuti funagi sungu bay lila buri dimuri ligi arinyaga, uwa, afa agua huma lubay tilun, ibihini lubuy du agay buri ubafu. Gwetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lon lichu gun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu arigunye le seribida. Ahinti le, iyum lugunye be la dimure habungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lu hadimure hadimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la dimure habungiu iyum lugunye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lu gayara la hawanseru tila na ligilis. Ligel lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya gwayna, tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa miaba aranseruti lun lidi agendagwa ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subudiruni wa kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti luwujeri inyenye ubo wago. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tin lamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagodini le larinya gube lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Kayara ti aban la etengiruni buiti le bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hale tida liliburu lurudu.
2: Nadimule wa hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu lukugia terenji, ani ni itara nebele sebanya nawa, linya laria mu apure miungi.
1: Seribiti lubaiti ladimule honi wa amu ya gwena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gama lumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyati. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi, aninyaga legime lago inihen la bungi huma le.

0: timati mati. Niduhenyo, anihan lubai tile lumbai hadigani lida hidamuri. Dan lehonda ragun lung, hahud ragun lubungiyo, nyimbanya hidange lau uremu, o arufu dahani, o kate le lasubdira gudun bungiyo hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiyo. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubay la dimureha bungu yu hayumulgu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimureha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginyati lubay bungu yu le anye wagubay lumu mama la luma ginyati. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichuguni lun gerigigo. Lun ti lama nichun le adimureha bay lun lichugu dan lun. Lun la dimureha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bay ladimuriha bungiyo, gayara bay hadimuriha aba, lun hafurende iru sungu bay, draguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuriha bungiyo, lun tihagda agun hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatian lugundu, Mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ayin buseha bayi hasubudirun abakate. Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha abawuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga subudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bongyu. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobay lagu gabafula lun ladimoreha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luagu aban la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiyu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentna lu harita gun luagu gano lemeja apuritiana le bejun, luagu Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guago ben apuritia hun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luagu ni kata hafine. Frumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bay luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keishi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunun. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keishi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbay la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigi nye hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu san afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madina tina ni lun na negin keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiyo. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiyo numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei, bungiyo le numa bai lau lareini, ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapulichi habayi luagu lasarun Kristu lidage oweni ananiha ginya le uak bai hafinya. Kaisi wapudichi ha lagu sarala Jesu Kristo lidage oveni, ida linyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya, ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginya Kristo lidage oveni, ani ahin ti masaru lubai Kristo lidage oveni, malati ugano le wapudichi habai lagu asalbaruni, malati ginya afinya ni le huagubai, lunga muga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyu gili lubai Kristu meseni biti hafinye lu ni kata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridi nyuhanya ginye haa owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai sarati Kristu lidage oweni lige furumia tibai asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilain. Itarake howe gu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai lari gime oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Lari gine damele lagiri budun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arui hani lubungi ugusili. Ladiga larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letarine gulere lubungi ulagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile reide halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa suwada. Sagwe yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate le napurichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owama, gulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma, anye waguati.
2: Feri dikida hamuti, agabwe, umadago lukuitu, gabwe.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nanya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
3: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gya. Aba lichugu ni bungi ugu bule labusen rumbay luagu ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itera lubaginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nua aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nua aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nua aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagali da yagita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubow, yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adam wefrize tibuduri, aba meha uduri vima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mewibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubowaguna meha. Libie mawugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu Adan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu Adan. Le lana ubo, gama lumu la chilir babeyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebeldu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu lewa waguba ile gayarabe ilanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti lagunfulerun le buruwanyo betida lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganye mi, agaige didiragu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luago laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubai nidin houdiba noma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu da. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligua riguna arihan. Busent na neredeiragun fiu da huma ahen buse wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. hidera guayme lugayara la lagiribu dun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu lun lindi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lindi ngueto kama lumu lindi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi bironi Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hon luma hon sun ha ide habanya na dagime hagia. Gunda tina lao hayabi esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, au luma Timoteo, naburhanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le luguchi bai wabure me Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won anyaran sinyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dunbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lunu gajara la hawando ni asufuri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lau sun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra guwa lao hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile weresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, lelichugu baibungi won lao lareini, mama lao lichu wao, lida le waburi habai hon tida wagarada uwa tini kata ramuda kwa tinyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon lwei niru daguagudunu. Lugundu kabasan agundaraguagudana ahi mama lubai huguya ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilunu. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru daguagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladiga wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana guha lumba yang hasal baru, hamaha eferi dirubanya. Hong ha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano lagu ti Kristu, la diga mitara atiwa kei sarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala ueri guni woniwagua. O digasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani, lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girege, asubudira gidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to, aburu houbun, lau lani bungyu leyu abai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri watagi manurigia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara abayadiga. Luma ge bungyu liabi, le meme ichugubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha, Haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu ueri ti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago ueri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Ueri ti maati lueri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain ueri lubai lueri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi uon. Ueri ti maati lueri gun uganu luago wasal baragule. Lea richara guagu dubaliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweirigun lurudu legibu ge uweirigun ni le guetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gua lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri dunilegia murusu. Kama lumo uati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle, danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, anihen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi raguena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula li bungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubarege lira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua aru bungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirigunye iha lumba nyaheferi dinu mafuna agun la. Keitile mafinye habai, Darugwali lubungi tubo le lao harihi luma hasamina lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wa pulijiha lwagu Yesu Kristu wa pulijiha keisi wa bureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungyu li abianwe bu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wa ma sun luweiri lene guga madaru tibena wawe. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo Mahu churuntiwa, eiba hoa tiwa, gamalumo, miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa, gamalumo, magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibuhi. Itara linya lubaiti, lau ladigini oweni luwadigi mari wada, ladigi ibagari luwadigi mari hida. Laria hari David tida lerenu bungi.
5: Afinyati, nijia natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusun. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri uwei lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lunu sunwa da.
1: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mamatu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun la sansira gun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungrigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao lagu lufule saibungyu. Ainti malu ilun lubai wao lagu hufule saibungyu. Gumadi lumuti walinsi habu kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati kristu wawagu sungwagia. Lunsun laha gabagari banya. Mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lunhabagari dun lunle owebai hawagu. Sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon. Manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha kristu kei hanigini lirahanyi ubou. Gama lumu mitara hali gweto. Le lubaiti lidan halibai aba luma kristu. Aba hali grige iseri. Gumuha sun kate le binadubai. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi ya logwa dina Kristu aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figo gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larihani bungyu tina lererun.
5: Chiluti talo narufutini nareini hun aba nonu hun. Chiluti lue yiru esefuruni aba nidere guni.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufu dini lareini aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebuna lachugera gun niaba merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa warufu duni lida sun kate lagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni mege luma leni guga. Baiha madiwa dalha mawa incha hoati grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere huwati buidu wawagu. Anihenda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nyin la uwera ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati lagu Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempulu bungyu hamaguariu, ani li tempulu bungyu levima aba iwagia, kei larinya gu bungyu guanarigu.
6: Naka naubwa hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au gu habugi ute hageme nmutumu.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama finya banya.
6: Disi huma hawe linya abure, magula huma nikata hiye. Aba meneresi mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
6: Uguja benerangu nyu, linya larinya gu abure misunfi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisinye tinyanu, aniha aburi farama seile ladegu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, ivijei wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungiu, la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mamarigu lau la chilunu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse erun harihiniwa, abahi dagua ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na luagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungiu lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalaun, larigi aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya gefent na lagu ruha malila sun le hayara bay lausun taruma hanigi ruha gi asgu lau leyebe hayara bay ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo adiga tinya sgu lau leyebe wagura bubay hadiga furumie aba hedere giragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesucristo larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebese lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luago lederun bongi Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habusa erun heseribidun lun Kristu. Luma lida insinabuni uon. Lun tilubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila, aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu. Lau meme ugunda ni le meha huagubay lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubay grigye ligye. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busei wabai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniyagun lereru mbongyu.
7: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu malon kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyet na lagu weli la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, Luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila na buri ligilisi lago insi habuni le huagubai hadi age wugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Lago londa runiwa idebe seijon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sua danariego hon, lobo waguna Macedonia, la ugundani, lago aranseño hinya, la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, lauhagambu lago lueni hafagun luma idehani le. Ligelu baiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai, namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu, ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara, aransenyo luba idevesei le, hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenu bungyu.
7: Edebe hedi sarago hun kutemetina. Arayidati lu sun wana.
0: Bungyu le ichugu bali ilo. Lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lao lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lun bungyu, lago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu, lago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adarira dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humalibai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humalibai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bay. Odiburibati nadiga napulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabuwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le human no

0: maganya iruti grige ni kata lao ladimari habui du luogo, lao sun lira, nabahu da guahun gueto, lago budikata ile meha larufu duwe Jesus no. Katoro suirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon luru wa cielo, au le afinyabai, lago Kristu. Ibidi etinu ahen lao sun lubai nugubu nidin, lomo mama lan lao, bongu ya subu dirubali, subu di numuti lago baruwa na lidon luru wa cielo, Ibidi etinu ahen lao sun lubai nugubu, o mama la lao sun nugubu, bongu yurigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bongu kata inu leburi, uagu bai sinyala na dimoreha, nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigia. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lao larikinina o sigur lao la le lagambu bai nariyagu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno cielo dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
1: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira lomba watu nison asufiru ni. Witi mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi Luma buri lene guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia gua tau, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe adimureha buidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidun luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gama lumu mama linya, lubare gen lida, wadimuri hanyal ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wei niduhanyo, hisi nyatinya nu, warinyagu nyalunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe initugu ni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. ni diheri tina loe lida alame nidi ya bisidam. La niga gudu nina nubungyu te busiga nuhau. Loe gunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Aniha me luru a weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra watna lubungi ulun madegu huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidi won lida bay wouchagun wongwa. Buseni gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidi won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nouseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dinu bugirinha, Kristu guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua diru balina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sun da itarala. Weri tu nanigi lau lufurese higiru ni bungyu le agua rubai hun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inye la waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. le apuli chihati amu uganu luagu tia salva roni hun loile recibi humali bai rei dei la labu ge inyera waguni. Dan le nani aguni le, mama nalu gunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungiu, busentina funagia neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le uagu bai napulichiha, mama la hada nge grigia liabi, mama luma gen niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri hagunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege na gurahon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdiragudni lirunu lu napurijiani ugano lan na salbaruni honha mamabay huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabany kuriyu, lwei lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu lan, ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufuda haninu. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba ni hon ha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungyu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wa malun warita gun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi dan le libi bai federu upurugu antioquia aba naden halun ligi buagun lugundu mabuidun la le ladigubai furumi yemeha houti meha hama finyetinya ha mama bai hurio aenti larigi hachildinu grigia lonha santiago aba lagumes de un federu adiseta hawoi hama bai hurio aba megi halila hama la diga la nufu de loe le gallera bai hariangu hurio hati hibiri hurio ha afinye baina lagu cristo aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inaru ni le la rufu daha bai uganu luago tia salbaru ni aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamuri ni Buguya le hurillo, babima anduña kei ha mama bain hurillo, ida liñati babusa irumba y bafoso niña ha mama bain hurillo, lunja bagare du kei huri? Aba nasigiru ariña gajón, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bain hurillo, ha agura hou baña bogu di loe lurudu, lausun lira, subudi wamuti luago uo baila ni aba arichara guti, Lago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbe la finyeru lago Jesu Cristo la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Cristo, lun gayana bay la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lida ginyerigu Jesu Cristo, Aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinya luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarinha rilelenu bungyu.
5: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: ahin lurudu mama luagu afinyani la nyura la diga la niya hari.
5: Le agufuli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefulu muti wa Kristu loy linyara gun lurudu aba la nigni inyara waguni luo gun bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa lugundu taniha lerenu bungiyo.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira luga jara la ginye heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le farama se lubay bungiyo lun abaramu lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bay bungiyo. Niduhanyo, nichi ga aba ejemplu hun lina gineti habagari grigye. Dan le la degun ugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uotini aba lu gajara la gululudu ni, ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba farama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigo grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati lagululuduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma liluridu moisesi le farama se luboy bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungi lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati yun le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiyo. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungiyo frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboy bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereron.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubaraginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye launi girun lurudu. Lirahunye bongyu sunhuguya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nyiru gili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu, dan le lagunfuli rumbai dan, aba lona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen lirudu Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye lurudu ligia, lun le resibiru niwa bungyu, kei silirahin. kei ti liranha ni hadiwa la bungi, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
4: Bungi ubaba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungi, ainti lirau bubai bungi, garicha ti bulun alaga lidagi Kristu. Dam meha le ibidi egili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungyo, o kei subudi laden la bungyo, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungo kei sidamuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lung itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lung na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulese, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lung hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun? Weri ti huama hongi rigi ha, gama lumu mabuidu ti harita guhuba, le habuse rubai lung hadisida gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu harita guni, ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahin la huma gweto, lugajara la nadimure ha hun, lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gwa huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa, labu gion lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin letira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bay lida flasu le giri bay Arabia, ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
5: Gunda goba wuri marewu hituto marewu. Wago abala ugundani bugele bigi bay agari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu, agura houni, eiba halumuti meha Isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto, kate isa tania gubelerenu bungiyo, tarinya hare.
5: Bogabo idamuni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga aluma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahun la icha guwa hungwa labug yon echu ni lalan na sey ni luag ugubu, meseri bidumba y Kristu lung ni kata hun. Naninya gayali lung furumi e gwarga wuguri, le eresi birubali in sey ni luag ugubu, luag lung tila lagun fliru ni lurudu sun suy na gubay. Kuguya le harita gubay luag richagwa huma lau hagun fliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungyo. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubay aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabay luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagubay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigia sei ni luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani sei ni luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon, ahi ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni sei ni luago ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahen ti huguya, niduhenyo, agua ti bungyu hun lung libere badun la. Manega humayrigu linyati libere lung lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insinye la agrige bila di bung kaisi bisinye gua bung.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lung la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse rubay yebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita gwasunwa da, fare ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelchugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igaburi le luma furumi yegwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weirigula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. cada ba grigia lunti laria gun lungua y da linya la ligabri lauserum. Ahenti a darida go lungua buidunu, gallera ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu, lugundu cada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerum bungu, lunti la farinhani sun luwujeri, kate buiti le libihin luma le arufu da habay lung. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bulla lau bungu, le labuna go bay grigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lung. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lung. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digi kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lung veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lung lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lung lugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lung maiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lung huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lung hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sung huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lung, lani gubadi wa la lau le lumbu ladigani Kristu wawagu. Lung sandu badi wa la ligibugye, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweiriguni lubungyu luagu luwenri lareini le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay la digan. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluway kei le ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweiriguni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, Achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumba ilichu ni bungu won dame la salbaru ni wa sun sui na gubai wagia le lani gubai lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me hesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungu. Masu tine tengiru ni bungu huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gun subudi inyu ginyeti hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria tina luma bungi lun larugon gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le licho gubai bungi, hon lani gu ha sandu banya. Amuria atina ginye luma, lun la subudi ragudoni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebe habay le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme lela rufu dubay bungyo la usarago ere dan le lasa ragudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielo. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu ere luma aruweha ni leburi sielo bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kata ilabu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kata.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi me imbei hada ngi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afala rei lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meligani bungiu wawagu. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiri ti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyu gidiwa lan ladega wafigun. Salbatun lubai ti luago lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri vinsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate yubuiti kei larita guni lumagia binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bain huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bai kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama ha mama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun, Huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei ha maa banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laroeha kei sunka lani gubanya, tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hiju gubai apostolu gu hama profeta gu, ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya, lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu, darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairuba iluay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarakei aba rigla emenigini le idonbay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nala nyadu ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unna butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugon luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahin tihuguya, mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaruni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furenda ihumuti inaruni le lidanbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun, lun tihigiru ni le mabuidun halibay, ladiga hayuma hale geyera guadibay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digubay bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubay heyeha, adimure humay inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehon ha agambu balun. miru dagda humai sifiri sando le au bai hasai niruwa keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasal barun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalun haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniengu huguye me libidio niga au ni dimure imalati la diga mabujitu tiburikate ile lubara gelira jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga o la diga la burikate ibijeti o la bagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungyu uwa la niaba ayedutu lau dimure imalati Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati leha digu bai haa lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure honi wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
5: Adaku tuwa ba, buku yale arungu bui, saraba kata agirinani, aba me larungu kataku din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi yako tau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lerenu bungiu.
5: Ligia ligi uwe iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba mihaye bilu itara ma kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure iligia lagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. lungi inebela tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinyatin lung gagamba di kuma hong hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Oh,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahun lun herederon buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribi dutinya lun Kristu. Adige na lugunda bungyu tau sun hanigi. Adige humay huadigi marilau ugundani. Kamaha muga lun wabure mehadige. Mama hon grigi la diga subudi kumali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei liberetnya la fairu bai lau abune me segun buitile la diga bai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai ani aba la lau la nignya bungi sun grigiya. Guetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun dougu uto lichu gububungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigi ha, lau tinya ugirigu, luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha, lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu, luma ubafu lani na luburiga, lidan ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lidan me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo kuma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugin. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lere nubungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugubungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu diragudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi, itara la.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
1: Ao Pablo, luma Timoteo, e serbi de tinha woguia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da to hun, huguia iduha nyu ha Filipo banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaru.

0: subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebe inu, nyumbu in halilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irinya la lueginye napulichi ani ugano luagu Kristu, Ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugei. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga lueirigun Kristu nuago gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesen na bureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidara gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwe lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gajarati mama rigulun hafinya luagu gajarati ginye hasufiri yon luwe Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afago ni, alika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsi habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda wagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungyu irahu la ligia. Malugunti laragud ni lirincha kei bungyu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. aba la digan kei ubueni lau lagura hon kei wagiri. Danti le ita ya hali kei wagiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagamba di, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bongyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timamba ilida age sungubay. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri hesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luwerigu bongyu uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisi nya tinya nu, itara kei agamba humani na sun wada, dan le meka humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga nikei labuse iruni. Adiga huma isun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga nyo huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi yu lumu, luma nu lumu mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lumu hagunda arun lau harihi ni luma lumu maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu lumwe ladiga leseribidun lumu Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nu, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hada ginyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi darin neibaha ninya afinyetina luagu Jesu Kristu, luego ti lisuno y bagari, según halur de jurío, uo ti meja ni aba lun gallara la larina gunicata nuago, ajin ti gueto, sumbri meja cata y le meja gebegi beinu, barun mutikei ni cata lu gallara bela nasigiru ni Cristo, según la ulira, sun cata y le gallara bejamuga anihan la numa, runu mutikei ni cata ligibugin ome buagani runi le luago bei, nasubu diruni wabudeme Cristo Jesús. Ferdinali sumbri cata y le la diga nasubu diruni Cristo. Ani barun muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Cristo. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiruni Cristo buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilukad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi ladina Cristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Cristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga niyo la Cristo hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Cristo le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digu bai lau meme ubafu le luagu bai lun lichu guni sun kate labu gen laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegie Cristo. Ahin bun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la purichin uganu lelana salbaruni, uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya ladiga, Madise liliabi Cristo. Madihe lida huma luago ni kata. Anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Leweri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo. Samina huma lago sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richa bai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lago sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lau le naniagu bai hon, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina layebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. lugundu forende iha dina lung gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Forende iha dina lawan duni wa furumi egwari igaburi ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lung ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidunhun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habe nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habe nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinu bungyu te sun le hemege rubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayen bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguye idu hanyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Recibi huma areinye luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lung la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igaburi buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubaregine bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristo lagana wasun lubafu. Lida ge Kristo aba larandara gudni bungyu sungu bo dayar gubai lumagua. Dandu burikata ile ubo gubai kai burile sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia laulonwe Kristo lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin tigueto arandara gudaladun bungyu lumagua laulonwe Kristo lun larufu dunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai ugano lan na salaberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hubai lida sungu bou. Leginye na apurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungilibai lasufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luago wadagimanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gamalumu gueto subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida abaikate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu du ninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregda gu huma lidan le wagwe hafinyra. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi. Di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye. Luga jara la hamuga harihinina. Anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyon la dan sun. Kate huma anideregda guhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu. Lunti itara la habagari du lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, direga dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Lelichigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu rasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lan na figo le hidabay. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, sarata nginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agda lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu gurua. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawaii aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba la negu niya kei adairuti niya lida laganyiru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o leila lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera agune. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Wairi ti hadimori han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani le khani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loo il hadigin le harita gubai hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai burikata ilela na sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, Etengirene bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buitile lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigo hun, mausera humanya vuriba, isanigo, agamba humanya hagubrigo lida sun kate, la diga ligue hisi bailu bungu, agubrigo, masagra guala, haguma diruninya hisanigo, draguhani magura suni, ubuengo, gagamba di huma hunki yubu dirigo lida sun kate, mama rigdanle, aria guhanya la, hun, lun heredeno buidu hagibugi, adiga humay sunwada, tausun hanigi, Ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humei lau ugundani. Kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu. Mama hun grigi. Subudi huma li luagu. Lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati. Le resibir baila fai ruaha uribati le ladigubai. Ani aban lau la nignia bungi sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigo, lunti buido la higaburi, hama, hubuengu, ausera humaña la uarani, luma iricha. Harita go huma luago anihen la guiñe aba habureme, yagta cielo. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duaño, etengirei bungu. Afuri ida huma guiñe wawago, lun, ladaru bungu bena waba, lun wapuricha niugano lelan na salbaroni. Luma lungwa subu dira gudun ya laransa ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruba. Afuri da huma lung na subu dira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwa da. Lung tiginye seme la. Lung tiginye hasubu diruni ida luba la hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba idehati buiti. Leginye eseribi dubai. Lungwa budeme Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lung larinye gu hun ida wanya la. Lunginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati le hinsinye bai won. Le kupaisano. Hagia ba abahida gu hun. Luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye hesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadange kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban laodisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban laodisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsun afinye tinha onde ragubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna honme, lun haliga nutila na ligilis laodisea, aliga humon meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma, lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bay hun, lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luago na da irunya la, binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu, wabiru nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, Halani gubany wagu chi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago tida buri liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun e iba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye Kristu. Harufu da lumuti kate ili luago uwara gwala bundiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufri. La diga richati ginye lung la sufri na gudun ninya bundiyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo, luweiri guluma lubafu. Dame liliabi in Kristu, lari huba luweiri guhada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua me ginye uweiri gun ni hun luagu lareini wabungi yute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la, to harinya gubo luagu chilukali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiyo. Icha agwe na lungwa kama bungiyo. Marita gun humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuriti ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa nlun heye duniwa luma lun hafinye ulago iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bayi hafinye ulago inaruni. Hinsi nye regligi ya ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwago, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bay. Lunga faran badin la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, Capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grige ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun, ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu kristu. Lunga disa dun loi furumi ya guadagu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejwagu. Lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicho wa ma yewe lung wa muri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridu darangi lanyu. Lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madiganti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me lun sunwada. Au pabulu naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariebu habacharu wada. Ahi wagie leweyu waguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu wagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itera bai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyu la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tiba ginye hun niduhanyo lungereron honja mahatinya hawadik marido, lungichu con curazo honja magura sumbaña, lungidera con niña ha débil y bañalita jafiña, lugine gagura su humahaba sungube. Ualani aba afairu tiburibani luago buribani, ocha de gohuma hadigun buiti, huniwagua, luma hon sungrigia, gunda huma sunga da, afuri da huma lubungu sunda, ruku masereme lung luago sun lesusereduti. Anihale la buserbe bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me berese ni ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lu gen hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederon lau le buidwe. Disa huma lue isun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalong me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Vinilo guapúreme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma guapúreme Jesucristo, le wago baywe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bay Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Animidera gun lumutinye grigia, lungeseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinyatinye hagia, lunghisien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Anibuidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, abahicha gun hongwa lidon buri sigene malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichuk bay bungyu lung Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bay bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hon sun ha gafara ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha ma ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigbany amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bay lona hana bungyu le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bay ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungyu. Anaba nei, ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo, ani bidieti meha nun kala nadigbe. Ligia luenri bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesucristo. Inarini kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inarini la. Luago lun la salba runiña Jesucristo gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gude medun bay lung bungyu, lugayara bay la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bay hada gafigon tinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lung banya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magum chatiti. Ligen ruwa man lubay uweiri guni luma inebese lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda di bay. Sinyal ligia lari hiniwa le bungyu le aba arigiti. Itarala. Timoteo, Niro, Runu Mutigumadi Lebun Lumpagenda Guni Luburi Bun Bungiu Buidu. Lau Afinyeni Luma Lubuidu Aritaguni. Keimeha Larinya Guni Bungiu Hayumulugin Profeta Gubuago. Anyahen Grigia, Feri di Hamuti Hafinye Ladiga Madigun Hamagasu Laule Hasubu Dirubai Luagu Richala. Itaralinya La Susere Dun Lum Imenio Luma Alejandro. Ha Nedere Gerubanya Lumafia. Lung hafuren de irun lung manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lung la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lu bungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Leginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigye, lunginye hayabi lung hasubudiruni inareni. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawaiginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lung longwe, lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigye. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bay bungi furumie. Lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye du bay mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburi ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungua. Sarago luago lubara, aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, luntigin inebela honha mafinye banya loi ladimo de honguri baluago aba me labri ha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguni wa lubui dun liri haginye eseri bidu banya ligili sirugo lunti ugini hama ha inebe watinya lunti hagunfli lun lau hererun mon lumuti habacharu adun ni lun lise dun marasun wie tihon lunti hargadni inarni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu lunginye harumata.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rugu ha adigu bali hawadig maripuidu, buidu bai ladimore honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lung hadimore haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyong garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun lung basubu diruni ida lubala lousenu grigia, hadan lirahanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu lebima bai lung sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruni wa, luago weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani, afinye wa luago leda sun ubou, resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara mesifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalung arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi, kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungu bun da meka le hichugu mbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba, deregu dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu.

0: mege kama ide moy ahin garang ni tubai aba wuri to hilal tumari gabanya tuguya lunti hafunen de irun irahin hagiya lun heten irun furumi lun leke mege rubai khadu kanyo luma lun hagu yuguduni insinya habuni le haduwe rubai hon haguburigu lugundu buiti kata ile gunda tiginye bungi lao wuri to hilal tumari to erede rubon tabu gwa sun suina gubai rutu muti temeni gin lagu bungi merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le hilanyu tinya lun kata ilu agu tibungi lau sun wiwa agiru la aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyo jegwa li lau lafinye uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawein iru mutahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahin seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tivurinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chili rubadan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama lun honigiru nukhaba lun michugun hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaya iruni wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
1: Michiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu, lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
1: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaya iruwa.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lun hanufu de dun sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi. Lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye. Kate buiti le hadigwe grigia arihua ti forangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya ti ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegin Kristu, lubaregin lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barigu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu garigi ya. Luma buri uribu magumu chaditi hada garigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni. Harita watinye luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inari ni luagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogu. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lago Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiu. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain lagura bungiu bun da meka le. Barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lubidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungyu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoro utiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudi ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo gara da to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsi bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma Eunice to buguchu. Hagi meha gawagu balinya finye ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihe laginye bida. Ligenania gubaybun lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun gubun da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinye ni luma raguguo unguo lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichia ni le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungi yu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga. Ladiga ita ralinya la laranseru ni lubaragin ladigu ni ubo lun larufudu ni lareni luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni. Ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lun napurija ni uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu baybun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insia ni le wibihi bay lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gaunigi bay arufu dahani le lichugu bay bungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu. Lugundu suwanda meha la negni guraso nu uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bay lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bay hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bay lubay tisufuri kay aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loy le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubay labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwey Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bay nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubay luma, wabagari dubagiyen luma. Aha wa awanda sufri luegyen, warue habagiyen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagiyen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabay kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, houdin tima nya lidon uribani aba men laburu chagun harufu da hankei cancer aniha le su cerebelu imenio luma filetu igira hamali inaruni harinya galwagu sigihali lalidani asaruni lidage oweni hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara gamalumun rukali bungu aba ebu derebu guti le sinyati lahingi chuniwa buruwa tidimure burile luagu ebu ligie
1: subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunloi uribani
0: tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri agei ayusuruni anihe lunti furumi ya gwaragu jusu gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa aba abai weru lani na uweiri guni le derege guati lungwa lungbungyu huligi ya lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wa dagi manubuiti anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni insi ya habuni luma darangilo uwa rahama sungha agua rubalini wabude me kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lungkanka nubala lunle inari nibay. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nye bungyu luma waburem Jesucristo le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairuni, aba mehadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, rugwa ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelana na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumun lebeha, Areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyindu hakuresente lobo wagun Galacia, nyindu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba gua le luagun uganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei honsun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweirigu ni lung sunwa da itara la. mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon lidukanyu onesiforu, reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu, haucha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun wadukanyu luegen Jesucristo, bumalamu gawaburame Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha alija barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo Lutito, capítulo Aba.
0: Au Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu keilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gille, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni bulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labunye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubay gueto hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan, sunanda ye hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay, Lige lubaiti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, alinye gabahon alidi gatinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wa hagieme buidu hachigu, deregu da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya, nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lumbuidula hachugu, haruma hagia, aranse hagia habine, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni burenginya, lumbuidula hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habe lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba I Gabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sunkate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu la arufu da ni le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu alun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, ererehe ina lau sun ubafu, michiga ba luga luba nguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha digun furumie gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurudu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre li dani luribouga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insiye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubye, kei si tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida lena rita kon buago, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbai badigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarigu na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luwegi na purichina lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigu abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lao tiafosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lun lao ti la bugunda guwana rigu. Hafu galanuru mbwe onesi mbwe luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mama rigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la kamuga narita guago do ni bulago duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi hanya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subudi ti nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuri abuma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye. Ugunye, buku chihadi.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku chilung. Ligie me, aba isani ni.
4: Ahi ti da mehale, launa habali, ligira maubo wagun, arinyagati.
5: utuko huma sunani angeligu nung.
4: Laniya ka hawago angeligu?
5: Adugati lu iter hama lani angeligu kamagara bali. Adugati ye lu iter hama eseri birutinya lung kamawatu gemete.
4: Ahi tilung lira ariya ka tietar.
5: Bungiu, magumu cediti baru ihan. Eniama aru ihan ille lani nari cagul. Hisi tilebu itu ibu. Yere goligi lebu ibu. Dijeniti bubai, awu lebu pun yute, gibe tima ugunda ni bidum, sudu hau bibiri.
4: Arinya gati ginye?
5: Bugu ya, abore mi, didala kume seha, adaga pumuti ho, lau buha buba daga isiye. Lagu mu chuba sielu, lumo ho, ahi bugu ya, berage ruba du sundan, lawaya tu publike idendu, babaru cha bubai, keya ba idil, la sansi luba, keidangu, ahi bugu ya, Aba mene medik, magumu juboi bibahgan.
4: Marinya kutibuin junia ba woyasu, lunia ba angheli.
5: Nyurupan lege nungwene, dari nikibu nye bagani, labu nye bubudi.
4: Sung angheli gu, sifiri gu eseribi duti nye lung buingi hagi. Auna huti nye lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2
4: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi madire iru wa mamu ga luwe umu chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boi hada age angelegu lita meha amuda ani ha adira gubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wa ma onwe basalbaru nile resibi wa maliwi Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure boy logo asalbaru ni le furumi. Lari gien, ha agambu balien, aba hachouru ni, won logo inaru ni la. Chorugu da la ligine buingiu, uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bin won, lau amu yeguanu luye, ubafu kaisi, labuseruni. Michugun lumuti buingiu ubaule lumbo iliabui, Le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira lari enti dan lerero
6: kata yanu saubi elu basan nerbala ha wagu kata yanu sangiri gelu beber sebala ha adu ga umut ya kan abu ha wai angeli gamalumu dagu ga umut la wai guni luma ina besi rubu umut ya lo gi sun kata
4: dan lubaiti le lichu guni bungi sun kata labu ginyo lagumati ha grigia Migiru tini kata lun le mama boy lan labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kate nyundu ti lau le luboi boy wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adugu boy unna bugu hawe angeli. Dugu, lau weri guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri boy. Lau lueri lisi habubungi won, anha ti lun lomwe Kristu hawagu sun grigi. Sun kate ani hen ilu buingyo, ani lida gieti ginye, ani busienti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigun. Ligia lun ti luboye buga, la sufu irun lira buingyo, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le, ona haboy kai ha anua dirubanya, lani aba meme, uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira u, Bwingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Ariya gaini.
6: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu. Nere mokolo wagu kweri hulina adamu ni.
4: Ariya gati ginye.
6: Nemeni kitubalo wagu bwingi.
4: Ariya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya bwingi yuno.
4: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi. Wugri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe. Gayara la amuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadri inyutimati. Le guflit. La ugudeme habu hongrigi. lungiye la chibu ni hafiko ngrigia lau ledere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche gwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboiti, kaya nije gwala bena jureñu uon lu gayara la bebeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingio, lunti kouni wama. Siyantu kliyemi bebeluru aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun dua puri chho waligin yuganu logo ta salbaru ni won kaisi gubairu gu hon wagochagu gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye rutinya luago aiti wagele afinye liboy bebelu barli don emera guni le wagu bailarinya gabuingi
6: lige na afinye luboy de la negani logo bebelu ko yala ni don flashu le emera guagli
4: Lausun gumulani buingi luadig mailuma ge veyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalere rubungi logo lisedun veyu
6: aba lemera gumungi ulida ge sun lodi mari logo lisedun veyu
4: ariya wagoya ligi ati dalere ru itar
6: lebelu gojini dun fulashu le kenera guagoi
4: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ru ala fulasu lani na emera guni aba agrigia ha wagichago ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiya ladiga magamba dile ha wagu boy lubuingi lige la ranse rubu buingi amudan lunga yara bayla hebeluru isigrige lidun emeragu lugundu adimure hati buingi lida gen le me halarinya gubay davidi saragu dan larigi tidan lere rubu buingi
6: ugunyi ani hagamba le lariya gubay buingi madara da homo muhani gilu
4: Ladega, lunga muga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luba iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luba iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, Falad gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe lakuse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Hesu Kristu, le wafati ewon logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule insi habube won. Lugudeme habula won, idere go lawa me lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro giti wada agen lun ligi abala wachigiduna ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni luagu figo. Kai debi li lan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo guanarugu kai gubarugu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungo fadiri me leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
6: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
6: Fadiri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
4: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lo le sefuru ni lida gen owe ni le lungbe la sufuri ni aba lagambo ni buingyo la diga dereke go nyun linya la lungwa lung lugunda buingyo la usun liro la buingyo kristu chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di la ula wandu ni asufuri ni dambo iti uara gwa li sun sui na gubwe la ula sufuri ni nyubu iti lo lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti hon sun ha gagamba di banya lung aba la nugu ni buingyo kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek Gibeti lunti wariya guni hu ani here yangu tilariya wagu mfurangu lugundu sinyala ku furande humani sugali sarago da lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lere ru buingi hon amu gama lumu mege gidu na rufu dhani ya burikata ile tima mere yangu boi tida gelere ru buingi hu irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhayabanya lida hafinye. Ha subuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6
4: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hadara gunyinya la kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubhani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu afinyati wa logo itara huba la kai muale ichugubi nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lung lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Buse ragutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
6: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulung. Dan le hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligie lubai ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busine la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru masasi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafinyu luago kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbuingi lu asal baru kayarati harig dungurasu wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyelu. le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngweto afadiri ya wawagu ligibu gebungyu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri ginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hakuburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi aheti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe hakuburu halumuti lidisi fare iti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali Furama seluma gen buingyu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habay sige lau le abini rubay. Ja wadan, fadiri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin goweditin. Ahinti logo Melkisedek tatimur halere rubuingyu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, la rinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha akubura habali kada lidi si farenti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe in wabure mehesu Christ. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, danle la timure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la idagin adiga wagun liyabu. Liyabu ilu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingyu logo Yesu Kristu.
6: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere imelu kisedeko.
4: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyu. Ani la aba finyu la chowri buingyu emenigini le lun Jesusu bala wafadirie ha hibiri fadirigu. Mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
6: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritabu. Aba fadil mwuyan, lusunga da.
4: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lu sunda masi giriba ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tumaluai sunka taisielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boy hadagara gadun sagweju furumi logo hafigo ngwanarugu lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti hesusu adaga gaduni aban gwayas lusunda dale licha go belungwa lulome logo hafigo ngri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Padre iño tumati lichuguniwa, lun lichugun y debe ser luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowago, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugini hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
2: Adugu boitia, sumkate, kisi iyawe tona rufu kukumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigila hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uagube la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundo, lung hamuga meha buidu lan furumieti darado le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumieti darado, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma darado ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania menyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalila na buda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama haku chagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariye bu abole me.
1: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu abole me.
2: Nichu kubo iniluludu, litong hasajuna, aba mena buru ga nitita hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria muboi buguri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ya le jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adari. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi adiname, rabu hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri darado, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leidage hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mabusa ruti bu adagara gudini ni iberese. Ruru kuti bu awa ungu gunu. Mabuna hati bu lau kwe adagara gudini ugudawa ibote. Niguri lau adagara gudini luagu figo. Aba ti larinya bu, niubi hajina ubo wagun, luna duguri bugunda nubungi ute. Itera kaisi guru ini ala muagu tita belenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, leidange Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
2: Nyubi hatina lu naduguni bugunda bungiu.
1: Mini la lira, nyubu hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun li chugu iseri lewenyegu. Ligia lugunda bai buingi yu lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadiri guhuri yu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni,

0: aba libiri nu ha bie manje ni lifidi aba la chagaru ni waba kapi kama hamu gaba onwe buubu durugo ti barana ho aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita hila kwa te sung udru ha lida me barana le a sali rego belu hita me gringo tuki en sung ugu na ito nyei bo lida barana ligi aba libiri nu huru anje ni lifidi aba teigo du aba onwe bu warugo masielu ge durugo ke aba tochi taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna I give it be warugu motugi. Aba la give dun lunu amunu solida ge dun. Aba hove go saragu grigi ala daga li give dun na ligi. Aba limiru nu li hagadri anhe li lifidu. Aba la grinja go lunu amunu solida ge libiri vei. Lau sunghati hama warugu. Leo bole agrinja go bei hawagu. Aba la buri gadu. Manugo gadu ti vei wagu ni ariyep. Lari ge aba narihi aba agi la hama la mida go sielu. Ariye ge ne ligi lau umala li heredi.
1: Ugiabu meha agano banya ubowo damele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru noha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba libiru noha segu angeli lefidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebehebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadakdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubay. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwabay lisei ni bugi uherebeli. Gamalu mong mahawati nu hafara guniya chagagaru hagi grigi. Loidi ge nu hasa ni grigi ya luagu saingi hat. Itar liati ligari hasa ha kai hasa agu. Lida meburi wei ligia halu habai grigi oweni. Gamalu mong madari habai. Buse hagi yepe howe gu gamalu mong la dise dubo oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arayan se nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu grigi. Italia hadiburi kai hadiburi gunia liabi hari kai hari liu daru gulinya habul gulau aba kate kama grab Italia lamuri harina kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni ho grigi lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe Abdo muliri bay angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Suga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri nu hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibu ge bay bungi, aba larige gumala li ligia lu, hasisi angeli le, taubay fidu.
3: Fararabanya gadri angeli ha, gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro grigia hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanumiyun. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama I hahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwari wa ha lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisuragule. Abalariye kubungi unu
4: Saraba amisu lo mundi templo bunio, lumalatar. Abau da banyame, atri yanula, ahudro gudini. Gamalumu, mamisu rabai gudiru le bon udibui, tibiti templo, le degaderege wani hongi betu bumbite, halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboy, logu biya vei biya hati. Abamenona habiya gefetia, taudogu susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, logu midu biya sa, urwa vembele. Bia gefeti ya haguya, hagega yawa wali bia tidi mwewe to olivu, lumo bia lebu sanude lule ligivu gebe ipungi, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidi uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sun suina guboy, itara tilobe wa furumi guari, lebu seti la tidi uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolo ni siele, lumamu yula huya, Tunda anina na bungi u adimure hayumu luginye. Gabafu tiye ginye, luhadugu ni du na hitume. Luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uribani, sagu habuse run. Damile kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima alule afri duboilida gefusu, le mebe wabuihama. Aba meheferi de nuribu, aba me lafaro niya hilagu bui. Aba meherede uribagu, dida lembe li umbebu uburu gule Jerusalem. Lenyi lumo ilada na watuwa Jesusu lagu kuruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye mumie kerikia, halida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uruwa meyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu kubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, meha biya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lako yu kwa kutu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubai.
5: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba latakanu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu nitu aba muna tida ngesagdi sito uburu kubu. Aba hawegu sedu mil grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisielu ye.
6: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilu mbapweha, chiluha gie da lu mbagusera gudu ya hilagwai. Aba merikiji mwili hafaya iruaha bani profeta guhon, hama hibiri haa terega kwanya bayahongu wapu, hama sun hawuye rigugrigi haa ichu banya inebese ilu mbiri, chiluha ora lu mbaguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali regu aba omebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu getugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina ya. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba omebu dragon funati. Sedu ya ilichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leikini tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya aba wuguri rahu le nubi le dera gudu la guma di halina su fulasu keishila waba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi danu niwa tira utwe aba lanugu niwa lubungi uluagun lala aba tanura ha uri tugi lidung fulasu makairo di nanyi nubi arase lila bungi ubaru utuba lutoni giru niwa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei lari gye aba nyei la aba uribu sielu nyei nubi lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda kwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu aba mabara ya la sielu aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gu le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligie hau sun lani angeli gu aba hachaga numuwa rukum abati na gabu lanie gu aba umala li here tisielu gu
8: shumbiha li asal baruni hon grigi gubo wa gu Jiriha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu mei haduru wadungi nyu leichi ganya hape haduru weyo gu ari ya budikipu ge wabungi ute. Gani hama li lau lita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi hapai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisini, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafe humo ula omwe pu igani la duga sukudi ni muti lwa kumurusu rugali lani dani.
0: Dati lanihi bai dragon lwa kufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya lani na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kuuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunut. Nuye be la durugu dunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligera gudubai dragon ni umulu gugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda gwa hama tirahu nyi haa nyudu me lau le lubaibe bungi. Fala hama I lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba nanihi lamudiru aba mousturu barana hagi. Sedhiye lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kaa ligachu. Luma iri burile aubai lanaba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mousturu ligie. Wairiti luyebe lafaru ni hilagube. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau mousturu ligie. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu mousturu. Aba gen hahu drogon lu mousturu aba haniyago.
9: Uwati ni aba kai mousturu le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru watige mousturu ligia lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu lanaba gu nibungi. Lumalu laguma diha, lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuna hati uribati lagu bungi. Anaba lay lili. Lani sanduariyo, hama haa siyelumayo. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu mousturu ligi. Haa uwa banya. Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
1: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagun tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gambalumo, italine latimu niha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti animowe. Abalibihi habia wa monstru bafu lu lichugo ibagari tu liya wa furumet monstru lu tadimune ha lumulu tafar gunia sunha mahu drogoti atu adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichugo aba mak luagu hahabu le honwer o luagu la herep lugia uala ni abagayarati laganye ha ni kata ni lalugurha ahi uwalumaku monstru o linumeru liri luagu busitite kate le lichuau le gufura ndati aturi hale linumeru monstru ladiga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi sa uru wawen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira abanarihi ni mudu rara labulu gubule sion nyenye nusabia we gadir milu grigelum ha buriwa nyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba nagamu aba amuri nyubiti sielu ge kama namuri barana kama gine la dirgu daba wayuru le heret itralia gine kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibuge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungi luma lumudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha nigu rasa luweri dimure iluma sung flasu lariye gala umala li hereti
10: inebe la bwengi umu rugu kuye meweri kuni lu chinduza tano la musra zidu kutuko huma nule atiku pali sielu luma ubo barana luma lise isintuna
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
11: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
12: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburidinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu. Lato bai divin le lanina, la nari me liganye pungyo, le lesero bai lidon likopo na liganye. Aba me la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambi bai. La wari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludo balia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyogo ni ayyebu, honha awudura guba ya lumosdu, Lumatun
0: liawa, nihon ha tawagubani liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
13: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha duwe uwar hama.
0: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewe urguti ligibogu duweri ligia nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibe ligibogu duweri laniye galo
14: dabu mbaluba gile adiga chiluha da aluba lubahani adiga funali nadi
0: Aba lasikura gudu no lenyei bai luagu duweri laluba agale muwaru kukini. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida agale tempulu bungi uto sielu muntau gine laluba agale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida agale latari. Angeli ligia gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba agale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
15: Dabu mbaluba agale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba agale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lidon agai dinale lanina liganyi bungi. lenyai lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru aba lafri do hita lida gagai dina ligia chilunu mo ninyo afura no gabai keiburi irua sa kilometru geyego walao.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Abandari aba ya onwe busa inicial weri gida tianigi ani hanufunat sed angel guhao hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi ariet nagi kama hamuga aba bana nale bidri la wat gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru tumaliyawa luma lagu linumeru liri rara hanya lubadu bana nale bidri ligia tau aripato lichi gumbungi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe.
7: Weriti alibwiti sule adika balibwe wakure mebungi sunti gabafu suruyu liya sule madudwe uwarawwe bukuye leye uruwe kusule asha kabasa manufu dewe wabungi kabasa madimure hakuiti wabu bukuye lebire kusana hayabi bak lila na sunfulasu aba mehau dorabu mu ladiga ariwa liwam kuitu la sule badudwe.
0: Larigeti sunka tele, abandarihi ni flasule standu tumabui tida le templo bungi siel. Flasule nye lubei leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadurago tau tulinu to harumatu ani miri tugi. Leabi lagurga harana agua gol chililuagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate gabagriti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu nu kada aba hada ge sed angeli gogi buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le gabagari bai nusunda aba tabuinchu templu lau gumule lile nyibi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu siyati lebelu nu niya aba nyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagi atida ke templo.
15: Heiba akuri sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ati angeli, abalatru nili kopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari tihawagu sungha gawagu baliliri monstru. Hudugu wahagi alo. Abalatru ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali yego barana kei hata hilanyi. Aba hoe gu sung kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna luma lise se duna aba lasali regu hita una aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna
10: uwa regu ati bu lau baguse regu hita buingi usandut buguya le mimo abu luma ge lubara ge frumi ya titan ani mimo abuguya guento ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bai guento ati kuraku tadibu hita hon eres biru yile hadina bai
0: agamba nagia lani wago loige lataru
16: aha wabure mebungi le sunti gabafi aguser gdadi blau isuruni luma richagu
0: aba latruni hagadir angeli likopu luangu weyu aba libi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lis aba hachura nusungu bai lau sunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nuluwenigu labu gen liburi. Aba burihagiragu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenye gilubay labouche wei. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri guribate hagia kei uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi le sunti gabafu.
13: Goni gu humatia, ladiga sorni bai niabi keiliabi hiverti aria. Fulese wa baile agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati hondara gunia, urue gulida fulasu le giri bai, arimahedon, lida herenu hebreo. Abati laturu ni hased angel helicopo garaba lirgo. Aba lafrido aba umalali lida gelala uruei tida templo. Lariega. Aba yelaba la piri haniga. Arechu ni lumo wayuhuru. Aba lahi gichu muwa lao aba haraba kanali heret sigu lao sun haraba kanali le dagali beluma genyei kama grike likibo kupo. Aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luago uburu guwairi di le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gia wago gurige. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulago. Ladiga, aba la abai chuni hanari metu.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sed angeligu halau baya sed kopu. Aba laniye guno.
14: Higabu narufu dali tabai chu ome buhoru to nyumbo ligipo gusaragu dunabonu. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wa yulinya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
17: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru luma sunu uye liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweri du nanigi aba tilaria go angeli ligenu
14: kawa go taweri da banigi na suku dere bidali mini taburi tobun la usu mostu le anigi baru le sedbe ichivi disi ligancho mostu le bai ba igabaga ritimeha gamanu mo kwento uali la usu lira la mude rubalinda ge fusule mebe haba ilubara ge lidi lido la gumu mulume. Agano ba yung buwa guha uwa pa hiri buri wanyo tida liburu tulani na ibakari luma gila dugu ubo. Tavwiri du bahanigi dame harihi ni mustu ule meha gabagari be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu pa inyunta uri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadagi uruwegu hagia gumuhali haruweha. Aba hadagi laruwege. Wento, le aba miabi ngili, dame liabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagaibe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sede, ani lidi nyalido lagincha wagun susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubay habafu luma haruwe na lumonsuru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna habure meligia haruwe tegien sun kuruwegu. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
14: Duna le barihi bay le gibo gubay tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani dixi ganchu le barihi bay luagu monsuru. Le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara dolunhe deregero ni habafu kaisi uruwegu luhidera guni monstru, tarime agufuli rule lariengu beibungiu. Vuri to parihibu, tuguye omwebu uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala li hereti, lariñega.
15: abiri ha Babilonia to wiri gueto haki ha rumafia ni harahu de guage le sun ha uye le sifri guguripate hadi budinuru hiyete ani iere ha buti la dega sunna necha nigu bacharu ni allahu didinle lanina tahoroga ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende to usera utungu
0: abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sielu gen
11: furika mababilo yenge hugele nanigu mafara hamato lida tifigo luma lida atabai chunua la tega kibe kwa litifigo dariru rachini lusielu ani harita kwa lipungi luago kuriba adega humatu babilonia keita adega hum amu fai humu doble loile tadega bui ruha maba umini lehele timati bia uwe ya fitum figulo letichi buwe hum ama sufuri yududa humu kemine tadega hu tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende vini adega alia gata tida atanigi
17: nyu niya yaka yaba uruwe mama nungu yaba hinyaru ilali tumari masufuri numba dinagi
0: lige liyabi baluba itabaichu lida aba meme weyu oweni iruni ilama aba me takutu la watu gemet la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluru wa itegubo haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni takutu aba me heredenu disi le hanofu delwe itabaichu aba me harihengu
6: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaychu
0: ayahu hategi ya lugur hatia buri ha ubo gubanya gudeme go ligia uburu guligia ho la diga uwa ya la kabala aganye he ebegidina le hanahabu ebegidina le buri golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili pulasu buidu buriti bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima luguhalote hanaha ilagu, mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lo, halugura hon. Hariya kubalu uburu guligia.
18: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi he lida uburgu le heredur badise le hanufu de loi habai chu. Ayahu heina asakri heina aba meharinyagu.
18: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulungu, hama sung hana dagime ibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
18: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahu waha, asakriha, aguwa raha.
11: Fukia mubabiloni, lewe wewe, risi nyaye mefunha kakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilida rendu musu ora, gurio huwa. Gunda huma laule suseri duboi, dubabiloni, buguye siyele, umahunguye apostolu, ama profetebu, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gile aba laguruni barana ho aba laniego
12: itaraluba la radi de gudiniwa Babiloni uburu gule weyi bai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gile bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida. Lausu gabafu kudabani ya meha banigu. Alugu rahatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta go, ha maha lani gubungyo, luma hata sunha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekatele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
6: Alleluia! Lani wa mungi de salvarni,
9: weri gudu na umbafu. La duga abusera gudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi imbali hapo ulau chagalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuagu.
0: Aba ya, haguwa na ha.
19: Alleluia!
6: Alleluia! Magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati wengadri wenya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
11: Itarala, aleluya.
0: Aba tilagabu, laniagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
20: Ruku ma uwehi guni lubungiu, sunhu guja le esegi dugani, ani inebe lakum, weyanya nubrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Aguwa raha.
11: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti pe gabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la mari yedumu gu. Aransa uladai. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abad lania kuangia linu?
16: Baburka, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba lania kunu?
16: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu kiangia li ligia, aba lania kunu?
16: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagia hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efein hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Aba me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
18: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
10: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragdu buingi. Ho kuma amuga hagaru guru egu kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagaru gugabayu hao sun ha awari habali. Hagaru gusun hawuye rugu girigia. Dantu ha idamu ni kai ha amama idamu ni. Dantu nyuburiginya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu hama luruwe itegubou hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge mosturu. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwa kitabayi hau kwa lu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulugugien le warihu bai lagu gabai aba hakima le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigue aba narihi aba

0: lila ba ejemplo luego ti abu na guti ila. Ha kambu bali ukan luego ti arua y ni le lani na cielo ani guti kufana ta amani. Itra hanya ke lila nadle abu abeli don uma. Abali abi mafia. Aba la sagaro ni ugan buiti le abu no beti da hani. Ila le abu abeli don dubu. Itra hanya ke gri ki ha kambu bali ugan. Aba heresi gurini lau ugundani. Gamalumun ke malag le la madura ti hadan. Dati lele chile no dan lun hocho wagun luma heiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habilidun hiyo, itra linha kei griki ha gambu balin uganu, gama lumun, uiri tomati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun lalubo hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habilidun mua buiti, Itra linha kei grigi ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kei lele ichugu ba isa agu lagu aba. Hibiri kei le ichugu ba uruwa wen, hibiri kei le ichugu ba idaran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga?
0: Itra linha ruwa ya ni le lani na sielu kei aba ugure le abu na gube ilo buiti li shariru. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, Aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labad na guaturigo. Aba lidi. Dale la wena muduba iturigo aba legele veha. Aba ginya la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso. Aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Lia ginya sa la sali ra hidu uriba te le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, abalina guhon. Ua, elgadame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubei humei lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Abame narinya guhon, nadagi mitinya lu hahu lahani hidru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duniwa, larigieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linha arui hani lani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bouchun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun aba be la wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago li limu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linha arui hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinha gai Jesus sun kate le hon gridia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinha gupe meha bungi li umulu uge profeta.
2: Na tindari haba lau hempulu kum, na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum. Numa
1: gila tudin upon. Aba launa hani Jesus grigi habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
3: Furango aguda ba ejemplo le luago tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubuiti. Ila ubuiti hagia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati, agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati, mafia meme. Aluba hani, ligia lagumu chumbe ubau. Haluba habanya, angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati, abalagurun waturu gulu lagudun. Itra lubagia lasusere dun dame lagumu chumbe. Aule uguri garo uribati, nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuri hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya laramu du ninyi meme, leluiru lugunda aba lidi, aba laluru ni sun leluma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Italia yang ruwe hani lelani nasia lukai aba lugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finut. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la lur ni son le lumabe, aba la ganja ni pero la legie. Italia yang ruwe hani lelani nasia lukai aba senito agru bombaranaha. Aba tanyugu son hawiri udra. Data buinchon, aba hachawa rono eseni hati laron beya. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udara, aba haredu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara loba dame lagumu chun ubao, hayabi banya li wulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti laliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
4: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moises lu kufuran talani luago ter aruhi ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile. Aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
5: Haliasa lafurendere ugrile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
6: Diraga sarafu angile, Maria lugu shubon, libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi, yaginye hagana wala mule nuhama litu nuwagana wa. Alia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurugi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia. Aba lagambo Herodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
8: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati Herodes gasi lau. Businyati yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinya galali la lau fiyo. Agamba hama ya misro houtia. Aba larinya go lu lichiguni watu. Aba larinya go lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba haniga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulo.
9: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba lariya gu Jesus ho.
0: Midi banya. Rubu ma eigini ho.
1: Aba hariya gu lu.
3: Sengiri gini on fein wa maja. Ama bia udiro.
1: Aba lariya gu Jesus ho.
0: Baru mo nunya ho.
1: Aba lariya gu hongridia. Lu hanyuru lu agu hidro. Aba lariya no sengi fein. Ama bia ma udiro hagi luha burugo. Aba lariya cielo. Aba la tengiru ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhu lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia hauti akimule. Lari gya. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya nu milu uguria egitia. Bogu di hawai uria ama iranayu. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune itugu ya lu hahin urogun loba furugu sun aniha la ona ya grigi ya agu ya. Lasuru launa hani ya. Aba lamude iru labu gwa luagu uubu afure ide lubungi ya. Dale lagunye dube yenye in Jesus labu gwa. Sun anuguru ta ogune ilamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ogune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei! Aule, manute tu humawei!
1: Aba larinya gu fedro lu.
9: Abureme, ahimbugu ya lubai. Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuga lenyehin lubai Jesus ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
9: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha. Kawa ula logo dumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banya ugune. Aba hahu drogo ligibu ge Jesus. Aba harinha gul.
3: Inari ni luago lirau bambungio.
1: Aba hahin uroguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haninga ni ya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
7: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lu habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba seni le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo harinya gatun.
0: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afinye harinya gatun, ulibu baidan ugunye ladiga funanyu linya siyelu ani hamunyo ga. Biyan watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaroni. Gurigi ya uribatinya. Muara tia ha, amuri hatia sei ni luha fienro lago aula nugu baya salbaru ni hongu igi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hongu ili sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fein, aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Goningi kwa humati hongu loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagumeseru disipulu gwarinya gahama gwa.
9: Ladete manuga oma fein, larinya gubai itara.
1: Aba lasubudiruni Jesusu haritago. Aba larinya guhon.
0: Kau wago hadihere da luago uwa ta fein huma. Logu watiginye hafinye. Uwa giligufuna da huma. Marita gwa huguya tuago sengu fein to nafani hebon hata sengu milu wugunia. Loma atrinye la faninye tau igira gutu. Bule wadu funasa toi sedu fein to nafari hapon hata gaduru milu wuguri e luma atrien la fania tau igre gutu. Idelinyage me fein hubei luago mama la tuago fein na dumreha, dale nenia gubei hon, lun hauni gregun hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bayi Jesusu uburugu seseriye le Felipu, aba laliga dunye lani disipulugu. Lariye gahon,
0: katana salida harita ngugurige au le ugiri garuwarugut.
1: Aba hariye gahon,
3: anyahe ngariye gutinye luagu Juan lale meka abadi seha bayi buguya. Hibiri yariye galuagu Elias ba, anyahe ginye yariye gutinye luagu Jeremia si ba, o amu la profeta.
1: Aba ati lariye gahon,
0: ati huguya. Katana tilida harita gon.
1: Aba larinya go Simon Pedro lo.
10: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya go Jesus lo.
0: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebo. La subu dirag dunugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuawu. Nishi kubiligele aruwe hanile lani na sielu bon. Anisonle bagura gu ya ubo wago, lagura wago bagine sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba sielu.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani nika un doago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, Asufuri ragaduba ila wuguri ya wairi guti ya lida hafinya hurio. Hama habuti gu hafadiru niye gu hurio. Hama rufu dhatele luru du Moises. Arinya gatigien hon luwago lafa ruba la hilago bay. Gama lumon lasa ruba la luwago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinya gu lun tosun lanigi.
10: Mambusera lay bungi ulira. Labure me, siyati la susera dukate lay bung.
1: Aba la gara ragu Jesusu, aba la rinya gulu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babu serun ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi, masami naritu bukei bungi, basami narukei wugur.
1: Aba ti la rinya gulu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru ni na, bule ili kati nye la, awanda le sun luwu ya resufiru ni le nubi liabi lu nwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lada gale abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuegi, di bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le auti kayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeli gu. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigote.
7: San Mateo, Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ya riginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodi ni, aba harihi ni Moises lume Eliasi hamehe abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
11: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adiga humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulu gu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manufude dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Membagi dagu hamai tiakat ilai ni kau undari me agu yuguadina awle wugiri garu wargati li dange oven ilunya na bagari tu.
1: Aba tihari agu disipulu gulu Yesusu.
3: Guento subudi wamali lagu bugi ala Kristu bay. Kaiti itara linya lubai. Kati wagu harinya garufu dahatnya lulu du Moisesi lagu lunti laliabin liasi lubare geliabin Kristu.
1: Aba lari agu Yesusu hong.
0: Enaro ni lagu liabin balai lias. Aba milici kunsun kati li don lubudugu. Kamalumon, narinya harehon luago nyubu halila Elias, masub diru hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusian obelau, itara lubagin hasufri raguduni na aule uguri garo urguti.
1: Abati hasub diru ni disipulu gu luago huang la leme abadi se hebe, ligia la Elias ibe le wago be la dimre Jesuso. Dan le hachiluri benye hi habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
6: Mabure me. Gude me la nisa debu. Gome dihati. Uiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hong bani disipulu gu. Sen hamu teri da guaguda.
1: Aba long nabu Jesus u larinya ga.
0: Ligi ama finye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu nareda rogu malubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladeinha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
9: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar?
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afieni ibi ni nyura ra la ke yaba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligie. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubai afieni le timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yugayara la hasaga roni wu.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma u lasa ru bala lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliru bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bolumo Pedro aba harinha golum
5: ma foi hati sa humestru ti senso na templo
1: aba lona bo Pedro aba larinha golum afai hati dante le belo Pedro munado aba lalgo duni Jesus Pedro lobara ge gayara la la dimurha larinha galum
0: dele bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso o di haterencha.
1: Aba larinya gu Pedro lun,
9: haterencha.
1: Aba larinya gu Jesus lun,
0: hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati senso na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu re dunarugon, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba senso li yumlugu udru ligia, Bidir gubai lu bafayin ha wawoguwa, baru bai abame bafayiruni.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali guduni harinya galu.
3: Kata isa wairi gutimabai lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
0: Ninaru hau, luagangu la miya bilu hitara don keirangi, mebelba don lidon laru iha bungi, itara liya lubaiti, le nyura uti la nangu lungua, nyubu iligia lo itara bai la, kei aba irahu, ligia wiri ti mabai lida aru iha nilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume wargu lefu uguduti aba hadagi hai seri ginyabanya lida hafia nuago, Buiti mati ya muga lulaguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigulau ladugu nikate ilira. Uriba to lumbo, anin ye laburi katili afigo gudu bali ya gurigi ya soma dan nye be lag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu na bay. Ligi ya, ahin lubay lafigo gudu badi bu lubay buhabo o bugudi la, durubay, huibay di se buwariwa. Witi mati lubebelo no sielo mahabuga o magudiga sigo lau badarun lau biyangu bay buhabo luma biyangu bay bugudi mafiyo gati le nye lubay watu le menye gushadibay. Ahin bagu lubay afigo gudu badi bu, sagabay, huibay di se buwariwa. Buiti mati lubebelo no sielo maguga sigo lau badarun lau biyangu bay bagu mafiyo gati. Maniga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo bay soma da. La diga salbari le feri di halibe niabi au le uguri garo warguti. Ida liya hari hin lu. Ahi anyahi lubay samudu luma aba uguri te feri di raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bay la tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itala linya gienti, mabuse ruti hugu chibungi le sielo bay lule feri diru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuno, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru luwa. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun luwa son la lariya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luwa. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madigu gaso laga damuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulun.
10: Nabure me. Atri boy sa waye so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu waye asu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feru na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itera linya lubay arui hani le sia lubay ke aba urui le nyubi bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugay, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke ma sensu lubay tun lafaye han, Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me liga tausun lumari, liranginyo, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibugi uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre, aba lanyen gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni laduwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferud na numuti sunle badoe ha ladiga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun hasufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus waringe ina.
0: Itera lubagi la diga nugu chi bungi le selbe hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labau che weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi gu duni tido sadara. Aba hali gu duni harinya galun.
12: según baritagu, que ya ratisa ligiru no grigia lumari luegia furume guarigu kate.
1: Aba luna bu Jesus ularinha gahon.
0: Malih agindu santi na lereru bungio, luago luma gen la furumia te da, da lela dugu balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Arinha gatiginha. Ligia ligiru bei lube uguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abarigu grigia. Mama nya lubei ti biama, abariganya. Liga mon lubei la fani ragoni uguri le la dona wagu dubei bungio.
1: Abati haligu duni, arinha galu.
12: Kati wagu la renga li luru du Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri ilunti giru.
1: Aba la renga gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higira gu hama humarigu. Kama lumu mama li nyame hafurumia. Na renga hane hon luagu furime wariga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agu. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba ti harinya gulani disipulu gulu.
10: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Maso tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rugi ti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahe itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugua ruguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gubei lo heservi du lo bungi. Lega bafu bei lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahi yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furia idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu Jesusu hong.
0: Igre huma lu hayabi irahi yinu. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya ni lesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, larigia aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulu.
13: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyago nibure gili ligye lu.
13: Kata iburi.
1: Aba lariyago Jesusu lu.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsye hagiye me bibiri gubon. Keibinsye gubongo.
1: Aba lariyago nibure gili ligye lu.
13: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupay.
1: Aba lariyago Jesusu lu.
0: Ahi busen bubay buidu ban sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihi ni irisi ni siyelu. Aba meti biyabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligye kate ele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belu run aba risi ti lida unaruwi hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene gu ti ma lan lastigri aba kameyu lida ge luhunyu aba agusa. Sigu lau le belu run aba risi ti lida unaruwi hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinya ga.
9: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba lariya gu niya Jesusu, aba lariya gu hon.
0: Sinya ti ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariya gu Pedro lu.
10: Wabure me, wagya, igira wamali sunle meha wamambay lu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko hugia le afalaru balina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gutuni ya dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigien resibi ruba sao wai asulamu resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinya banya weto hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto hagia bafurumi.
7: San Mateo, capítulo 20.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y señor Lubey, Hachiluru Leni Lubey Jesús, la de Gahibe Grigie, Abba Hagida Rumurus, un luegue en Tablo Gumuna, Loguine Leni Lubey Jesús, Abba Hareira Guduni, Sandi Tinyinguine, Tida Lubarari. Dans les larines bali Jesús Hafine, Abba Larina Gunlun, le Sandi Boy.
2: Ninao, Ferud Nawali Bifigon.
1: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasaminaru.
3: Kasa wagu la dimure he yitara. La nabu guenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon.
2: Kasa wagu hasaminaru yitara. Kate ti masa mene gubi larinya gunu alu sanditi le. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagunlu saraba budabum bubarari baiba naru daliti hun lau gabafuna aule uguri garu wergoti lu ferut na nafigo
1: aba larinya gulu sandit
2: saraba budabum bubarari baiba bubiu
1: aba lasaru sanditi lida oure ligia aba labudu nu lubarari aba lafri dunyingi ariya gusun hanye banyalu Wairi tu hanigi hanye banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
4: Mani hii nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
1: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: Falabana.
1: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya san legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
1: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
1: Aba launa bunia Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna ro amisro hotin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ro luti hegi. La chilu ruba da lula nugunu wa adari hama gi ligia meti hadani lu hayuna ro. Mafa da hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri gi rubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da timma ba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
1: Logo aba lueyu remera aguni, eibuga inalinya Jesusu, Au lani disipulugu labad na gwanadi. Aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseugu lun Jesusu.
6: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe.

0: Yere mera guni.
1: Aba lari ngu hon.
2: Mali hagi dun luagu leme hala dhubi David luagu abadan. Dale lalama chumbei ligi ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir wele inyu timabei. Aba legi nu fein to sagrobon. Tomaha wabon heigi nu amu gurigi hawedigi fadir yugo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banyan.
1: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
2: Luwe guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bai.
1: Aban laligudunia hahibiri lariyenga on.
2: Kalun bai ladugun walidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudeagien, Herusalengien, Idumeagien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilarida guagudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale harihini. Aga wagu banyan sifiri guguribatinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
4: Lira upungi upuguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin luboye. Laguwa rahon haa umbanya labusea. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hadagie, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon le umbe laguwa ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
0: Bugri le, ani he Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ati laguarun Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempu luhon, aba halariyagun.
2: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garui hani le afani ragute lun, aginda guhama gua, laguni chakuba. Anisinya begin hadun ro iduhenyu keisi duhenyu aha ya fani na go ahi hamuga ti afani na go mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano lagu mucha kwa go ler go belir uwa ti niya balule beluru lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura go la ugur le herete ligia forumi itra rgin yin gayara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Le rede ruba haduno lun sunda.
1: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambo. La rigien aba tachili run lugu chu Jesus ha ulamule no le nye lubai Jesus. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luago. Hati nyu banyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulun.
5: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun, on.
2: Kagi anu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, awagun ha nyu banyege yegu lao, aba larinya gun.
2: Anya ha nu shubon hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yo. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
3: San Marcos capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuridon abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labochu furese ladika mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasuru kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba houti lita agien. Ani hinti lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
1: Abati larinya gun hon.
2: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
2: Huguya, subutigu da lali bungi yukate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, Lau hemplu larinya wagua kate iluagu te larue ha hon. Lu dame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, ua lamuga kufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu no lu bungiu, lu ferudno wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
2: Ua tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, Itera linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anyen ngurigia, itera hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itera hanya ke ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon ke malag le lubai, Medere buguntia, nati lehocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio, gamalumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedo niya lisi habu irisini, aba habu senu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumo, anya higien gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lerenu bungi yo, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gien, kailila nadle ichigo be darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
1: Aniya gatiginye Jesus.
2: Italalinya lului habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi laruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Gama lumon dan le labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Wina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itara liyaha, larufu dhaha Jesusu logu laruwi hapungiyo, hon la usarago himpulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hapungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura gwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniego Jesusu hon lani disipulu.
2: Kemo lo bafurugu laguno.
1: Aba ati higiru niya sungrigi hagia, aba hanugni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafuragun aba garabali hereti, aba lebelunha du natido ugune dari lujebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu, Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
6: Maisturu, meberese kutu pusala watipi na kuala.
1: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
2: Manibu, derege da guaba.
1: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
7: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
3: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liyabu ngaba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu wejuwagu. Agwara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu. Iba agwe na ligia lungwa lau dibu. dale larihi balin grigi ligi Jesus dice gi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligi bugi aba laguara gu lu
4: kosa wagu bemetera wamu Jesus lira bungu lenyu timabe
1: ayumra guati na bun logo liri bungu lu masufre gu dunbani larinya gu boy itara ladiga gu mesele la Jesus warinya galu
2: sifri uribat igre bay grigi le
1: aba lalig duni Jesus
2: kabir
1: aba lona bun larinya ga
4: le hio niña diga kibetio
1: aba hayumra gun sifri hagia lu Jesus lu mona halani ya bau gudi lu e flasu ligi kaitinya inyenu lu bay sarago buirho ai ganye logo wibu aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lu harinya ga lu
4: Una bawado biru hara rubo mawu luwe belru hado
1: abati litu Jesus uma hon aba hafri dun loi grigi ligia aba hebelu run hado buiru yeye nu hawara bia milu buiru aba hagura gun buiru hagia hon gu aloi gen wibu aba habru ha barana hon aba hanyara ta aba ti hanufre da gun ha oni giru bali an buiru hagi aba haiba gun Aba dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arihi dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dagwe lumu grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubwe Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinyanga raguti lun.
2: Beba bubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bungi buwagu lau lugude me habu bun.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu be Jesusu, logu lida sun fulasu Decapolis, aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lugbafuru guginye duna, aba hayabu igwa, gribu nugrigia le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna, aba tiliabu yaba hadagye, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
8: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigida gu tamuga, ani gabagiri tuguyame.
1: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hadanti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungoinarugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tariangu tunguarugu.
9: Laurugu mehena gurunu ladairagu. Narei daguba.
1: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua luogo areido guaulan aba ti la sandira un Jesusu luogo areido guago dalilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
2: kaguru bitago na dauragon
1: aba harinya gun lani disiplu gunu
7: Aria gupinha te luhi be grigi e ya alba kumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
1: Aba laria gu Jesusu ge yegu lao. Alu haka la aguru biwa. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yu te ile asusere dubai tu. Aba tahu dirogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
2: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengili Jesusu adimureha. Lige haya bu in lubi egi, wugiri le buga nyu bui bui ogui, logo tisandi lira. Aba harian gulun tuguji ira hutuguya.
6: Hilati bira, igira gube be maestro lungu aguento.
1: Agamba lumuti Jesus sule harian gube. Aba larian gulun wugiri ligi.
2: Manufu de daba, afinya ruguba.
1: Mahati haudi amu luma, lue digia, Fedru, Santiago luma Juan le la mule, Santiago. Dan la chilurin bai lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahumanya aguara. Aba lebelurun aba lariangu on.
2: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itera. Mwen tutia irahuto tarumu garugunyi.
1: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudunia Jesus sungu bai nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama ha nyudibanya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigudini tuhabu, aba lariyanguntun.
2: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi ahuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grige ha nyenbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinye gu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligilisi huriyo. Saragu hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinye gu.
5: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri lichua ule luago bay? Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangay galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
1: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Gunta tiya sun grigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanubay ladiga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugu loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu. Lumabia mata hasimisi. Aringa gati ginye hon.
2: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui hama lida aba fulasu. Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti luegie hukudi, liseini memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya keihadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, mawainu baihabui chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi. Saragu hanya ariyaguti.
10: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni. Lige luweni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
5: Elia si lemeha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba larinyagu.
10: Mwa lemeha nadira gudiba ichig le saraya lida ge oweni.
1: Lemeha susera dubai auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi weirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. aba meha la niña con Juan Luno Herodes.
10: Molo muti bagamare no lumari bamule.
1: Aba leyere con don Juan tun Herodes. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumo siantumuti la diga hanufu de tumeha Herodes luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti Juan. Aba te launi giruni. La usudala la gamboni Herodes le la riango ben Juan. Aba le rederon ibidio galun gabalan la dig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadareluni Herodes tichansi. Dale la gufulirumbo Herodes irum. Aba la dig un fedu hon kumadi matinya. Ama habuti usudaraga. Ama amu grigia. Wairi gutin ha galileva. Aba tebelurun tiro Herodes nyingi. Luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma. Lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
10: amuri ha bai le babu seru numa nichu gutu
1: rulu mutilere ru tu logo nichu gutu la furu me goyu gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu tu gutu
12: kapasa namuri ha lum
1: aba tarinya gun tu
9: amuri ha bai lichu gutu le badi sei ha bai luma
1: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboit uruwe aba tarinya gun lu.
12: Busena lu bichu unilichiru huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida agen hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu uwe mera wali dama fulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbui. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage hachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Lanle taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
7: Pari halitia, eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bailu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu lu.
13: Bayara tifunagi uodi ya gai hafen hon. Você o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um feijão sujo.
1: Larinha ga Jesus hum.
2: Atrinhong é feijão hum, ei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
14: Sengu feijão hama bia udurum.
1: Aba lanyura gudu neguri dia sagadiu. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanyuru ni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei yuni bwingi utuagu aba la kupa chagunu larige aba lamuru sonu lu litu gunu hon lani disipulu lu hafare hanu hadan grigi hagi fare ingu hama nyaginye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi ya kimule larige aba habu incha gudun du sufaninye lau tife fein luma udru igiragu Sengu ya numilu wugurinya aikitinya baugudin hawai wurinya hama iranginyo. abati ladi na gudini ya Jesus ulani disipulu gu, tidon uguni lun hahinyo gu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro gu hongrigia, dale nyudu hanya aban lidi logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesus uruga ali buga labu gu muaru, abalarihi logo ere gu hali la hon lun Ehemha ladiga abarunye la garabal. Duba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu agutuna. Lasugura yebehau. Dale harihi bali aibugali gibu agutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyam.
2: Ganiku huma ei. Manute da huma. Aule
1: abaladinu idun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani gilau adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro lelatigu baita ufei logo gabafula lusunkate bererugu hani abahanyoro uguni duna abahachiluru ena sareti abahagirunu uguni larudun keile aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umet. Aba hamuria ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luago taro ladairagu. Sunti haa aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu datien li lurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu nile lani na arumadu niligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu nile lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lu.
14: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab.
1: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwago lagu biangu wala higibu. Larinyo hare, grigi haa hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, ladiga leani kunye hakumati uguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale lukumati bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu gariki. Lashibunu wa Saudi ya ru, weru lumakati libe inalira. Maistru kukinya buiti hukuye. Igre humuti lukumati bungi yu luhafalaru ni binadu hakaburi. Anega timeha Moisesi, ineba hama abagubri kubun, Le anaba gutin la gubri go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nipo, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiko ni lo pungi. Lagu furumi go arigo la le arinya go ti itara, mama le la lun ti lidere go niya la gubri go. Lau lira, mebege go da huma li luguma di bungi lo hafalaro ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyeibanya, aba lariyegu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuona ta humana me. Uwa tini kata beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ginyapungiyo. Le afritu bayi titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu ginyapungiyo.
1: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gulogu himplu le, aba lariyegu hon.
2: Uwati saa kufuranda huma, uati sangu fora da romani luago son lale e belo ruba e bogu de gien lidon grigia si ala la via da guduni ligibu gien bungi la diga me belo titi don la nige luraga e rugun le belo ra nyenge aba ya lafru don lidan gien
1: laulira la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungi arinya gati ginye
2: anati le afru do belida grigia via da gudalu muti ligibu gien bungi La diga lida gien gurigia, o tida gien hanigi lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, ijeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligieti avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu, nyingien lobo agun, tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
2: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runo wa fein hawei isanigo lutisi guno hongonli.
1: Aba atona buni tarinyak.
16: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Haguabon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
1: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagin. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun lareida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nye ingien lau hawai grigi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nye nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tahingi chulienye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus hulu, mabahuta gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu hulu, mabahuta gu hamani, ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinyo.
5: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
3: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo go abalarinya gun hon
2: gudemetinya grigia hanu La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
7: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugu nu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. aba hayabu infariseo go aba hagume serun asige ne lumu Jesus lunti ochoguni aba hamuri ha lun la rufu aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba lariñago
2: kasa wago hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni narun hau lago marufu tu be la milagru hon
1: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nuti do guni aba lidi loba furugun lagun Bule hamuti disciple go anugo aigini. Aba rugunyo ti feng hama ti na uguri. Aba leveri dunia Jesusu la riña gahon.
2: Goni gi humati lo iha lebi ni fariseo go luma li lebi ni herodase.
1: Aba hariña gu disciple go adangwa.
13: La dote manugo ma feng la riña gu baitara.
1: Aba la subu diruni Jesusu harita gu aba la riña gu hon.
2: Kawago hariña galo agu manugo hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fen huguya. Itra linha santi dere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige irugo. Marita gung hama li san, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
1: Aba harinha gu.
14: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
1: Aba harinha gu.
14: Sed.
1: Aba larinha gun hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
5: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
1: Lari igie, Aba lidi Jesusu haulani disiplugu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu, larinye gahon.
2: Katana san harinye gugurige?
1: Aba haunabu, harinye gahalu.
14: Anyahi ngarinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi diarinye galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi ngarinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedrulun.
7: Buguya Kristu bai.
1: Aba telarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo meberesen ni nao. Itera lubagi en houseru ni na habuti go fadri go hama arufu da hatinya li luru do Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lomo, nasa aru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gu nilen hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gu lani disipulugu. Aba lebe tu ni feduru, aba larinya gu lun.
2: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei ugari.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuwege, luma nuwege ugano lani na salbaru ni, La salbarubai. Gagi e hu la lung kurige la ganyiru ni sungu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefron luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa la tiyan anigafigo tiyan ha. Na nigo baginye busiga na lao au le ugugiri garuwerigati, dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nuguchi, hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaran hao, Lagu anya hela hada ge ha yaba nya weto. Maungi banya dari harih ni la chulu no la ruwa inha bungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu nye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibu nga misa, lun taharu dun ita. Aba harihini, Elias Luma Moisesi, ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
7: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama urwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gu. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gu.
17: Ani hangiru le isi ye boi ne. Adiga humoine lumboi boi.
1: Lida ora iligia. Dan le hari hin bai geyego unye mari hin hanya amu unye loi dige Jesus dan le arai re na hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le hari bai ni ka un dari me sara lili dan ge uweni lige le wuguri gar wugut lige harai dubali ka ta ile ha dagwa alg daguro gutinya hama gwa ka ta lafuna asa ru bai lida ge uweni aba te halug duni Jesusu Harinha galu.
14: Kasa wago harinha garufu da hatinha liluru do Moisesi, logo lunti laliabi Elias e furuminha, lubaragi liabi le Cristo bai?
1: Aba louna bunia, larinha ga hon.
2: Inarumi le harinha gubi logo Elias e balan nyubi furuminha anilaranse rubilan son kate. Kagia tarinha gubi lerenu bungi nuago aule uguri garu erguti. Arinha gatu lago na sufri rubalan sarago anima bahu dunwa badina lan. Narinha hane hon, Luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robe lau, keitaniego nilereru bungi luago itera lubala la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiribu dunle nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lau harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudunia, larinya gahon.
2: Kawagu hasigene hahama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyibun. Aba larinya gu.
8: Maestro, mihanero na nugibun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churuni muarugu. Aba lafuri hahakoto limulu ugin. Aba lakuri halari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribati leloi siyahamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditinye. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha, aba lafri ha akuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulun.
2: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gun luguchi.
8: Luma genyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uripat lige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate. Budeme wa mabun itara gobawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
1: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
8: Afinye tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinye.
1: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Marinya gati. Ani agati nabulu bafridon igre beirahle anime belo radigia balidon
1: aba laguara gun sifi aba elowe hagduni irahuligia aba lafridon aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanya ariya gutien logu hilala aba largu duni Jesus loigen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu run Jesus munadon aba halugu duni lani disiplugu danle habu goroga anyaluma aba harinya gulun
15: Kasa wago sinya wabali sifri uri batilgiya sagara.
1: Aba larinya gun on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furi egi luma yundaru ni lubungyo gayaran la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasgurun galileegi.
15: Mabusan eruti ti Jesusu, lun la subdirunua halia yin la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gayna ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bayla hilagu bay. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hadage wairi kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abu senu tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
2: Gurugi ele resibiru ti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba larinya gu huan lun.
14: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
2: Meveri dire homai. La dugu wati ni aba le dugu ti milagro li dan niri lu la dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama gienyen. Ni naru hau. La gu furume gwari gana le ishi guti ama veri dunda hon li dan niri la duga lani gu huma Kristo le bihu ba afayi ruaha ubuiti. Furume gwari gale afigon gu duti aba hada gen ha iseri gen nyabanya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu dabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi ugati nyelubai mawein hama heveru haigi bali hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu dabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladega buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi sigo lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenyelu bi mowe hama heveru menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabago buiti mati lu basagaruni. Ladega buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago lenyelu bi mowe hama heveru menye gusha diligi ya watu. Ladega houshuwa basungu bi lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferi dire lubaswa kaba ge huu huu la. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine, aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo le nyingi lube labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lubei. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logu Jesusu aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gi larinya gu bi Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lu.
18: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladunga bali bungi son kate, uguri tuma uri ladiganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi ya. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi ya.
1: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba takamari do amo takabara nyenginye
1: aba hana hagri geira hunyu lu hesusu lu laguru hawagu aba hagume sun disciple go adain hon ha ana habalin dale lari ni hesusu magunda tilao aba lari ngu hon
2: igre homa lu hayabi iranyu nomo mama hara homa ladaga hayitara manya ke iranyu agiya lila na banya alaro ha bungi ni narun hau Luego le la marufu no te aba y gaburi una buguti keisi aba y raje.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba la nuga.

0: gulan hita lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hita gie le abunse ruti lun ligia bala furumi te lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri gara wariguti lun na servi duni wa niabia lun na servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Abati hachilurun heriko dan le afri deina lan hesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nyi nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luogu jarafa lila Hesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
2: Hesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan luun, luun lamalichu, ligia tuma laguara gu.
2: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Hesusu, aba lariyangu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marihin tiligia, aba hariyangu lun.
3: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabu.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Hesus. Aba laligudini Hesusu lariyangu lun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia lariya.
2: Moisturu, agu yo wagi da bai narihin no.
1: Aba lariya gun Hesus lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihin tiligi, aba lidi larigi Hesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Hesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile. Haria game lagu busen lani Hesus lagu lagu jugo dobe lan furesa
1: aba haudi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba bena baugudi loi um aba hafara gaduni aba harinya gu ada ge hanye banya umadaru gu hom
5: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
1: aba hauna bunia kailarinya gu Hesus hom aba higiruni alu haudi lao. Aba hanugu ni burigu lun Hesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Hesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasiguru Hesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
6: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wagiri le nyembi bu ilidaliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo age isielu.
1: Lari gine aba le belurun Hesusu Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine larihini Hesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo y Betanie gine aba lalama chun Hesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Hesusu tunu titibu igu ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Hesusu templu rugun. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
0: Larinya hare bungi utida lenero. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datien liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume serong alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. la diga hanufu de tinya luwe. Lugundu sungri gya wiri tu hanigi laule la rufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. La ruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagin tilagil. Aba larita gu feduru logu bugale asusere du bai, aba larinya gu lun Jesusu.
7: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugunyari, sanha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinha huma logo bungi, ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gu telu, uobu le, gedaba yaginha, dabu babarana hon. Ahi uwa lubei li logo afinha nitida la nigi ani afinha ligia logo lagunfliru balan le larinha gu bai, itara loba. Legia narinha gu bai hon, logo son lale hamuri haluma bungi yo, ahin afinha hu bai luago resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahin anihi lubei la diga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi in ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigin ya ferudna lani hugu chi bungi le sielu bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugun. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
2: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu arinye gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nenegu behun kala au ubafu na duga iburi kate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimoreha amagu. Aba harinyagu.
7: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lun Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
1: Aba tigye laniye gu Jesusu hon.
0: Maniye gu nubegye hon kala au gubafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigye ha nye imbanya lau heimpulu. Aba laniye gu hon.
0: Nye nye meha aba uguri abu negu titidi bu bebe ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lu onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gine aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu luago inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi me itinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga, wafara lihilagu bai, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida agen fulasu ligie.
1: Aba tilaligu da haa, Jesus.
0: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meintinya hilagu bai, aba me lichigu ni ichari hong amu. Malia humagi lisa, letaringu bilerenu bungiyo. Dubuleme ya au bai, mebere sen hama abu na gutinya legi alidibu le tima tima ati abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao
1: aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni logu hawagu la la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba haudi lari igine aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu Lungharinya gudun isom kate le gayarat hichu guliduru lao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
8: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigi bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti salu la fae hon sensu lu warue tele romana onima buidu.
1: Subudi ilmuti yesusu logo binya wala hagipa, abala arinya gu hon.
0: Kame sahicha hasata rano ba, baruka maaba lida ke sensu ligia no arika namuge.
1: Aba hanugu ni lu. Tale larihini aba lalugu duninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
1: Aba harinya gulu.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gulu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gu lu.
5: Maisturu, abiru hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginye lowe marahunyuga. Ligye meme asusera da luma le horua. Marie tinya sede guboy hagia tuma, uwa tinya aba garuti tau. Lagumuhun oura, aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange, sede ibiri guha, Larige Marie hamasun hagia tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le guatun la duga le bidye tauti le renu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lu san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha re lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyobungi yu, habungi te mima aginye, ita lalinha lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubaru aba laligiduni larinha ga lun.
3: Kata isalinda ke liluru du bungi uweiri gutimabwe.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ani hale uweiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungi u ligeri gynye abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le uweiri gutimabwe. Ani leli bia malida uweiri guni lenege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bon ke bisi ya kwa bongo. Uwa ti amu kumadi uweri guti loe biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
3: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi ya la bungi umu tausumu wa nigi. Lausumu wa samina, tausumu wa wani, lausumu were. Luginye hinsi ya hama wabiri gu umu, keisi wisi ya kwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu sigilaw sun wadagara gudun lu luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
0: Madise adibu luwe lila na ba laruwe habungi yu.
1: Aba maniki henyala lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisesi. Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nungrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya tihon lon haibu gontau dawa dururu tu luma lun la busa roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinha tida haligile sin huriyu, luma lubui duaga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari hawai, luti ha dauragun lau sun lira, aba hadugu afuri tuni le migina guti. Wairi bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nutido un gafu tugui. Aba lagwanu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lago gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. La duga sun hagiya, Lida gen le igir gu bai hama hichig, ahon tugu ya, lau tugu da me rutu muti sun le tuma bai lun yebe tabi madon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larin agun, aba hada age la ni disipulu gulun.
5: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua, mala nani me buri.
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha waguba sun le.
1: Aba ti houdi, logo wubu le giri boi olivo le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha lu boi Jesus unyei, aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba harinha go lun hagi ego arugu.
9: Busienti valu barinha go nivon, ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hege edun. Ugu ya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da. Gama lumo, mama gilime lagu muchon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lube la sufri runwa. Gonigi guwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragu tuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gien. Lubana gen lagumu chun ubou, lapuri cha huwa bauganu luagu tia sal baloni hon sun nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami niragu bai humei. Aniaga humei le lariniagu bai bungi hon lida ora ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko, hakara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegin, le hafago titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, Tamele harini kati ligye le nye lubay mou la lun nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu me uriya ha dagayna te lidon wei ligiya hama hagaranhin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Lumama lagu nuburugu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya li megi yen, lari gen. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafinya na huma, ladiga hayabi imbe yehe ti aninya ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, aninya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me, hadiga basaini luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. aran senyi huma ania ganali hon lubara megiu lido me veju ligia lari gieme asufiru ni ligia aba me laburi gadu veju maruni halime hati eigo duba warugu masielu gie aba me latada garon son cielo aba meti nari hinua aule uviri garu urguti ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni aba menona hania angelu go ondani son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo ufuna ta humi hemplu le tau titidibu igu dale nyugi litilimu aba labou chutubana aba tiha subu diruni lagu anitele la lidani lubacho go itara meme damegien harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa lila niabi ni narahau lagu la suse dubala sun le lubana ge honwe gungurigi ha lani na dan le la sigriba cielo luma ubou ahi nerero merede bay magun fulerunga ahi ti weju luma oure le lubi la suse do sun kati le ibidi eti ni ka on ni hon lani bungi o angeli go ha cielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu afuri da lun bungi yu La daga ibidnye ti hon ida mela la chilure aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu nia ani ru ligie hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubai ti, la daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyumba lubai lumo ari buba lan, o luba lan la ruga o binafi lan. Nyubi dugu nien sodni nadari ra ume arumuga le nanyangu bai hon arinya ga numuti hon sungu bai agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba yi taiguwa fein to magana bolebin. Abati halu ha habu ti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyagu
7: malik da umaili da fedu loi hafudu grigi
1: betania nyin Jesus lubi Simon le meha ga wagu bai lepra dati le nyu li lu bai logu dabula aba tie bi aba wori la aba budin buin la ibin le emet le seruti aba tadara ni budin aba teseru ni ibin la bulu Jesus aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
3: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
1: aba hebe tumi aba larinya gu Jesus
0: igir homo kawo hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu suwa da nyema ya lagu demeti homa lu hidere gu niya dale abusero ahi au mama basuwa da humana adiga tali uri toleti yarabai Hurukwaru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumye waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu tigufadiri gulun. La dugu daradu hama lule deregeru ni Jesus hon. La le hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariyagun, lun logu hichu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesus hon. Efurumi ati weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusa na lubou di arensera wa barwa, luwegi ne egi ni le lani na luwei di asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya go no tabure memuna, larinya hare maestro, Agaone geru mutolubo nyen la leigi egi ne lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi nye wamuna to aranse nyutinya. Aba meti aranseru ni egi ne waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, ta hachini rumbai uburu gu, Aba hadari iruni sungu baikai ilarinya gu Yesusu hon. Aba harain seruni eigi ni ilani na lue yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiliru Yesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru algu daguwe, Aba aba harinyang
9: au funa san
1: aba larinyang Jesusu hon
0: aba hidagin du sugubai le eder tu lega fein numa lida asiedo nidi lubai ti au le wuguri garo wurguti laule tenye kubilere rubungi no au gamalomo fugia butele alugrutina buiti mati hamuga lu wuguri ligia lu magra honu wagubai la
1: dale anyaha lubai ga Aba la nugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le ten giru ni buingi utuago. Lari igien, la guba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba la nugu aba veru utau diwein, luha burugu. Lari igien, le ten giru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwein tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale. Le nani na isere darado. Le gine au irua bai hawago sarago. Nidaren hao. Lagu matu digia na la diwein. Darime wei le lube natu no isere tu uyeri diwein li dan la rua in habungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu. Aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La degatarinha harelere rubungio. Na faru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederon mudun chagago. La rigie me nasaron lidage oveni. Nidi ba Galilea hubaragie.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nu badibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Arie bumeme le. Lubarga la yugra hagayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
9: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachiluru yon lidon aba flasu giriti. Heto samani. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya. Neibuga afure ite lubongi.
1: Aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba lariye gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri ha luma buingio ahin gayara lubai masufuri runlani le lumbai la susere do lum lidan aura ligi. Aba larinya gu lidan la furi edu.
0: Ungi baba, gayara bu muti sun kate. Sefo bano lue uni ingi fitile. Kama lumo, mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya me loy heigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo. Arinya ga ina meme le itimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba lariye gunhon.
0: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir gare uwarigati ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
1: Nyengili hesisu adimureha. Lige la chiliru huda si le aba hada agen duu su disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma bebe. Hau na hahabu tigu fadrigu arufu da hatia niluru du monsesi Hama amu vunduri ya wairi kutia lida hafinye huria Ariya galiti buga huda sinfongu ita
3: Lewu guri lena churu ligia Hau mehari kuduni yaba mehanigri
1: Itara linya lubaiti danle lachini rubai Aba layara fadun huda silu hususu Aba lariya gulu
3: Maestro
1: Aba lachuru ni Aba hari kuduni hususu Aba hanuguni adoy kama lumo aba lalu kujunu aba hada ge anye ibe elefante aba libuni aba lariga ilumusu fadri le inyu kumabe aba tilarinya ku Jesus hungri ge hage
0: ka wau bi yabi tau efen luma webe lu hanuguni adoyra kama hamuga hiwerutin sabi nya hawe yu homa na templo ru barufu da hanu madoy hamutin kama lumo la suseru be le luta kunflion lereru bungi
1: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefuru hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi kutia lida hafinye huriyo. Abati lafalaru ni Fedoru Jesusu dise gie, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luwagu, mura duti ya laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyagu.
3: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo templu toa, toha digu mwugani. Apa mendarana magudu, apa templu lida iru weyu, to mama hadiga wugani.
1: Ni itara, mura duti ya laule harinyagu bai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinyagu lun Jesus.
2: Mona butibusa ni kata? Idali asa lehariye kubi buwaku.
1: Aba lerederu Jesusu maninyo, mona buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
2: Bugi esa Kristu bile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grige lida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihu badina awle wuguri garu waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafu, Ariha humeme ni abilida duweri siyalu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
2: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe. Atoguragu wa lauligibu, abule serehi, harinyagati.
10: Ariya ga boye kala ga yo boy buago
1: aba buri haga yo ha sudara ligi buago nyenyi federu bururug ligi atia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe la le tarihi bali abacharo go la rugurug watu aba tariye goni aba tariye gulu
11: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
1: aba le ye da gun federu lariya
2: ibidi ati grige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyinbanyo.
11: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gu a nyinbanyo lun fedru.
12: Inarini, duwe aba hada ge, la diga gali lene na buguya, itara niye badimure ake hagia.
1: Aba lagume serun federu, inyeragwa, luma afinyura.
2: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu federu logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyasu. Beye da gubanao urwa weyasa.
9: Danti le larita gun loagun, abala yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abajón darago, habutigu fadrigu, hama arufu tatin liluru do Moisés, hama amu uguri ha wirigu tian lida hafinha hurio, lumasun ibiri linua lilurudu, ariha gabala hadiga lum hasia de runi Jesus, aba hanuguni, girago, aba hetere garuni lum pilato, aba laligu de ni pilato Jesus, larinha galum,
7: uguia saharue tabai hurio,
1: aba lona bun Jesus, larinha.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba bureli chugu habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gunlu.
7: Mona buti kusani kata. Ari habati nila biduru ichuguti.
1: Mona bu memete Yesus ni kata aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduru ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hata gen aduru ti. Yini tia bando ruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo girigia ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Aba tihajabu girigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
7: Buse atu salu nigira gudini haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kuriga da hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya gahon nu hamuri halun ligira wagitu na barawas abati larinya gon pilato
7: bati habu sarube na tugu laule wagu be harinya gaharu ite huri
1: aba haguwa ragu
12: dago be lagu guru
2: dago be lagu guru dago be lagu guru dago be
1: aba larinya gon pilato hon
7: bati huri bati ladugu do
1: aba ya haguwa ragu I will be able to do it. Aba hadudu ni aba riki lao ki hili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguwa rahalu hariyaku.
12: Gapagari la haruwe te huriyu.
1: Aba ihagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari ikinye hehe rahalao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimon. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguri wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulidon aba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwen migi sinyo lao mira lun. Kama lumu matun lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luharihin gabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
7: Haruwe te huriyu.
1: Dago tiengi ya biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
8: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bungwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu tatunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
5: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguwa ragu Jesusu larinyaga.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agin haa nyenye mbanya agambuti aban harinyago.
13: Agamba huma, lagu ahelu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aban hadagin, aban mudusi tau diwen garugutu. Aban lichugunni luagu aban wewe, aban lichugunnu lun Jesusu lulachurunu harinyagati.
12: Igira wama ingweto, waria ahin yubi Eliasi areire gudai.
1: Abatila dugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Abatahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
14: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenu ginye urinya aria gutinya disegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lugucho Santiago, Le Rinyiru Tuma Gilibu, Lugucho Ginye Jose, Uriya Ha Falamuti Jesusu, Al Itere Guamuti Tame Ale Galilea Lubei, Ninya Luginye Sarago Amu Uriya, Anyugi Banya Jerusalenge Uara Luma Jesusu. Lubare Gen Lali Dumbeyo, Aba Liabi Jose, Aba Wuguri, Inebewati Hada Gen, Linyu Haga Ilurudu, Le Agura Babali Lagumeseru Larui Habuingyo Tau Sunglani, Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweji lulube aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya helugubu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu ube logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lube logo hilala. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichuguni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu. Aba lareira guduni he lugubu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau. Aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladouru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugucho Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
4: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las grube luye mera guni. Aba hagañi ha Maria Magdalena, Maria to Lugucho Santiago, Tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna de la ruga aba houdi logo lumu. Aba de harinya gu amagua.
11: Kaba sangi dre dubule ke lubenri muha.
1: Da harinya be uali la unye bu dubuli gia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gun hon.
15: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia sara lida ge oweni. Arihi huma isa flos le nye lube lichugua. Heiba harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hun.
1: Aba houdi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gine, lige la rufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogwa hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha, arigubali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu, batise ihagia me hasalbaruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tinye ha afinye banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigia lida niri. hadima reba amu di mure I lue genero. Ahanya arigu de hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti, madugu bay uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bay haha bu hawagun sanditia, abame hare idegon.
1: Lari ge la dimure a hon, aba linyuru no esusu sielu, aba layuru lue gen longe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milagro leburi adugubai.
16: Uganu buiti le laburi haboi lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibe nya grike ocho tinha haburu hakate lebri la degbe bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali brikate ligia. Lumagela gume serum. Apuri jiha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe I Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru du Isabeli ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
17: Malufude daba sakaria si, ladiga akamba lali kwenji ubayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mwabichu kuhuwa lirime, takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarapu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga waire kubai birawe ligibu ge bongyo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sambu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarapu hata ge Israeli na luha bongyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana bu. Lu gini fune de lung ha mabuchi ha banya lu gama di banya lana. Itara lu ba laran saruni ya lu ba haresi kuruni ha bore me.
16: Aba larinya gu sakaria si lu angeli ligia.
18: Itara bagen na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gu gadiu.
16: Aba larinya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lu buonyo buonyo. Lige unu ha bole na dimara ha buonyo lu nichi bu yugano kui tilebo. Gueto Que me fiero que voy a volver a nadie voy a poner. Veré de la manera que veré me lago a subir el gufo de vacate le le dan le dan.
16: Sundan le, haña hati buga grige bongo di agora bahi sakari así. Oiriti hanigi luago le lusan duare rugu. Dan le lafo de duboy, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo a la somu kate ilun san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboy, Dan le lupa ile servi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
11: La diganyay bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
16: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La degawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalarinya gutun
17: flase watibu maria anehi amore mebundo
16: daleta gambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi laule larinya gubai abatalugu dagutungwa kalawagu labusura tu itara abati larinya gu angeli ligia tun
17: manufuda daba maria flase ladi bubunyu pataga nada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesus luagu wairi gubai Lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabwere mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai larue ha.
16: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubaya la susare dukate le. Mamari gidi nagu.
16: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Yadi pasifiri santu guagu. Abame lubara unibu lupapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Irah punju lupa laguaro. Ya di bidu heto Isabelle, dagai narugi lausu wayarola. Itara linya lubai ki, tomeha wago go haria ga wago sinyala tabari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuago, ladiga uot ni kata lasa rubungi.
16: Abati tariengu Maria.
11: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baninya gubai nao.
16: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no guaba iburi wubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
11: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboi. Kata inya dina, Lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
16: Abatitaniya gu Maria.
11: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na ba. Ladiga diga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge hawairigu. Aba ladiga ni ha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu ti nikata hon. Idraga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
16: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan le hagambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
11: Uwa baliri.
16: Aba lariyagu tun.
2: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
16: Aba halaga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
2: Kata ibe ifunasa irahu le, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
16: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagumeseru harinyaga.
18: Alawa hawamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagi ele lanigo, ani salba ladio.
3: la diga ruha liaba esefora galei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salva rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la luei lidara don le sandubay.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Luwaguchi

0: Fudum, abalou Yohani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinha gina ligia.
1: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu, arinha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habehon sungrigia, itara luba kaise aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu, ruligeme uweri guni hon israelina habumutuni.
0: Abata weri du lanegi Jose, tausun Maria, laulera linha gu bai Simeon, luagu irahulé. Abati labini runia Simeon, abalarinha gu tu Maria, tolugu chu Jesusu.
1: Irahulé, lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina, lebuna begin asal baruni hon hibiri, itara luba kaisi aba sein ilelumbe gibe hama mahati heresi biruni, itara luba la subdiruni wa, le larita gu bai kada abatida lanegi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashorutu tuagu buani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hadagye ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri dalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Erede na ligia, abunche na ligia lao lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia. Danti lehagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, aba ta weri duhanigi aba tarinha gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewa uniragu, lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lanateni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinha gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes I gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, Luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labu incha wagiduba, sun flasu wayake, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, lelona habai bungi uono.
0: dan le hayabi seragu girigi e luhu an lu labadi seruninya aba halarinye gun hon.
6: Arasan hewe huguyele ka arinye gubay hun kayara la hesefurun roye laner me bay chuni le yara fali bay igi rahumay binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larinhi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hita agwa la diga ugu abra wagi. La diga ninarun hao logo gayara la la diga buingiu la diga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lu tachu guni tidi buwewe lu magin lila gul. Sun idi bule mabui dun tili la chuguba. Aba me lagu dun.
0: Abati harinya gu girige hagi lung.
7: Kata iti lumbay wadigani?
0: Aba larinye gu huan hon.
6: Le bian bay simisi, lu ti lichu gu aba lung le uwa bu niya ba lung. Le gayi bay, lu ti lafare yin gu ni luma le maigi bay.
0: Nyibiti yin agubur hatinya lisensu na gumadi, lu habadi serun, aba harinye gu lung.
8: Maestro, kata iti lumbay wadigani?
0: Larinye gu huan hon.
6: Magubur ha huma, lu gele lumbay hagubur hani.
0: Arinye gu tinye gu yin fiu sudara gu lung.
9: Agiye wagiye. Kagiye lubai badugni
0: laniya ga hon
6: magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye iruaha
0: anya hati grigia medera guagu duha aito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniya go huan hon
6: au lau duna na badi serau gamalumu anite bai aba le lumbe la badi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu, luna laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, lemeha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
5: Ukuya nirelde, le hisi eveinu, le aubi nagunda.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
10: Ahin liregu bai bongiyu. saligo ke dabai dabule feme
0: lariga Jesus lum
11: tari hare lerenu bungio mama rigu batau fei habagari de grigi habagari tubaginya lau hagunfliru ni tumore le lariga kubai bungio
0: lariga bala nguni mafi Jesus loga ba vubu inyuti abalarufu duni sun fulasu le bogo kubai lum lida aba abalarinya gulum
10: Nicho kubai sungu bafu luma sungu wei guni lebon La dega ibiha nali sun le Aniga yara tu nicho kuni lun le unti na busera Aha bulu bai ti ahu durogwa ni gibu gen Bani bai sungu bai
0: Abalarinya gu Jesusu lun
11: Di se ba noi mafia La dega tarinya hare lenero bungi yo Lunu kubo bungi yo le babure me bahu durogwa Ani lunu kubo ginye peseri vita
0: Larigen abala nugani mafia uburu gu Jerusalem Abala waire gudini tablu gu templu abalarinya gu lun
10: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu ya ge lunguna bung. Kadega terin halereru bungiu. Luna bai bungiu lani yanghen ligu, lun huni giru nip. Hanugu bati bu haha burugu, lue da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarin go Jesus ulun.
11: Tarin hare ginya lereru bungiu, maucha gua bai abure mai lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala lue ya di ocho guni la dega lu Jesus ulun. Aba legiru ni lungwa lwagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti ladimure hon lwagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lidakada fulasu anibui ti hadimure hasun grige lwagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai laweri dan, aba labelu rutidun haligili sihuriu lidalueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha ti dalerenu bungiu, abahichu guli libro profeta Isaías dun, dan leladaru barun, abaladari rulenye lubailariega itera.
11: Anihi lani bungi Yosifi risando nuago, ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu, ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyati da hanigi, lun afri dagadunia adarutia, lun nichigun arihini hongu marihitia, Lunesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule seibungi yu hongurigi.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi bunye ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
11: Gunfuli heli dimure le higibu gine ugunye.
0: Adimure hetiati sungu buibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimure le lariyagu bai. Halu gudagu obriti hamagwa.
12: Mama sale lire hosele.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Subuse tinu lwagu harinya gu balanu. Surusia, agari nugu wa babongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di olwagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
0: Aba lasigiri wa dimure ya larinya ga.
11: Ninaren hau, lwagu wala niyaba profeta eresi biru wa tibuidu la gaira. Shoro numuti lo guanyahin la meha saragu uriña ha hila guanyaba nyo umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahyu la huya lagu uru wa irumu dimi aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada gen uriña hila guanyo umarigo hagiya haga nobu nye Israelu. Lono hii tumo aba to haga nobu sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniyaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
0: Dan leha gambu bali sunha nyibo nye templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, abalasigiri Jesusu hagana go ginye, abalidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
13: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niha besa adresha wawa, subudi numudim. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lirau i pungiu le sandu bai.
0: Abaladenha Jesus u Lucifer i buribati, ligia, abalarinha gulun.
11: Maniba, furiba lidagia u ugurile.
0: abati lahucuruni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagie buge sungu bai. Aba lafri du li dagin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
12: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafri du Jesusu ti dagin haligi li sihuriyu, aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu larei da guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba la den halu abiru, aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habien, aba hanagini lu Jesusu dan le lali du veju lu larei da guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba larei da gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
13: Bugu ya li ragubi bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya haguya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya guhon.
11: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio on lila na libiri fulas, ladiga lun lira no na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina ti dabri haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesa retu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatilanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasuru boi ladimureha, aba larinya gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
5: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lube arinya gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
5: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadiga bai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang, halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogu lun itere.
8: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
11: Busen tina, arei da guaba.
0: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
11: Nyuduri guba aruta guabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi luago barumadu. Ariga hamamo gai gurigi aluago arida wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyumbitia lidage lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wagurinya, barina aba wagiri, dereg dagwale tidaba ubarari, aluga tihebela gudini, lenyin boy hesusu, lularihini. Gamalumu, madari tihalege belahebelura, ladigaki begirigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin luboy hesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan lelarihi bali hesusu, afinya ni leha waguboy, abalariya gulu sanditi ligia.
11: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati lariya gu arufda tililuru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
6: Kata isa grigye le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungi.
0: Subudi lumuti hesusu kala hasami na boy, abalariya gu hong.
11: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi lariya wagu. Ferud nawal bifigon o di saraba baybuga. Naruhu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu warugati.
0: Abati lariya gu lun le sandi boy.
11: Saraba, barubun bubarari, bayba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien. Abalabudun lubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy. Aba hadimure alagu luweri gu bungiu. Aba harinya gu lau tuweni anigi.
7: Ariha adi wakate wairi gu tiugunye.
0: Larige kate ile. Aba lafri du hesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboy lagubura ha. Aba larinya gu hesusu lun.
11: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhom.
1: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinya ga Jesusu hom.
11: Hama gadie banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
14: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalaniya gu Jesusu hon.
11: Kayara tifunagia hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
11: Uwa ti ibu guti murusu gamisa tuwegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon gueru binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
6: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
11: Maliha gidin san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagreu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tidak yang fentu guya.
0: Arinya gatigin yang hon.
11: Gabafutina, awle wuguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
0: Lidanya ba veyu, le emera guagle, abale belur Jesus tidong haligili si huriu, abala gumeseru arufuda, nyiin aba wagiri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru dumuisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abala rinya gu luhu girile hilali bay uhabu.
11: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru, abala raramu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
11: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, Buiti o di uribati, la salbarunio ibagari o di lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu lu ugiri ligia.
11: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago, hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alegidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bei luha wanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagida lumutia sungu bai lau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
11: Fulese watu hugi ale gudema bai, la diga hani hale laruwe habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bai ilama uweto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bai uweto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gumahon grigi nuegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege awle wuguri garo wargati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bai, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabugu hugi haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugi dale hadimur hasungriga buitu huago. Itra liame hadimur hagucha gu buitu huago profeta gujeti. Anihanerenu hon hugi le gambu balina. Hinsi hama hagani hon, adiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugi me hawago anabugutun. Ahinya gayu ha aba guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginya le aba loba lun. Le anugitu babite boi, rubo nginye bisimisi lun. Furime warg le amuri hati buma, rubo lun. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan nulubi, insi ha buba nye hon, insi da hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utiya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan, ka buiti haduga bi lau lira. Afure dehe tinya ginyan ga figo utiya hama gwa, agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afuri deha huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wiri la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi le tima timati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga, ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, ladiga bahon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
11: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti lila di, Mahegua tu babiango bai lidon aba meme hoyo. Uwa teni aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Italinya ga yara bu ban le lera ra ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bu muti durusu le lidan bai bago. Italinya ga yara lu bai barinya gong lu bibri, sagane ilira ra ifi le baguru gu bai, ani masandi bu muti durusu le baguru gu bai. Biang wati ribu hugi le, sagaba idurusu le baguru gu bai furumi, gayara lamu ga barihi ni lira ra ifi le laguru bai bibri bai du lu basagaruni. Uwa ti tidi bu wewe buiti lu nguriba lanlin. Uwa ti ginya tidi bu wewe uribati lu buidu lanlin. Sun tidi bu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu ni baybe tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinya gu bai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinya gu bai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga luagu le gibe bai titambe nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nu ani aduga li le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya ke yaba ugiri le abun marun ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao eri ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun sun sui nagubay.
4: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, Wairi tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa li lu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hadage wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumarago lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilu musu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarago lu tausung hanigi, hariya galu.
12: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiye ti walo, ane ligia guanarago abuna guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadago arinyaga lu Jesusu.
15: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame lareita gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhati inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyengu lu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariyan go lule aba liabi nyibuiti. Dale nariyan go lun numusu lun la dugi furume gwerig katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariyan go hon.
11: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda guali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
11: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara maguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
11: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu alinye gina.
16: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Alinye gatinye ginye.
17: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubai kristu bai, Le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. dan le hachili rubai le nyi lubai Jesusu abahayara fadu abaharinya gulun
8: lone hediwa huan le abadi sehabe alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahi lulubai wagura buamu
0: didameme ora ligia areida guaga dati Jesusu sarago grigia didage hasandi lumha sufrirun lumha dage sifirigu uribatia ariha gada ligia ginya sarago marihitia aba lubai ti laniya gu hon
11: Eba, hani ya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago arihan ya la marihitia, ebu gan ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautin lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ya guan ya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu ga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, Luagu Juan Hongrigia Lariega.
11: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gu banya daurago, agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Lina linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sigulau profeta. Juan, gie ona gale le wau beterinya gale reno bungio. Nona hanyo nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Ka indarinya go nihon, uwa gile profeta weri guti loi Juan hada songo rige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai lida la ruwe ha bungio sugo lau.
0: Dan le hagambu bali songo rigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinya gun, lo agurricha la bungio, la ularinya go liyumu luge Juan, Luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
11: Italiansa hagabri grigie halani natanle, kansa ale negabe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, ga figu tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gedini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
18: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lao ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
0: Abati laniagu Jesusu lu farise uligia.
11: Simon, ani aba kate lu naniagu nipon.
0: Laniaga fariseu.
18: Ariaga bainu maistoro.
0: Laniaga Jesusu lu.
11: Nyanya nubia uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenya doe ti sengu santenario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu na lani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuriti hati ligia.
0: Lani aga Simon lun.
18: Lida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lun.
11: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
11: Ari aga bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu. Aho tuguya. Tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferudu na wala mibeti insi ni larufudon.
0: Abati lariye gu Jesus tuguri tuguya.
11: Ferudu na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru. Amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
7: Kata isa wugiri le. Ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalariye gu Jesus tuguri tuguya.
11: Salba wadi bulida gine bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangilanya.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu lumaburi lirahi infulasu. Ichigay ugano buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma. Hama wuriya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia. Luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena. Hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye juana, to luma rikusa. Le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
11: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani, aba labur han lida gen luagu umo. Aba hadugre gu nye asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labruhan libri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien aburhati lidon mua le buiti. Tane la wino mudubay, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gien, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
11: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
11: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lariye wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidi ya bailan lila kati le harihi bai hon, lungi ya uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
11: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi yu. Ila iti le aburha belidan uma, agi agarigi hagambu bali lenero bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaro ni tidage hanigi luma finron hama, masalbaron hagiyame. Ila le aburha belagano gondubu, agi agarigi hagambu bali lenero bungi. Aba heresi biruni laugundani, gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nado le aburha belidan hiyu, Agi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso aba abule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahin ti lila nadile aburha bai lidon mua buiti. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebu ga hagi akei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
11: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba lariye wagu lun.
19: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba lariye guhon.
11: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni haulani disipulugu, aba lariye guhon.
11: Kemo lo bafurugon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garabal here tihau lagunu go aba lagume seru duna ebelu hatilun agune jarafa lu hadi birugo aba tihodi agagu de jesusu aba hariya gulun
12: maestro maestro wadi biragua
0: aba ti lazaru jesusu aba la denha lu garabali luma lulugu di barana aba la galmu gadun aba darangi lula sunkate aba ti lariya go hon discipulu go
11: Habis sahafinya.
0: Aba halu gedagu hamagwa, lau anufudai, luma tuaini anigi, harinya ga.
18: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lo bafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wagiri ligia, Au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
13: Ka wagu bametera nomo, Jesusu liragu gile inyugu timabai. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladaga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri wuribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariyagu Jesusu lun.
11: Kabir,
0: abalariyagu.
13: Lehiyo, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladagagibe hama sifiri wuribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, lumo Jesusu, lumo na halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulo na hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri wulibati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri wulibatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
11: Giribu babo bion. Aba me babahu doguni sonle la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau daguni la digi bai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Besi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
11: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, ariega logo maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
18: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bucala guru beibuago?
0: Abalarinha gu Jesusu.
11: Guru alinuago, la diga sanditin el afrido ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
11: Nirao, arida wadi buladuga bafinyo runuagu. Baiba adarangi lenye.
0: Ningi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubye ge hayron, aba larinye gun lun hayron.
12: Hila abira, mabere se digye ba lun maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba larinye gun lun.
11: Manufu de daba, afinye rigu ba, aba metare da gun bira.
0: Dan le la chiliru boy Jesusu lubye un hayron, migiru ti luhe beluru amun luma, lo idige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
11: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
11: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
4: San Lucas capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lani dusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya lumalun hareida guagudu sanditinya abalona haniya apurichi ahuganu luago ti larui hambungiu, luma areida guagda sanditinha, larinha gahon.
11: Manega huma ni kata huma gua luago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bom. Urme guara gumuno tonyinho lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, Aruhu ta humamu ge luagu magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongu.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenye lumuti haudi. Aba la gambu gu madimati erodesi luagu sun kata ilela digibai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladega nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asarutin lida ge oveni. Aba lariyangun erodesi.
15: Au gonarugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
20: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahi odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon,
11: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
12: Sengirigui ofen wama, hama bia udru. Hawa gubarigu yuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Aba larengo Jesusu hon lani disipulugu.
11: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grige. Houtie sungubay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, Bungida tinha duzu faninha tal. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinha no lani disipulugu, diseru lui, abalarinha gu hon.
11: Italinha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
0: Abaharinha gu lun.
21: Anya hengarinha gu tinha luagu huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gu tinha luagu abala hadage binadu profeta gu Asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
11: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
0: Larinya ga Federu lun.
20: Kristu. le lona habi bungiu lun la salva runia girigia buguya.
0: A balarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, a balarinha gu hon.
11: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo urgote. Hanugu ben no uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaru tatinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bohilago bay, aba menasaron lidangi owe ni luagun luru a weyo.
0: Larigien, a balarinha gu hon sungu bay.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.